0: adalah
1: Akib kan.
0: Iya. Terus
1: Mama Neng.
0: Yo, Mama dia Kang Ibni sudah sarapan sego megono belum? Sego apa lawe? Lawe apa?
1: Lawe ya gorengan, Mbak, masa karo. Nek megono karo bangsane kok apa? Sing anak kuwi kayak ora isin. Tawur-tawur kayak di apa di kuwi.
0: Tawur-tawur pimen apaan sih di tawur-tawur?
1: Nasi di carup kayak lu, Bang.
0: Iya.
1: Apa di carupi ya?
0: Iya, iya kayak
1: kan. Indonesia ini di carup kayak apa?
0: Apakah saya cari suwi nemen ya orang ketemu Kang Ibni ya? Mama Hasna, selamat pagi Mama Hasna.
1: Mama Hasna.
0: Iya, siapa kue Mbak sing mlebu tembak cepetan Mbak dor. Nah, dor.
1: Arup kae lho, Mbak.
0: Apa wis lah apa arep Mama wajrahmu. Mama
1: buah kan ora enak.
0: Iya, Mama wajrahmu.
1: Wajrahmu. Oh.
0: Apa?
1: Ku dengar kau sedang jatuh cinta.
0: Kasnuri. Selamat pagi Kang Ibni.
1: Om Kasnuri, Mbak Wiwi.
0: Mama Ayi Bengle. Kang Ibni, Mama Ayi Bengle. Mbak Febi Belpas Kang Ibni. Iya.
1: Bunda Mut.
0: Bunda
1: Jaki.
0: Mama
1: Hikmah.
0: Iza.
1: Mama Lani. Mama Ganit. Mama Arti. Wiratu. Terus Mama Anis, Mbak Nisa. Terus
0: sedikit lagi.
1: Sama Dorleman. Kang Rini.
0: Iya.
1: Mama Julis Boni. Umi Lailane.
0: Iya.
1: Pakai gondong.
0: Iya.
1: Om Awang.
0: Kang Ibni sing mleb apa oh Mama Hasna Kang Ibni apa? Sing mien ora mari-mari ya ngesrong. Iya Bu ya kuwe ngesrong bae sampean Kang emang ya sampean ngesrong apa? Kang
1: ngesrong sing apa
0: ngesrong ya Mama Warti iya selamat pagi Mama Gilang ya iya, terus iya.
1: Terus semuanya ada, Mbak. Yang langsung catering,
0: ini orang
1: online.
0: Kayak aku,
1: ngono lho.
0: Mbak Leha Beduk pagi, Mbak Leha Beduk.
1: Dewi Beduk. Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya saja, Balani Stara Paramon ya. Yo. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Ada Kang Ibni Abdillah di Wonosobo ya. Satu lagi di sapa di 6145477. Halo. Pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut sama Rete, teman-teman.
0: Apa Rete, teman-teman?
2: Aku nyolok di puterin lagu.
0: Apa?
2: Asam di gunung, karam di laut.
0: Asam di gunung, karam di laut. Iya.
2: Anak gunung kata, anak sutra.
0: Anak sutra, betul. Bunder.
2: Salam ya, Mbak.
0: Monggo.
2: Miki siapa, Mbak?
0: Miki anak Kang Ibni. Oh,
2: Kang Ibni.
0: Iya.
2: Salam ya, Kang Ibni.
0: Dilanjut
2: maning go, kowe sing siaran narane siapa bari ya.
0: Iya, terus.
2: Mbak Tasri ya. Siarane Mbak Tasri.
0: Sana Tasri sih.
2: Tasri.
0: Salah maning. Salah Wasri ya. Wasri to.
2: Iya, Wasri ya.
0: Ya bisa nih Mama Kiwi. Mama Kiwi si Dudu Mama Kiwi.
2: Mama Kiwi.
0: Iya, iya,
2: heeh. Iya, dilanjut maning. Terus kene sapa ya, Nduk? Kang Boim. Sangkopiti.
0: Iya, badekan yo sapa ke? Badekan ke sapa?
2: Kakak Kaju, Pak Ibu Suwede.
0: Iya.
2: Mama Hilma.
0: Iya.
2: Mama Miss Vicky Tone.
0: Iya.
2: Mama Lantuk. Dilanjut maning gue Mama Iem.
0: Om Awang.
2: Om Awang siapa sih, Pak?
0: Lanjut. Lanjutkan, lanjutkan.
2: Mama Ikhman.
0: Iya. Duduk Kang Mukhtar, Mama Dea duduk.
2: Kang Mukhtar udah ngode, Mama Dea.
0: Iya.
2: Aku.
0: Mbak Saat, Mbak Saat.
2: Oh, Mbak Saat. Iya, Mbak Saat. Kang Mukhtar Nuri.
0: Iya.
2: Dilanjut maning kok karo engko kae.
0: Kang Mukhtar. Cerek-cerek Kang Mukhtar nang kene sing arane Tasri Bakul Cireng. Ayo
2: Mbak
0: Ila. Mami Daren enak ya Kang Mukhtar.
2: Mbak Ila.
0: Esuk-esuk Mami Daren enak ya Kang Mukhtar. Dah, aku wae sing Dewi Daren.
2: Sing Dewi Daren.
0: Iya.
2: Salam kok iki Dewi Daren.
0: Iya, iya.
2: Mama Winda kalilingi.
0: Iya.
2: Mami iki sapa sing nggolek si jine ya? Bos mama gile,
0: Wartium.
2: Wartium.
0: Mama Kiwi, Mama Kiwi jare ngonong kue kaya nek sing dagang lele.
2: Iya bener. Mbak Ida masalah ya.
0: Mama Wajrahmu.
2: Kaya Mama Wajrahmu.
0: Ding ding.
2: Dulu bersenang senang.
0: Misalnya dulu bersenang-senang sih Mimin.
2: Bersering-sering berarti bersenang-senang.
0: Ayo gue ya. Iya. Umkas Nuri. Hahaha. Iya.
2: Terus Kang Warna.
0: Iya.
2: Panjang.
0: Iya. Kembarannya Kang Mukhtar. Duduk-duduk kembarannya Kang Mukhtar. Kayak kembarannya Kang Mukhtar duduk ya. Jasar.
2: Kembarannya ya rapat.
0: Jasa keras jumbo yang kau tak parah nih gie.
2: Ayo sama Rizky. Iya sih nang kebalar.
0: Iya.
2: Sama Rizky, Mama Frida.
0: Widaran, Widaran, Widaran. Iya.
2: Dilanjut maning kok.
0: Iya kan. Kang Mukhtar.
2: Oh, Kang Mukhtar.
0: Dongnya siapa kue sing online si Kasri gawe wong kaku weteng waruk jadi ngeli Kasri, Kasri, Kasri, Kasri. Mbe iya iya jasa rajum bener kowe jasa rajum tepakane bener padha karo nyong pambli temen.
2: Iya
0: wis apa
2: ning apa sih jasa karo.
0: Iya nyong kan mau widaran widaran widaran ya.
2: Widaran widaran widaran.
0: Jasa rajum nge pagi Kang Awang. Iya wis dijur bae wis saya.
2: Rajum pagi iya. Kang Awang.
0: Iya.
2: Ayo.
0: Ya. Mama Ayu Beng. Mama Ayu Bengle kembarannya Astuti.
2: Iya, Mama
0: iya.
2: Ayu.
0: Iya. Iya.
2: Kembarannya Astuti.
0: Iya, Kang saya lobo.
2: Iya, Kang saya lobo.
0: Budi Emut.
2: Budi Emut.
0: Iya, Budi Emut. Mama Hasna kenapa dihapus Mama Hasna? Emburung diwajah itu busuk. Iya. Sing dagang lele goreng gak?
2: Mama Kinan ya, Mama Kiwi bisa ngerti sih.
0: Mama Lani kue bocile siapa ya? Wah ini orang mangkat sekolah.
2: Iya Mama Lani.
0: Cewek kuping itu liwis. Iya Kang Raju, pagi Kang Raju.
2: Kang Raju.
0: Iya. Iya.
2: Yeah.

0: Haji.
1: Suaranya kayak yang kelelodin Kang Parjo.
0: Kelelodin Kang Parjo. Ya bisa tak kali di sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Blok Tinting.
0: Ya.
1: Yes, terima kasih. Juragan Widaran ya. Ada Om Awang. Wah. Dari pertama melebu benyung paham. Bersama Mbak Sada yang ada di Harja Sari Lor ya. Wow. Gadis Malaysia dulu yuk.

0: Hai, saya Aidil Kadeni. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan penyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
2: Assalamualaikum pendengar Radio Selara Paramonen Tegal. Ini kebetulan saya lagi di konsumen Habutok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu, perkenalkan naminipun sinten?
3: Bu Rohma.
2: RT?
3: RT 1 RW 9 Kelurahan Mintaragen.
2: Kota Tegal.
3: Kota Tegal.
2: Nggih, saderengipun ibu ngonsumsi Habutok napa keluhanipun?
3: Keluhane jantung kali partigo nate mondok, langsung mondok kula. Niki ngringokna radio terus niku napa tumbas Habutok sepriki.
2: Nggih. Mpun telas pinten, Bu?
3: 17,
2: 17 botol. 17 botol. Tapi alhamdulillah terbantu sekali nggih, Bu.
3: Nggih. Amin.
2: Nggih. Terus setelah minum Habutok pripun sing dirasa badane Ibu?
3: Iya, enteng lah arane sehat.
2: Nggih, berarti pun wonten perbedaan nggih.
3: Nggih, nggih, pun wonten 17 ya. Arane nggih wis mari.
2: Nah, ini Ibu ya yang ada di Jalan Serayu Mintaragen, setelah minum Habutok sampai 17 botol.
3: Okay.
2: Jadi penyakit-penyakitnya itu sudah baik yang dirasa.
3: Nggih.
2: Matur suwun nggih, Bu, niki bawor apa niku testimoni paten panjenengan.
3: Nggih.
2: Mugi-mugi segala sesuatu kesehatan saged teng Ibu nggih.
3: Nggih, amin. Nggih, mudah-mudahan paringi sehat.
2: Nggih, matur nuwun.
3: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutok.
3: Habutok.
2: Ramuan Arab.
3: Ramuan Arab
2: yang
3: paling ngetop.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Good mendut.

0: pasar minggu. Ayo bu pak, bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar, yang lantang.
0: Oh, iya bos. Yo, ayo, berangkat satu. Yo, satu lagi penumpang berangkat. Ini
1: tak beres nih. Bro, kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Aduh, gak tahu nih bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih, aku kasih solusi ya. Mulai hari ini, kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya, bos?
1: Betul itu.
0: Tapi kan saya lagi nggak sakit, bos. Cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi nggak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia

0: 1.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Ya dilanjut lagi sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Saporete. Nemen-nemen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pasti sarapan.
0: Sudah?
1: Iya, parang sih Miki ya.
0: Sudah sarapan?
1: Jeme.
0: Iya, aku sarapan di sini, kamu sarapan di situ.
1: Iya. Yang penting jeme kan parang.
0: Jeme sama ya. Ya.
1: Sehat ya, Kak?
0: Sehat alhamdulillah, Bude.
1: Lagune Yunita Ababil.
0: Yunita Ababil sing apa ya?
1: Perasaan wanita.
0: Perasaan wanita. Perasaan wanita. Atri Yunita Ababil.
1: Iya lah sih. Pria jenaka.
0: Ababil Yunita boleh.
1: Mari
0: Ababil Yunita. Iya, enak sih diwolak-walik ya.
1: Tempe goreng.
0: Ya kue. Tempe goreng. Monggo Bude.
1: Pas nuri Mama Wiwi. Mbak Yeni Ayah.
0: Iya, Amrul Bude Amrul.
1: Amrul Purbasana.
0: Iya.
1: Pak Febi Belva.
0: Purini Pagi Purini.
1: Purini Pak Pramudiono. Mama Neng Umbamba.
0: Iya.
1: Terus
0: Mane Pingsan. Iya.
1: Mak Isnu. Channel
0: Jai. Iya, Om Kasnuri Bude Mut.
1: Ya Om Kasnuri, Kang Sayo Lobo, Kang Edi Dado.
0: Iya. Mama Nat Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Iya.
1: Terus Dasak Racun, Butuh Ada Trio Blesok.
0: Iya, Trio Blesok.

0: cerahmu.
1: Mama cerahmu, mama kiwi,
0: ya.
1: Mama Asna, mama Gila,
0: iya.
1: Bunda Oka,
0: Bu Hodijah, salam dua kapsul. Bu Fatimah, Bu Santo.
1: Bisa ada barang Awang ya.
0: Iya, iya.
1: Suara nape kedung.
0: Tapi nyungut pak langsung paham oh.
1: Ya kan ento.
0: Begitu melebu ah.
1: Iya. Ya,
0: widaran, widaran, widaran, widaran, iya. Bude. Iya, sudah ketemu Mak U belum Mama Dia?
1: Oh, belum Mas.
0: Iya belum.
1: Umay mau Agustusan.
0: Umay nang umbang dini sih.
1: Pati kulonnya aku tak.
0: Kulon, kulon sih dengan dia.
1: Pati patang umay ya.
0: Sebelah kiri apa kanan?
1: Ya kanan no, nang Bawati.
0: Oh iya iya iya iya. Kang saya lobo. Iya, Mama Rafi.
1: Mama Rafi full dong.
0: Iya, jare Mama Rafi masih apa kemutan apa? Almarhum Ami Budemut wis katokan. Iya.
1: Mama Rafi ngelih
0: jasa kerajum.
1: Ada
0: kapiran
1: usah.
0: Iya, aja sak ya. Iya.
1: Terus Pak Herudin ya.
0: Pak Herudin ya. Mama Hasna.
1: Iya, Mama Hasna kangen.
0: Budi mlebune lunyu ya, Budi landep. Budi landep pokoknya pokoknya ya.
1: Mama Hasna lu landep ya.
0: Tanya, iya, ya, tapi saiki ketul lo Mama Hasna.
1: Yo Mayu, tak sama.
0: Iya, nyong nyong.
1: Papa.
0: Aa Yongki.
1: Oh ya, Aa Yongki donat ya.
0: Donat, donat. Ya.
1: Kang Mukta.
0: Iya. Kang Mukhtar.
1: Kasri.
0: Kasri. Mau ini Wasri, Wasri. Terasi sisan ya.
1: Itu Kang Mukhtar.
0: Iya, Kang Doli.
1: Kang Doli.
0: Kang Mukhtar. Sri, Sri, Kasri, Sri.
1: Ini
0: nang
1: aku
0: dodol
1: sayur.
0: Ya kowe kan. Tapi kayaknya simpatis ngundang Kasri Kang Mukhtar tok is.
1: Iya.
0: Liane lah kasih pantes ya. Sing pantes, sing kewes, sing sedep mukur Kang Mukhtar. Iya.
1: Mulai Kasri hanya pilih Kang Mukhtar. Liane
0: Roli. Mama Ikma budemu.
1: Mama Ikma barang tiga darah manis.
0: Iya. Kang Mas Parjo, Mama Ayi Bungle. Ora sing pantes ngundang Kang Mas ke Mama Ikmah ngundang Kang Mas. Yo. Kang Mas, yo. Kang Mas Parjo. Ayo gue ya. Kang Pi Mama Ayi Bungle.
1: Mama Ayi Bungle.
0: Kang Pi
1: Bungle, Kang Pi.
0: Dari ngonong. Jare Kang Pi ngonong, Dek. Aku kas mumet to, Dek. Ora kangen karo aku, Dek.
1: Pakai
0: Esti, no, Pak Jabidin, selamat pagi Pak Jabidin.
1: Pak Jabidin,
0: Kang Jenel Jait, Mama Zira, Budi sehat.
1: Iya, Mama Zira, alhamdulillah sehat. Mama Zira sehat,
0: Bang. Iya.
1: Tumben yang dong.
0: Iya, biasanya ya nyambi oh.
1: Iya.
0: Nyambi. Iya dong. Iya orang mari. Pimen Kang Pi sampean. Wis suwe nemen suwe nganti
1: sampai semaput ya.
0: S7. Nah, nanti semaputnya Mbak Am. Selamat pagi Mbak Am.
1: Iya Mbak Am.
0: Iya.
1: Selamat pagi Mbak Am.
0: Ayo. Wo wo wo.
1: Bu Ida Wartoloyo.
0: Bu Ida. Bu Ida lagi ngendok kok kayak. Iya mulai nih ngedok terus sih. Iya ya Mama Mama Hasna. Monggo mari apa ngadopsi anak keke. Aduh kucing
1: anak
0: kucing
1: kucing pinggir kaya tak.
0: Iya ku, oh kucing. Aduh pinggir anak kucing Mama Hasna.
1: Anak kucing pinggir ya Ma.
0: Aduh.
1: Iya. Takon Kang Mukhtar
0: gitu. Nyung nyungkul nggak dapet beli kucing.
1: Siwangan les-les.
0: Mama Kiwi orang kangen ngom, orang kangen ngom. ngomong dek, iya ngomong heh. Jadi cari mama kiwi kau kan ngomong. Orang kangen ngomong dek, karo Kang Pi. Oh,
1: Kang Pi.
0: Iya, iya
1: kan. Mama kiwi.
0: Iya. Orang kangen ngomong. Iya, orang kangen ngomong dek.
1: Kangen ya ma.
0: Mama sihir. Iya, mama sihir dagang bu dek.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Laris manis ya ma.
0: Cari baby uni, kangennya hey, karo.
1: Baby uni.
0: Kangennya karo aku ya bes.
1: Iya. Jadi uni
0: mah
1: setiap saat, setiap waktu
0: kangen. Ya ambo bae.
1: Jadi kumpul
0: menang.
1: Ada percaya ya,
0: Beb? Ya, percayalah ya, percaya Beb.
1: Oh,
0: yeah.
1: Maksud deh. Ya lu kayak kangennya karo entah cembung.
0: Ya ora. Iya, oh tidak ya Beb. Iya.
1: Oh,
0: wis ora wis ora. Ora usah. Iya, Kang. Iya, ora usah, Mbak Maria. Mama Asa Mbak Ria sing kangen si ambus tuh pimpin Mbak Ria sih kangen apa ora ya karo Enyong? Ya kangen sama Mama Hasna.
1: Iya. Tong Kang Mukhtar ke Cak Asri mana ya? Kok
0: ketemu Mama Hasna? Ya
1: kan? Terus nggo basa aja ya.
0: Engko dong nih Mama Hasna kok sangu tiker ya?
1: Iya, sangu tiker ya Mas.
0: Iya nang kono kan turun nang kono ah. Iya nang lapak. Nang lapake Mama Hasna ademe por mulane nggak wati ker karo bantal. Turu wis nang kono ya.
1: Iya. Ditinggal ya, Kak. Terlali.

0: Bebesa.
1: Wis. Mikir aku ini apa ya? Perasaan
0: wanita.
1: Perasaan wanita. Budi dagang kowe. Mama Sira dagang.
0: Iya, laris manis.
1: Serabi, serabi.
0: Tapi Mama Sira kayak laka-laka.
1: Iya, mendal-mendal ya, mendal-mendal.
0: Mumplup ya, Tan.
1: Iya, terus rasanya mendal-mendal, Budi.
0: Sulit dikatakan dengan kata-kata.
1: Kang Mukhtar.
0: Iya, Kang, cinta di Mama Hasna, Kang.
1: Terus kamu tidur, Kang. Sari Mama, kiwi ngomong onong. Kang Mukhtar, namanya Slamet Kasri. Sampai ngarani ini macem. Iya, maksudnya nyong kon ngundang Kang Mukhtar, berarti kudune jarene Mama Kiwi. Nyong kok kon ngundang Kang Mukhtar ke Slamet Kasri. Wong sampean ben ngarani ini macem. Cemek ya kowe. Oh, berarti nyong ulange Slamet. Iya, Kang Slamet. Tapi ya ora nak enake Kang Mukhtar ya. Ih, pantes Kang Mukhtar lah, Kang Slamet. Ora sedip Kang Slamet.
0: Tetap Kang Mukhtar.
1: Iya, orang blobor mut Kang Jinon jahit orang blobor ora.
0: Iya, yen aku rata blobor.
1: Ya tau nemen.
0: Aku penyiare.
1: Ya ora. Pimen, selamat timba. Pimen maksudnya Mama Kiwi, selamat timba. Maksudnya Pimen selamat.
0: Selamat timba.
1: Iya, selamat timba.
0: Selamat timba.
1: Iya, Pimen.
0: Tadi terkenalnya selamat timba.
1: Iya, mbok kowe, Mama.
0: Selamat timba.
1: Selamat Mbak Arane.
0: Tadi kamu selainnya kelit timba ciri khasnya. Ya,
1: Kiki MP, iya, makasih iya. Salamnya Bude.
0: Sama-sama, Kiki MP.
1: Mama Hasa, Mbok. Monggo Mbak Ria enak. Apa ki maksudnya? Monggo Mbak Ria. Oh, anaki. Oh, ana pelem. Iya, pelem mau nang apa Mama Hasna apa ya? Nang dia Mama Hasna ki pelem nang Bang Dine ya. Iya. Kudule bi. Kayak kan umah, nang umah. Nang umah Mama Hasna kan kayaknya nang ngarepe apa nang ngiringane pelem apa enggak dia nyok lalen lah.
0: Mulah.
1: Iya, ya wis kok. Kok ya cling langsung mono ya. Cling langsung ajok ngarepe Mama Hasna. Cling ya gue ya.
0: Kamu
1: tar ke lah kabarnya di garen aja. Cuma lu takut yang baiknya lah kak di garen. Gara-gara kerungu nama selamat ya. Ya selamat, Kang selamat, Kang selamat. Wah.
0: Iya. Rawuh ya.
1: Iya di
0: Dewi Kunti.
1: Dislameti wong sing aranane Yukasri wis macem wah. Iya.
0: Tapi kan
1: khusus kok Kasri tuh kok kamu Tarto kok. Liane aja jeng undang Kasri ora pantes. Iya, sing pantes mukur Kang Mukhtar. Iya. Nyong, nyong pelem oli berburu mbak. Pokoknya sih dengar Uma oli berburu. Kemutan dong cilik ya Bude. Tahu kerana apa orang Bude? Iya, tang ini subuh subuh. Diimpi-impi tang ini. Oh.
0: Panasing di sini cengkel loh. Panasing lagi petang loh.
1: Saya kita pet apa belum geletak be?
0: Orang dicukut.
1: Orang dicukut min belum satu elemen be?
0: Sambil satu urut. Potoknya belum berapa. Kalau bisa berapa tok ya ta?
1: Duh.
0: Be enak minum. Ada mana sing lurus yang lurus cengkeh?
1: Duh. Tang ini diimpi-impi ya. Iya jam 4 be ustangi metu. Ya luru belum. Iya. Iya, Puri ini berarti kan caneng undangnya cunong. Iya.
0: Cunong anak.
1: Iya.
0: Undang
1: pesek
0: anak.
1: Anak. Oh maksudnya Mama Kiwi mulane Kang Mukhtar gue nyelameti. Iya, tapi kan sih udah Kang Mukhtar tok ya. Ya Bu Wahyuning hai.
0: Ya Bu Wahyuning hai.
1: Mending lo kelingan ya. Iya.
0: Kelingan ya
1: Kak. Ya Allah Kang Jenal sampean Kang Jenal ngomongnya.
0: Apa?
1: Selamat nengkainnya jadi nengkain unda. Ya udah kelambi tau apa-apa Kang Jenal. Iya selamat nengkainnya senengnya udah.
0: Ya kok bingung ya senengnya udah lo nengkain Pimen sih. Tunggu rambutnya berarti rodo salin ya Kak. Bertemu. Masih
1: blobor kaya. Aduh.
0: Blobor kan
1: setan. Ayo memang kan jadi dalam bloboran. Yuk Budi, amrol kaya. Oh, budeng kok bersubung luru pelem nang pekarangan. Oh, suara ungsum. Iya. Embu bae ke jare Mbak Asifa Mukhtar. Embu bae.
0: Iya, Mbak
1: Asifa. Ibu Roni. Aduh. Mukhtar, Mbu Boy kayak cari Mbak Asifa kayak Kang Mukhtar, Kang Mukhtar ya.
0: Mukhtar lagi lah kabe, ini Mbak Asifa.
1: Iya, Mbu Ki ya, iya.
0: Lagi ngetung apa?
1: Iya,
0: Ya, wes mau kabe ya.
1: Yo.
0: Spesial yang entah. Kemarin opal tuh kan bolang.
1: Yo.
0: Saya
1: terus ya tak. Yo, geger pelem esok-esok Kang Ibni Abilah. Ya, gue Mama Hasna si Marai. Iya, Mama Hasna bener mbak, Kang Mukhtar kue kudune diruat, diselamati mbak, menda aja, apa kayak mencak ya.
0: Ciri khasnya mah. Nih orang mencak,
1: Kang Mukhtar. Nah, yo, bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding. Jos, terima kasih bude emut. Pimen Mbah Heni Umali jare sing pantes ngundang Junong wong dinuktok jare aku Mbak Ria ya. Iya ya Mbah Heni, iya. Halo pagi Balani Sara Paramon. Budi ngundang yang Junong ya waku ya. Halo?
2: Halo pagi.
1: Pagi.
2: Balani Sara Paramon. Heeh.
1: Saporete nemen. Mbak Nia ngundang yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia ngundang yang Junong bi waku ya.
2: Wakulah.
1: Undang Kasri ya luwi-luwi waku.
2: Masa sih orang lah.
1: Coba sih, aduh Kasri kasih yang pantas kamu tertok.
2: Kasri.
1: Ya orang, tunggu kan Sri, Kasri, Sri, Sri lah, Sri, miring Sri. Miring Sri, Sri, Sri, Sri.
2: Kasri.
1: Ya,
2: Mas
1: Nuri,
2: Mama Wiwi.
1: Mama Ikma. Amrul, Mbak Nia sehat.

0: Piyol.
1: Piyol.
0: Kakak Tingkir.
1: Iya.
0: Terus Bunda Santi Purbowo.
1: Iya.
0: Terus Bunda Oka.
1: Bunda Oka. Iya. Pak Tirtoni bersama Ibu Nur Aini.
0: Tirtoni.
1: Selamat pagi yang punya pecel ayam. Pecel lele ya, pecel lele.
0: Iya. Iya.

0: Handphone, Mama Ai,
1: ya.
0: Kang Pakan, Mama Ari, Abang Tarul, terus buat Kang Mali, ya, terus buat Papa E, terus kayak Pangeran Layang-Layang.
1: Pangeran Layang-Layang siapa sih Mbak Nia?
0: Orang ngerti.

0: Ikma.
1: Hai anak Ikma. Gimana Ikma?
0: Bersama tiga darah manis.
1: Bersama tiga darah manis ya. Mama Neng ya.
0: Yo.
1: Mbak Ila. Mbak Tanti ya. Mengiannya Mbak Tanti.
0: Bu Fatimah. Selamat pagi Bu Fatimah.
1: Iya. Fatimah selamat pagi.
0: Iya, salam dua kapsul.
1: Salam dua kapsul ya.
0: Tang Raju.
1: Tang Raju berada ansur pamit.
0: Mama Wus pagi mah.
1: Mama Wus. Selamat pagi ya. Mama Kiri Kang Sawun.
0: Iya.
1: Ntar Mama No Dedek No. Mama Rumah Bing Mbak Isno. Mama Wajra Nok Marcel. Terus buat
0: Wartia, Mbak Nia Mudun yang wis manjat, but.
1: Manjat ngendi?
0: Kang saya lho, Bu.

0: apa maning?
1: Permana ya.
0: Bagus Permana.
1: Bagus di sini, bagus apa?
0: Bagus Arianto apa ya?
1: Bagus Arianto.
0: Iya.
1: Ya wis, ya wis lah, kok
0: kabeh Mbak. Sing bojone ana papat bagus. Siapa ya? Bagus apa ya?
1: Bicarane bagus-bagus kabeh ya.
0: Iya, kok Kakang Adi sih. Iya.
1: Oh, Kakang Adi.
0: Iya, sijine dua anak kembar papat, sijine anak bojone telu apa papat ya? Telu apa ya?
1: Telu
0: ya, sing anaknya kembar papat ya. Iya.
1: Ini yang bojo papat telu ora ya.
0: Oh, Ibu Wijem, Ibu Wijem ke salami Mbak Nia, nasi gerung, Ibu Wijem, nah, Ibu Wijem, pelanggan dan habu top ya, Ibu Wijem ya. Ke lagunya apa Mbak Nia?
1: Lagu
0: Uyung, apa yung?
1: Apa? Payung hitam ya kenal wes?
0: Apa yung hitam? Akil, pagi akil.
1: Spesialnya
0: manjenengan
1: ya. Super spesial maning kok tiga darah manis ya.
0: Tiga darah manis
1: ya.
0: Mbak Ria. Mbak Nia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
1: Jos.
0: Terima kasih Mbak Nia.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan, RT1, RW3, Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba, merasakannya sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT9, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: kita masuk angin, asam urat, mah diare, kolesterol, terus tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Stara Paramon. Halo. Pagi Balai Stara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapore teh, teman-teman. Apa? Waduh. Waduh, lagu nih buat siapa ini?
1: Kayak
0: Arisi
1: lagunya mesti takoni. Tapi
0: hari
1: kayak Jasang Mama dia mesti orang takoni.
0: Oh, perasaan Jasang tak takoni.
1: Oh,
0: rapi ini apa ngono? Jasang mesti tak takoni, misalnya jaluk sepiring apa sepiring sepondok dua cinta. Alalala medeni temen sak lagune yo ke. Eku ya takon. Takon Jasang, takon Jasang. Yes. Budi Bimo tak takon, ini apa deh lagunya perasaan wanita. Ayo, kue kan sama.
1: Ya, tapi itu kan itu ketemu mantannya takon.
0: Itu hanya perasaanmu saja, Mama Lani. Ih, coba aja kalau Budi yang tanya, ya tanya yang minta lagu ketemu mantan. Ayo ke mantan sing endi? Ya kue. Ya, ingin memeluk dirimu. Ya, ih, Mama Lani. Amin ya Allah, amin. Mama Dea, amin kecil Mama Dea. Aku juga kalau minta lagu diledekin sama Mbak Ria. Wah.
1: Tapi kan wetekane orang.
0: Aku juga nggak suwe-suwe, cuma kan tadi aku tanya, ayo kayak ingin memeluk lagunya buat siapa kan? Udah gitu toh kan?
1: Iya.
0: Eh, Mama Bus betakon dirimu siapa Mama Lani?
1: Ya. Aku juga pengen memeluk Mama Bus, boleh
0: nggak? Tapi kan kayaknya orang mungkin ya kan? Kayaknya kan lagunya nggak mongkai ya kue. Aduh, Mama Abdillah pagi. Iya, Mama Lani, Mama Ayi Bengle, jadi Mama Lani curiga dewek Mbak Iyun.
1: Mama Ayi Bengle.
0: Aku mah selalu dicurigain deh sama kamu ya. Aduh, Mama Arganis, jadi Mama Lani lagunya Rindu Menanti baik ya kue.
1: Orang
0: kok tanggal dino menanti.
1: Ya
0: tanggal
1: dino lah sampai
0: Om Kasuri, cari Om Kasuri lagi flu, pilek mipil di delek kok Mama Lani. Aduh. Nah, gue Kang saya lobo. Selamat pagi Mama Nadia, pagi Besti Tropesek. Pak Jabidin Mama Lani. Ur Mama Lani aku.
1: Uwer.
0: Iya,
1: Terus Trio pesek. Malan manu.
0: Trio blesek dan trio yang lain. Mama Bus.
1: Mama Bus.
0: Sosor bae mah, cunung mendem ya mah.
1: Iya. Mendem
0: sih
1: orang.
0: Mendem.
1: Kayak kurang asupan
0: mau. Bude menanti pilot yang tak pasti.
1: Sama Marenggen.
0: Ih, memergani sih.
1: Dek karo polange ya.
0: Terus iya.
1: Tiga dera manis.
0: Tiga dera manis.
1: Mama
0: Iya, Kang Mas apa?
1: Kang Mas Parju.
0: Waduh, Kang Mas Parju. Ya, Kang Mas saya Mama Lani arane Kang Mas apa? Sering
1: Mas Parju apa ya?
0: Siapa ya? Kang Mas Edi Sumarpi. Iya. Jasa Kerajum. Selamat pagi Jasa Kerajum.
1: Ayah, Em ya.
0: Iya, Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul.
0: Iya.
1: Terus
0: Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal.
0: Kayane lagune Bimbang ora oh, saiki terus ora Bimbang Kang Jenal. Wis ya.
1: Ora
0: suara Bimbang. Wis madep mantep ning nakula ya. Terus guyu sih Mama Lani. Bener oh ya. Cari Busri kono ora sampe nanti tinggal di DB ketemu kan bari aku. Ya mikir ngomong Busri. Iya rindu menanti apa ane tinggal di DB ketemu kan rindu menanti. Iya.
1: Ur tak perjelas sama orang
0: ur takon.
1: Apa?
0: Kang Mas Empok Atun sih siapa ya?
1: Tak dirimu Kang
0: Mas Empok Atun. Iya, ya cari mati Kang Mas Piol ya gue.
1: Ora Piol ana dhewe.
0: Beda Piol dhewek, Piol dhewek. Iya. Iya, do Mama Lali mah iya arane Kang Sapi ya gue. Aduh.
1: Bani apa kirang ya?
0: Ya cari Mama Bus ngonong. Jarene ngono senenge ngledek sih nong.
1: Yo Mama Bus.
0: Apa?
1: Yen orang ledek kayak orang. Yeah.
0: Mbak Atun me ayam ceker. Nyongan orang ledek Mama Lali tok Mama Ikma betek ledek ya. Dimensi Kang Parju beting lek tak ledek.
1: Yang palingan ledek di antara
0: nyong karo Mama Parju. Iya, Mama Ikma apa geger apa sih donge Mbak Atun kaya dundang kaya Kang Mas Ur. Kang Mas Ur. Ur.
1: Iya. Mas Tangek Paki.
0: Iya. Ibu
1: terlalu.
0: Sungguh terlalu. Halo.
1: Ya
0: cari ur halo ayang. Halo ayang Atun. Halo ayang Atun. Ayang Atun.
1: Aduh. Mama Mita, Mama Tia.
0: Iya.
1: April, Bu Im, Pak Sugeng, salam doa kabeh.
0: Mama Reganis, aduh umur keropok Atun. Sampai cemburu, Mama Reganis.
1: Mama Reganis.
0: Mama Reganis cembukur. Aduh.
1: Mandor, Bu Mandor. Mau sing suara nih kayak jas cilik siapa yang dari ya?
0: Mau Umawang.
1: Umawang itu saat
0: iya. Kang Mukhtar, Kasri. Wis kakek tau Kang, hampir undang-undang tau Kasri ya.
1: Ayang Linda.
0: Yo. Iya, cari penyare kompor sung, cari Mbak Atun. Mbak Saat ada pagi, Mbak Saat ada.
1: Mbak Saat ada pagi.
0: Iya.
1: Terus ngok Mama Ayi pelewis dah.
0: Bu Rini.
1: Iya,
0: siap-siap setara paramon pan mantu ya. Kang Raju, pagi Kang Raju. Mbak Saat ada wis ya.
1: Kang Daim.
0: Kang Daim, pagi Kang Daim.
1: Om Boim
0: ya. Nje. Urr. Iya. Sugeng rawuh. Iya. Mister Gotrok ya. Sapa maning? Ya. Yuk. Terus apa mana ya?
1: Nah,
0: wis ngebleng wis lah.
1: Ayo.
0: Ndi sapa? Kae sapa? Sapa? Kae sapa?
1: Mati ya.
0: Nah, kae boy.
1: Mama Lydia.
0: Be. Ya. Ya, Akil.
1: Akang Akil.
0: Siap.
1: Kok
0: kabeh bae, Mbak? Patarupu.
1: Ya, enggak kabeh bae, Mbak.
0: kami bayi Mama Lani.
1: Orang kuat Maria.
0: Pesan adalah kuat nih apa?
1: Langi orang sehat. Sepertian lo keluarganya Mama Lani ya.
0: Yuk Mama Lani.
1: Sepertinya mau trio PT.
0: Yuk.
1: Kremaning lo.
0: Siapa?
1: Kang Mas Edi Sumarti.
0: Wala. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting jas matur nuwun Mama Lani ya. Mama Lani bersama siapa Miki? Waduh, iya Kang Mas. Siapa Miki? Edi Sumar PI. Waduh, halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo.
0: Nah, iya. Iya pagi.
2: Saporete.
0: Nemen-nemen Kang Parjo. Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kang Parjo. Iya. Cari Mama Ikmah Kang Mas Parjo.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Mama Ikmah, lagune satu nama tetap di hati.
0: Waduh, lagune loh. Satu nama tetap di hati siapa ya? Siapa kan? Oh, kok ada di sih? Aduh, kok ada di harus dijawab dengan jelas dong. Jangan ada di ya. Aduh. Bunda Septi.
2: Bunda Septi.
0: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Om Kasnuri Parjo onane rontongan karo mantane.
2: Iya, karo mantan ora apa-apa ya.
0: Ora apa-apa lah, iya.
2: Terus tadi yang barusan turun ya.
0: Ngopi Kang Parjo, wer.
2: Iya, wer.
0: Iya. Iya.
2: Mama Nunung ya.
0: Budek mut, iya jare Budek, Batarubu temenanan.
2: Batarubu.
0: Iya, Batarubu temenanan. Mama Wus. Iya.
2: Mama Wus.
0: Iya, Kang Mas PI jare. Jare Mama Wus, Kang Mas PI mangku langit ya.
2: Mangku langit.
0: Lagune nyong kowe, lagune nyong kowe sing ngendi iki, Mah? Ah, satu nama tetap di hati maksudnya lagune.
2: Iya, satu nama di hati.
0: Iya, oh, satu nama tetap di hati lagunya Mama Wus ya. Kota kudu kota kudu satu kata satu hati selamane yo Mah. Kudu satu hati tetap satu nama tetap di hati. Iya.
2: Ya
0: beda. Salah. Abah Sahrun. Tesi buntuti ya Kang Pajo kayang durung ikhlas.
2: Apaan ya ikhlas lah.
0: Ikhlas sampai dan keruntungan dia ngatine durung ya ngatine. Ya kan sampai jarang ngerti ya ya.
2: Iya, karena ngakali kan untung-untungan.
0: Ngakali untung-untungan. Iya.
2: Apa Sahrul ya?
0: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Ma,
0: bisa runtungan ya, ya Kang Sayo. Jadi bisa runtungan karo Kang Mas Parjo. Imin si Mbak Atun jadi penyare senengnya ngeledek bis gawe panas kabeh. Ora ya Kang Parjo. Orang Kang Parjo be cemeos kok. Ora panas ya. Iya adem ayem wis.
2: Ya
0: iya adem ayem.
2: Iya
0: darling kok adem ayem ya. Satu
2: dua dong ayu ya.
0: Yo.
2: Baby Uni juga.
0: Baby Uni. Iya. Iya.
2: Terus buat Mbak Maimunah.
0: Mbak Maimunah ya.
2: Mama Ardi ya.
0: Iya. Mbak Puri. Selamat pagi Mbak Puri. Iya. Budek Nur, selamat pagi Budek Nur. Jari ngonong ke salam kenal buat Kang Pasjo. Terima kasih atas lagu-lagunya selama ini. Terima kasih. Ya.
2: Sama-sama ya Budek.
0: Mama wajrahmu Kang.
2: Iya, Mama
0: wajrahmu tung.
2: Dulu berseri-seri.
0: Aduh. Aduh.
2: Matamu bercahaya. Sekarang
0: kenapa? Sekarang wajahnya sekarang kenapa? wajahnya emang kenapa?
2: Ya,
0: kalau dulu berseri-seri, ya. Sekarang kenapa wajahnya? Kenapa? Aku mama wajah. Ya.
2: Sekarang tuh berbeda.
0: Nah.
2: Terus buat mama Kiwi ya kan? Ya.
0: Ayang Atun karo Mbak Atun ya. Nek.
2: Apa gue? Ya. Kamu biru ya.
0: Ayang Atun Mbak Atun. Ayang Atun ya. Karo Uwer. Kang Parjo karo Mama Ikmah.
2: Iya.
0: Mama Lani karo Kang Pi.
2: Iya, Kang Mas Edi.
0: Wah. Wala. Wala ya jasa keracum. Kang Mas ya jare Mama Ikmah. Pagi Kang Mas.
2: Selamat pagi juga.
0: Kang Mas Parjo. Jo, Kang Boim, Jo.
2: Iya, Kang Boim, Mbak.
0: Ya kita harus orang, jadi Kang Boim ngonong, Jo. Oke, Jo, seandainya ya, Jo, ketemu Kang Pi ngecek gelut ya, Kang Parjo, Wani.
2: Orang.
0: Ya, wiso. Saya kita harus adem ayem. Wis adem ayem, ya. Wis bahagia dewek-dewek, ya. Wis ora plerak-plerak maning, ya.
2: Saya bersama dia juga.
0: Iya.
2: Wah.
0: Nih, sama
2: yang di Nakula.
0: Waduh, Wartim dadak kayak ngantuk.
2: Pemandangan ajib, bobo,
0: Wartim. Oh ya, ini ku ajib boy.
2: Papa HM ya.
0: Yo, aku bahagia nemen cari uang. Aku bahagia nemen karena Poatun, keh, Poatun, keh. Nengok kenapa Poatun?
2: Dimen.
0: Aduh, Po Atun, ala
2: Po Atun, war.
0: Po Atun. Po Atun yang guyang-guyang orang-orang
2: Ada,
0: sampai dong di kebukironi lah ngeblank.
2: Yuwatri.
0: Yuwatri kok sampai si Noman ya Yuwatri? Iya, alhamdulillah jare Mbak Puri ya. Alhamdulillah ya wes.
2: Iya, terus Mama Dea ya.
0: Yo.
2: Kawannya.
0: Iya.
2: Heeh. Bangsane yo Martin Cipto.
0: Mama Anjeli.
2: Mama Anjeli.
0: Ampun, jadi Mbak Atun, ampun nemen sportnya penyiar.
2: Karo uwer, kalem
0: ya. Kalem, Mbak Atun. Iya, kalem, Mbak. Iya, gak berkejar. Asli ini sih gudu, sih gak berkejar, gudu nyong. Uwer dewe kan, ya war. Iya, nyongtan terus lah, toko, Mbak Atun. Pimen dong, ya. Iya. Iya, pimen. Wah.
2: Pemutri kandin ya.
0: Adar, cara Mama Ikmah Watri cembukur mbari ya. Ha ha. Adar, orang lah Yuwatri, orang cembukur lah Yuwatri. Orang. Yo. Iya.
2: Kawasan Dinuk ya.
0: Mama Dea.
2: Mama Dea.
0: Cari Mama Dea, pengantin anak telu Kang Parjo sama Mama Ikmah, Atun sama Uwer, Mama Lali sama Kang Pi. Mantep wis nah. Ngebleng sampean. Aduh. Dadi kebogiro ning ngene ngebleng. Nah, ya bayangan iso ora usah kayuan.
2: Kayuan
0: menis pokok kayuan. Apa sarul kayak Kang Parjo jare aku melo seneng Mbak Ria yen pada serius ya. Wah. Iya.
2: Serius.
0: Serius ya.
2: Kan jodoh ya.
0: Iya. Serius ya Kang ya sampai ya Kang ya.
2: Iya. Serius. Kapan nak gege.
0: Iya. Iya.
2: Kita enggak tahu ya.
0: Iya, betul. Bu Sri. Ya berarti kok amplopnya dibagi telu ya. Dong bareng ya, iyo telu amplope ongko ya.
2: Terus Mama Abdillah juga ya.
0: Iyo, iya.
2: Kelingan ya.
0: Iya. Pendatang baru ya. Iyo. Iya Paramon, kok gede siji, aku gede siji Mama Ayi Bengle, ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iyo.
0: Cek.
2: hari.
0: Apa?
2: Semuanya.
0: Buat semuanya. Iya,
2: Yo.
0: Super spesial
2: Mama Ikma ya.
0: Mama Ikma.
2: Istilahnya buat paling para para.
0: Iya. Iya.
2: Tidak ada salah kata, mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeblak ting ting. Jos namanya. Terima kasih ya Kang Parjo. Lagunya satu nama tetap di hati. Yang lagunya Mama Buski kudu satu nama tetap di hati. Tapi satu hati untuk selamanya.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Layeman, kami punya keluhan. Kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio, ada obat herbal bernama Habutop. Lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan. Bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen

0: resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Atas nama siapa, Pak?
3: Rahmat.
2: Oh, Pak Rahmat dari?
3: Dari Kebun Duan, Cepetan Rahmat.
2: Usianya berapa, Pak? Mohon maaf.
3: Usianya 74.
2: 74 tahun. Sebelumnya punya keluhan apa sebelum konsumsi?
3: Asam urat. Ini tadinya ada di dengkul. Di dengkul, saya kalau bawa jalan sakit.
2: Oh, gitu.
3: Ini bawa saya jalan sakit. Saya makan, mencoba Habutop di kampung. Ada perubahan, alhamdulillah, sehat. Sekarang nyoba lagi Habutopnya. Ya, nah, saya coba lagi. Sekarang ini kalau ini habis lagi, entah insya Allah saya beli lagi.
2: Oke, okay, siap. Ya, tetap ikhtiar gitu ya, Pak ya.
3: Saya ikhtiar, kesehatan. Semua penyakit dari Allah, kembali pada Allah.
2: Mungkin ada pesan-pesan buat pendengar yang lain, Pak?
3: Ya, pesan-pesan moga-moga ya. Orang yang minum Habutop bakal sembuh total gitu, demi mintanya sih. Saya juga nanti kan, insya Allah kalau ada perubahan, saya beli lagi insya Allah.
2: Okay, siap, untuk saya tahan tubuh gitu ya, Pak?
3: Ya. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Dia buat balonin setara Paramon ya, yang masih terus setia ya. Iya, seduprak ya, tetap mantep-mantep ya. Nang Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852 931 995.

0: kawasan Cikendung Pulosari hadir Mbak Rian Ji, Kang Trisno yang ada di Cikendung Pulosari. Selamat pagi ya. Ada Kang Sailobo yang ada di Sigerung. Salamnya buat pasukan Trelep Jeger ya, kayak Cukup Oleng buat Abah Sarul, Agus Boiler, buat Kang Kasuri, Betupes, Kang Udin, ada Kang Edi Dados, ada Kang PI, Kang Parto, ada Kang Sarno, Wakulkas, buat Papa HM, ada Budi Emut, Ur-Ur, Jejak Rajum, ada Mbak Ayu, ada Kang Agi, pada Mama Lani, Mama Alisa Afurkon, Mama Nadia, buat Mbak Ikma, terus buat ya Mbak Ikma, buat Kang Iton, ada Kang Ibni, ada Jeng Robi, Wa Ia, Wa Ato ya, buat Balan Lestara Paramon KB. Dari A sampai Z ya. Iya buat Baria makasih. Dublat teting jos jos jos.
1: Sambutlah tanganku agar engkau tahu.
0: Ida salamnya buat Ju, Mbak Rini, buat Amel, Yu Ipa, buat Slamet Riyadi, ada Umpi, buat semuanya saja ya. Balani Setara Paramonnya buat yang siaran, terima kasih. Terus ada Galang di Pecabean, selamat pagi sudah hadir ya. Kang Sodik, selamat pagi sudah hadir. Mbak Feby Belpas hadir. Salamnya buat Awang, Ibu Saada, Mbak Am, buat Mbak Nia, Mbak Nadia. Terus buat Pemalani, Budi Emut, ada Kang Kofidin, Kang Mukhtar. Buat Kasuri, buat Jocok Rajum, ada Kang Parjo, Kang Aryo. Buat Mama Hasna, Mama Ikma, Mama Kiwi, ada Kang Doli, Mancung. Buat Papa HM, buat Mama Gendis, buat Baria, makasih. Mamah Lani, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Kang Parjo juga, selamat pagi sudah hadir. Umi I sama Umi Idine ya, Umi Idine ya, selamat pagi sudah hadir. Mbak Am hadir, selamat kanggo tanggane aku sing awit esuk kosi bengi ya, monitore Paramon. Terima kasih. Iya, terus ada lagi halo. Ada Kang PI juga sudah hadir ya. Terus ada Mama Zira, selamat pagi sudah hadir Mama Zira. Kiki MP bersama Putra Krisnanya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Kiwi juga selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Asifa sama Dede Hafiz juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Ibni Abdillah juga selamat pagi sudah hadir ya. Bu Wahyuni hai, selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum dari Purbasana, Amrul hadir. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, dan Mbak Nia, Cisak Rajum, ada Kang Kasuri, Mbak Am, buat Mama Wajra, buat Abah Sahrul, buat Mama Lani, Kang Pajo ya, buat semuanya saja. Balani Setara Paramon, buat yang siaran, terima kasih. Ada Bunda Oka, selamat pagi hadir. Salamnya buat semua Balani Setara Paramon ya, buat Baria, terima kasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Bong Ireng hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon. Super sangai buat Uminia yang selalu ada di hati, buat Baria semoga selalu. Terus ada Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir ya. Pak Jabidin bersama Ibu Bisri hadir ya. Salamnya buat Budi Emut, ada Nyi Ratu, Teta Agustin, buat Mbak Nia Tegal Kota ya, buat Umi Lela, buat Kang Pacu, Kang Doli, Bang Al, Kasnuri, Mama Wiwin, Cecak Rajum, ada Mama Lani, Mama Regan, buat Mama Kiwi, semuanya saja. Balani Setara Paramon buat yang siaran, terima kasih. Mama Nadia, selamat pagi hadir ya Mama Nadia. Assalamualaikum dari Cinal Jaya di Debongkulon, nyimak Setara Paramon ya. Iya, mudah-mudahan semuanya sehat, bahagia, sukses, berkah ya. Iya, buat yang siaran terima kasih. Abah Sahrul juga hadir. Mama Regali juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Sada, Awang juga hadir. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi ya, ya sudah hadir. Terus ada Kang Raju bareng Mama Selisbon dan kelima bidadarinya. Salamnya untuk Mama Prabu, Mama Ella Brebes ya, buat Mbak Siva Pekalongan, Mbak Ermawati, buat Mama Citra, Mama Shelly, Mbak Wiksikit, ada Bu Ning, ada Mama Reganis, buat Mas Ibni, Mas Awang, Mas Akib, pada Mbak Nia Kota, ada semuanya saja. Balannya Paramon, salam manisnya buat si kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Keisha, Nok Anissa, buat Abbas, buat Baria, terima kasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi Akil di Pesarian hadir ya. Ada Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir. Bunda Septi juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Wajrahmu juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Budek Nur juga selamat pagi sudah hadir ya, Budek Nur ya. Terus ada Mama Wartim juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Puri, selamat pagi sudah hadir Mbak Puri. Terus ada Mama Anjeli juga selamat pagi hadir. Selamat kanggo balane Stara Paramon KB, spesialnya buat wanyatku seorang sehat selalu nggih. Matur suwune kanggo penyiar Dupla Titing Jos. Ya, selamat pagi Ur ya sudah hadir. Kang Poim, Mbak Atun di Pegirikan juga selamat pagi sudah hadir.

Muslim YM Cakrat juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ayi Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Salam buat Bala di Paramon semuanya ya, buat Om Kasnuri, buat Mama Lani, Om PI, ada Om Doli. Terus buat Kang Aryo, ada Kang Furkon, Jasa Keracum ya. Terus buat Bu Suhada, Nyi Ratu, Budi Emut, Mbak Ria, semoga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih di Blatating Jones. Mama Ikmah, selamat pagi hadir bersama Tiga Dera Manise ya. Salamnya buat semuanya saja. Spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat Kang Mas ya, buat Baria makasih. Terus ada Bu Fatimah ya, selamat pagi hadir, salamnya buat semuanya saja. Terus ada Sugeng Rawuh, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Jenaka, salamnya buat yang sudah online ya, Ibni Abila, buat Mbak Saada, Bar Um Awang ya, Budi Emu, terus buat Mbak Nia, buat Pamah Lani, Kang Parjo ya, buat Balane Stara Paramon KB, buat Mbak Ria Jenaka, matur suwun, semoga sehat selalu ya, terima kasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, hadir Mbak Ria dari Abah Naira di Gembuhan. Makasih Mbak Ji, Abah Naira di Gembuhan ya. Dari Om Solomon, assalamualaikum di Harjo Sari Kidul. Salamnya buat Bapak Kasnali, Ibu Suneti, semoga sehat selalu buat para karyawannya. Bapak Kasnali, buat Mas Adit, buat Pak Sidal, buat Mr. Selamat, Mbak Mut, ada Mbak Harsi, buat Yu Juleha. Makasih buat Baria Jenaka ya, di Blatating Jo.

0: juga selamat pagi ya, sudah hadir mah. Terus ada Budi Emut, Pimen Yen Krungu lagu kue bisa Pimen, ngono loe Pimen si Budi.
1: Sambutlah tanganku.
0: Ada kenangan sama lagu ini?
1: Kau tahu betapa rinduku.
0: Mane Juwita Bes, selamat pagi Mane, hadir ya Mane. Mane, iya.

0: Pimen iki nemene, nemene Pimen maksudnya, nemene Pimen tolong bisa jelaskan nemene Pimen ya. Aduh, lagune jan memang wah.
1: Ini dulu lagunya Mama Farah ini ya. Mesti dulu siaran lagunya mesti Evita Mala sayang, Lilis Karlina kangen, terus akewis pokoknya. Tapi sih sering jaluk lagu memang sayang karo kangen Lilis Karlina ya. Ya, ya, Pimen sih, mana Pimen sih Bude? Alah, merinding. Pikirane aringe mana-mana. Waduh, Jan, alah, mana-mana nih Pimen maksudnya mana-mana nih kepimpin maksudnya jelaskan. Jelaskan lebih detail. Aduh, memang Jan ki lagu ya kepenak kayak kuwi diringo kena ya, kayak aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi lagu wajib jaman sama anak wis pokok ya mama kayak. Aduh, mama kayak di Jogja. Waduh, kayak pernah jadi lagu wajib pokoknya dong siaran mesti lagu kayak metu. Bayang nane bolang neng villa li gitaran nyanyi kue lah. Aduh, yang bolang entah masa sekarang ode. Ya kayaknya budek kayak mutane masa.

pertanyaan. Jamale lagi karo wong kae. Curhat-curhat nganti nangis. Bolang-bolang yuk, bolang-bolang aja rombolang-bolang ya. Bocor jare Bude. Bocor ya. Yuk mak kowe mak, ayo jare Bude bolang yuk, yuk. Iya, nang bukit berbunga enak kok ya. Ya ora bocor Bude. Iya sih ngangkon ya. Iya, ya memang sih, memang. Iya, nyon juga tiba-tiba esuke pengen muter lagu ki, mbok kening apa ya. Ora dingel sing jaluk lah. Ya wes lah ya, iya katanya ya mengenang masa lalu kayak gue ya, iya, ya walaupun kadang ya singarane, ya kok ya pokoknya, ya gue wes pokoknya. pengen tak jaluk nggak dina tapi mesti kelingan jadi moh, iya, ya bunyong bebe, ya anak sing jaluk sih memang cuma ya kayak bunyong ketika mutan ya gue ya. Soale Bude, siapakah yang minta? Iya, yang minta ya, yang minta ya. Yang minta apa cinta? Jadi kayak kue, kayak mutan, ya kayak kue lah kadang, iya, kelingan sing, iya, iya, sing mien-mien aja kue ya. Ya dengan jaluk ya aja nggak dina nemenah Bude. Ya pengen jaluknya nggak dina. Ya nggak dina ya aja Bude. Kok tunggal dina kok Bude nangis terus ke pipen ya. Ya pengen sih ya orang bisa aja nggak dina. Ya kue Pimen si Kang Mukhtar sampean Kang lah. Pimen doang Pimen Sri Pimen Kang Yu, Kang kowe, ke budimut Kang Yu. Pimen Sri, kapan Sri OTW? Kapan Sri OTW? Iya, OTW aring Edi. Iya. Aja Sabtu Minggu nyong paling Lamongan pikir. Iya, nyong sing ngerti sampean wis ngomong ming ya, pan piknik aring Lamongan ya. Wes layang kok wis kapan-kapan Kang ya Kang ya. Iya Kang kapan-kapan baik Kang. Iya pimen Jumat Sabtu Minggu aku ora bisa. Iya wis mulane kapan-kapan baik ya. Kapan-kapan yang bolang aring edine ya Kang. Iya. Iya. Iya disapa dong e. Kudu edi dados sing jelas ya. Sing jelas kudu edi dados ya. Iya. Edi bakso ya gue ya. Pimen Kang Sodik bocor ditambal. Iya Kang Sodik. Iya. Lah Kang Boem takon-takon temen sampean. Ya wes Pimen siwer kayang iya uwer ana wong muter lagu sayang teh Budi lagi kemutan masa mien. Sing jelas kudu karo uwer ya wer ya. Karo wong kae. Lagi jamane karo uwer ta kayane nyong ora pernah dicurhati wer asli. Hop wes. Ora pernah curhat tentang uwer nang nyong ya. Ya curhate karo wong kae, ya nyambi nangis. Wes ah ya. Hop ya waktu ke ora bala karo penyare ya. Iya lagi karo uwer ya Budi lagi ora bala karo nyong ya kowe ya. Ya wes balani Star Paramon ya. Ya sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini hari apa ini ya? Wadah, kayak nyong kelalen ke dina palan. Ya, dina apa? Oh, dina Kemis ya. Dina Kemis ya tanggalnya 8 Oktober 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Sapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: asik gaya lagu ne makane rumah nabain
1: usuli ning Jakarta Jakarta ne kebanjir
2: rumah nabai patas Paramon Tating Saporete.
0: Betul, Paramon Tating Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Halo, hai Balane. Paramon FM hari ini tanggalnya tanggal cantik ya. Hari apa sih ini? Hari Kamis ya. Baru tanggal 8? Oh iya. Berarti salah ini aku ya. Kirain tanggal 10, ternyata tanggal 10-nya nanti hari Sabtu ya. Wow. Baru tanggal 8 ternyata ya. Ya wes, tanggal 8 bulan Oktober 2026 ya. Seperti biasa menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Tarling Cirebonan. Ada Habutop juga ya, obat herbal Ramon Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja ya.

0: Ya, patas para mantan Rengga Saporete hari Kamis 8 Oktober 2026 ya, sampai tanggal 31. Aduh, galugalan banget ya. Yuk ah, 3528-88-61-45-477. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Dan Lute Saporete. Nemen.
0: Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mbak Nurul.
0: Selamat siang juga. Baik, alhamdulillah Kang Kas Nuri.
1: Iya, lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Sarintem. Sarintem.
0: Sarintem.
1: Iya.
0: Oke, dicari
1: Rizki.
0: Iya.
1: Salam dengan.
0: Oke.
1: Lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Selalu sehat.
0: Amin. Sarintem.
1: Akil itu mancung. Peter.
0: Judulnya Sarintem gening langka ya, apa ya?
1: Iya, baru Mbak.
0: Oh, belum masuk berarti.
1: Belum masuk.
0: Iya, belum masuk Dede Risti ya.
1: Yang lainnya Dede Risti ya, Mbak.
0: Sebentar, Dede Risti. Iya, gak ada yang Sartiem.
1: Lainnya, Wes.
0: Apa?
1: Ya, bisikan hati.
0: Bisikan hati, oke. Okay.
1: Bisikan cinta.
0: Nah. Oh, bisikan cinta apa bisikan hati?
1: Bisikan cinta banget
0: ya. Oh, bisikan cinta. Pak di bekor apa HM senengannya bisikan cinta apa bisikan hati kayak ya?
1: Ya. Ya wes go apa HM HM Dewi Kunti Pate Ciwan.
0: Iya.
1: Bicara jalan nang Jamila. Terus go wer. Mbak Atun mie ayam ceker. Putri Mem Cakra, Mama Abdila, Mama Firda, Bu Santo, Mbak Ijan, Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus Spoiler, Kang Ontang Ati, Kang Yontono, Sober, Mas Juri, Mama Nai, Mas Amrul,
0: Kang Sayo Loba.
1: Sayo Bulu, Ngaplang.
0: Iya, senangannya ngaplang ya.
1: Iya, terus nggak Kang PM, Kang Kopitin, Kang Yonian, Kang Akbar, terus channel
0: jahit. Iya, polo.
1: Terus maning engko.
0: Ada tiga wa.
1: Ibu. Jasak maju suhada.

0: Mama Ikema, karo Ajojo, Mama Lani, karo Kang Piti, Mr. Kotro, Nyai Ratu, Musri Kasir, Mama Ho, Mama Sidin, Umi Lela, A'a Uu, Kang Saryo, Kang Doli, Mbak Arti, Nama Kanapi, Burini, Prabu Diono, Mbak Bagyo, Nia, Otak karo Wong Irenge, terus manet-manet, Mama Rizky, Umi Titi, ya, lanjut ya Mbak.
1: Ya, Ul.
0: Iya, nyak-nyak Nurkanti, Siti Abis Mbak Sipa, Markona, Lagune, Rangan, Krum-krum Mbak.
1: Pipin jare lagune Bisikan Cinta.
0: Gue nggo Kang Sayo.
1: Oh, Kang Sayo.
0: Kramam krum-kruman.
1: Oh, ganti.
0: Ya, ganti wis sampeyan nggo Kang Sayo. Ya, Sultan Uwer Sekol Bae, Mbak.
1: Uwer kruman.
0: Bisa Madam Renggani.
1: Apa ya? Judul apa ya? Kurung
0: Kramam krum-kruman.
1: Iya anak kondisi tak koleti iya biasanya anak ya kerang ya tulisannya kayaknya kerang deh sebentar kerang
0: lanjut
1: ya kerang raman kerung ruman kayak biasanya sing jaluk lagu kie apa Bagyo kayak
0: Kang Sayo.
1: Oh, Wong si Gerung.
0: Ngaplang-ngaplang ke ganti.
1: Oh iya, bosan jare ngaplang-ngaplang bae.
0: Iya. Iya. Lanjut ke ya Mbak. Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Cita tuh, Teh Dinda, Teh Dinda, Teh Dinda, aku. Kopi, alo, ismenit, bapak, juga, ambil, kartelin. Terus kangen Didi Ajo, terlele pucuk jer. Atun Tewang, Didi Merah Putih, Putra Krishna, Mas Bambang, Mas M, Mas Bambang, karo Mama Neng, Mas Yanto, Kang Raju, Lima Bidadari, ini. Terus Kang Akbar, terus kayo. Mas Bagas, Mas Ju, terus Ngong Mas Dange, terus
1: Dange.
0: Iya. Demikian. Bunda Siti Pengle, Mama Ai, Mama Yola, Mama Bule juga. Terus Burau ini Bapak Sikin, Mbak Nusato, Mbak Sine, Mbak Aat, Istina, Rizika, Ekan Isi. Kang Cahyo, selamat siang Kang Cahyo.
1: Iya, Kang Cahyo.
0: Terus Ida Pacul, Jana Pacul, Romi Bonyan Pacul, Dewi Pacul, Ida Martoloyo. Lo.
1: Iya.
0: Terima kasih Kang Ine. Mama Ciro.
1: Yes.
0: Ini terus Bang Alban Tunet, Kang Akif Tirani, Umi Tudumin Celah, Pak Kamari, Kang Sarmudi, Mandor Leman, Mansion Mandela, Kamuk Sean, Ibu Rohayati, Jrenong Nong. Terus Watri.
1: Oke.
0: Amina Mas Nuha, Mariati, Pak Mariati, Tante Mirai, Katekot, Tukor, Mihana, terus Bokya Puranya, Surima Kebrajet, lanjut Maning, Go Mama Alisa, Mas Akuse, terus Kang Jepitri, Ibu Bisri, Mama Ari, Papa Ari, Bang Kumis, Bang Daniel, Kang Jansun, Mbak Rohim, Mbak Nopal, Bang John, Mama Mijang Kalilingi, Mama Gilang, Kang Samsul, Kang Handoko Wirurut, Kang Dasmet, terus Adriansah, terus mana Mama Lydia, Mama Motion,
1: okay.
0: Mbak Bim, Mama Nanda, Mbak Cuplong, Mbak Lipotas, Bapak Uyun, Jaka Sembung, Jaka Tinggir, okay. Ini yang bilang, lanjutin Maning, Nggak Pak Warno, Maju, Pinsan, Lulule Wisnu, Malehawus, Joko Poleng, Juk Wijay, Iban, Mbak Siro, Mbak Nir, Kang Kobra, Pepe, Warto, Kang Kemari, Andi, Tain, Abaridin, Loh, Hidayan, Mbak Puri.
1: Mama Juwita. Iya, jadi judulnya sing kepenak kok Kang.
0: Kepenak. Sorry kok kenal.
1: Iya.
0: Ngeles kok. terus yo yo mapuri ning hai you want to dapat Nurjana kentung ya terus lupa izin Jenny terus Balnes Manes Putri Mama Surita Mbak Dewita Mama Sia Mama Uti Mama Elsa terus Mama Junita ya Mama Yayang
1: Mama Dea Mama Dea bersama Kang Agus Boiler
0: Kang Ontang Anting ya wes terus si Maningin kok Bunda Eko Purbowo ya Bunda Santi Purbowo terus nyak-nyaknya Nur Kanti habis Mbak Sipan Warkona Mbak Kodon Mama Vera Mbak Murni Mbak Am siap kepel anis kepel saya kepel Ila Tower Ila Kupat terus Maningin Musa Kajen Mama Ho Mama Deden ya iya terus kayo Mama Ardi iya terus di mana mbak
1: lah hilang Westa
0: Wahato
1: Wahato Mai iya
0: Juwita I terus Goyu Marti Sang Tarno
1: lawas kayak burau nih bapak asikin ya ya Allah balik umroh ya wis oh ya
0: umroh
1: urung tilik ya kita ya
0: iya terus kayak mikir trenil tarik turun tank kemerutuk terus iem makul ini ayam Kang Ali Udin Beduk Bapak Untung Ibu Sri ada Musri A semuanya kabel mbak
1: oke deh
0: iya wis kabel wis Bang berjeng intil buat.
1: Iya.
0: Ya saya kerat jum. Iya udah bapak cekondrong apa? Sebisa kau, Eka Erwin ya, Eka Anjat, Mama Jeli, Manu Kamal. Sebisa lenggo Mbak Nurul loh.
1: Iya.
0: Tugas selalu sehat ya Mbak.
1: Amin.
0: Dekat terendinas akas ya Mbak.
1: Iya oh. Acara akas. Oke.
0: Bentuk kenal Mama Vivin ya Mbak. Terima kasih Mbak atas waktunya.
1: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di melakting cing. Yes. Yuhu di belakangnya Kang Kas Nuri ada siapa? Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Wilujeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Badane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu.
1: Aye. Oh tetap ya bisikan cintanya ya. Iya benar. Iya. Kaku wis.
2: Iya.
1: Terima kasih buat. Iya. Iya.
2: Bu Ida Martoloyo, Pak Tinungan apa ya? Ini sama Pak Bedono. Ada tuh baik ngono enggak Bu Ida senengnya. Pak Bagio sama Bu Guru ya. Umi Lela, semoga semangat.
1: Umi. Amin. Umi, ya, jangan bersedih, Umi. Berlarut-larut ya Mi ya.
2: Oh, selamat ikut Bapak Pak, Pak Ayah Bapak wong keturunan Eden Bapak wong kayak gitu.
1: Iya.
2: Ora apa-apa nyate bawen mana lo. Mau Frida sama Pak Nasir ya. Saudara-saudara enak ora enak. Lanjut Ibu Yong Tahu, Mane Kang Bambang.
1: Ibu, Ibu Sri Mie Ayam Cakra.
2: Ya Bu di kuburan dulu ngotoran Pak Kelape KL angka berikan Mesir. Oh itu mancung ya Kang Ake ya. Terus Kang Sarmudi.
1: Kang Sarmudi.
2: Ibu lu kantong nemen karo ketul.
1: Ai.
2: Yo Kang Sarmudi, lu wingi sih lah kita sian nang ami bakar madu.
1: Iya.
2: Dah hadir tuan maning.
1: Wis masyaallah.
2: Iya. Pare demi ini balen para men ya.
1: Luar biasa.
2: Aku jawab awe meneh Kang meneh. Sampe anu balen aku mulai Kang Sarmudi kok gelem.
1: Iya.
2: Orang pepewas. Alhamdulillah. Oh, terus Bu Santi Purbowo ya. Terus Malani, Kang PI, Mariyadi, Ardiansa. Aku dani mari babakan pan mari belok ngalor dong pan terus gue. Pan marunge Mariyadi.
1: Iya.
2: Terus pirang-pirang tangku janji nes tok pura basi ngake. Iya bukan itu bapak wong wis.
1: Iya wis nanti suatu ya, saat pasti anjuk ya.
2: Iya, Aljazeera Sarifino, Pemandu Lemon, dan Semandela ya. Omintel, okay. Dua kapsul, Kang Kamari, Kang Agi Beranah Tuti, Umi Hana, Mbak Kori A, Bakso Balungan, Ibu Mira, Sing Surat Jadi, enak tenang. Kang Sayo Lobo, warnanya buranya ya. Buatri, buatri, Siti Amina Mas Nuha, Bingar Buatri. Menjun Tegal Maning ya, lagi di Bekasi ya, tapi tetap framing kan tetap paramur kan.
1: Iya.
2: Framingan. Maju nih langka-langka. Wajun Maning, wanita perempuan. Woman Maning ya. Mama Asna, Modem.
1: Abah Sahrul.
2: Yang ngobrol anak apa repot banget
1: buat. Cerek. Nak gue uang gue sing lagi online gue uang Banurul. Iya.
2: Ini oli bidang gina kebas.
1: Iya.
2: Orang-orang melembung. Ya lanjut ya.
1: Iya.
2: Orang rumah dede, Bapak Wilan kawasan Pemalang apa ya.
1: Oke.
2: Terus begini. Kalau kiri bekas Abu Tomar Sen, jangan rumah Sun Almarhusan. Ya, oh bos, Mohtar, odong, sama manotnya juga. Mbak Warno maju maping Isno kan berarti hari ke maju lagi monitor nang kan warung ke.
1: Maju mudah-mudahan laris manis ya maju warungnya ya maju.
2: Pegawai kelurahan maju.
1: Iya.
2: Nah, ayo mabene lagi arti dewek lah maju lagi
1: lah.
2: Lapor ngomong mana aja dah terus lagi gue. Cacak racun bahasa aja mbak sa aja mas awang mariski mama dia kebuler ya Elsheles alias cucu Elisa kang aku saja ya. Ya lanjut terus buat kang parto lepuh tidak pacul nama pacul
1: pacul
2: menit terus mariski ya. Iya, saya manggil mesti dikemani gue, Mbak Nono, tiga darah jadul, tiga darah apa, pas kapan lah, ke rumah, boleh lupa, atau kalau berang-berang nemen.
1: Iya, luar biasa.
2: Boleh anak duduk-duduk udah kentir, ngomongin lah, kayaknya. Lanjut ya.
1: Iya.
2: Terus, Ibu Roni, sudah pulang.
1: Udah pulang deh kayaknya ya.
2: Oh, ngapu, Guru Mustaro, Mustaro Winono, Bu, yang Pak Sarul, Mbak Nisa, nanti sih nokonya ada Mas Kirman ya, sampaiannya lagi kemudian nangapa Sahrul, untung betul-betul duk, terus Kang Boim, Mbak Atun, terus Bu Wantun, Sandodal, Mulingi ya, Eka Anjas, Eka Erwin, Bu Mama Ari, Bapak Ari, Bang Dur, Mbak Atun, Agnesurna, Kang Anggi, Kang Guna, Bagas, terus kawasan Andri Godrong, ya Mbak Nisa, Bunda Cece, Mbak Junita, sama Pak Kang Mas David, Bu Aja Siti Mana, sama Pak Haji Mampuji, Atmoko punya Muni, Udi Harapan, Jaya Danawari punya, terus Cemi alias Tadak Gusa, Cemi, kawasan ya, Baiah, Mbak Weni, Tadak Gusti, Tadak Tinda, terus Tanto ya.
1: Oke.
2: Pas satu nado, menggerecing apa nih? Memergani. Orang semudri ya.
1: Iya.
2: Kang Kamai, Mas Toto, Dwi, Kamai. Kata Nuju Marti, Utin, Renati, Putrinil, Batari, Dungteng, Kak Akbar, Mas Bagas ya, Mamar Bodas, Bobolane. Balemu ya gunung di salam itu nih untuk balen daerah balemu kita ada cara pansam alili spesial buat Mbak Nurul semoga sehat selalu aku miki sisi dan bisikan cinta.
1: Oke ditunggu cinta ya Mbak
2: banget lagi buat Mbak Nurul sama keluarga semoga sehat
1: selalu.
2: Makasih Mbak Nurul.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Abah HM ya, terima kasih banyak. Yuk, di belakangnya Abah HM ada siapa? Silakan. Halo Wilujeng Siang Star, Paramon FM Tegal.
3: Halo Wilujeng Siang, tapi ngesapor repe. Temen-temen. Sehat ya menurut.
1: Sehat insya Allah. Berblokil anak kil.
3: Iya. Maaf ya.
1: Kangga Senuri, terima kasih Kangga Senuri.
3: Ini Papa M, selamat siang.
1: Iya, Mama Rengganis, makasih Mama Rengganis.
3: Terus salam Bu. Ayo, salam Racum.
1: Oke.
3: Racum. Saya Gusti. Saya Emi.
1: Iya. Iya Kangga Senuri, terima ya, kasih Kangga Senuri.
3: Kangga Senuri, Kang Doli. Terus Soko Bengkir.
1: Iya.
3: Soko Poleng. Terus Edi Dados. Terus Lampur Pos. Mama Lani, Kang Parjo.
1: Lagunya apa Kil? Kil? Akil lah orang belalak Kil. Kil, kamu protol Kil, padahal kamu belum minta lagu loh Kil. Ya udah nanti masuk lagi ya Kil. Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
4: Udah, Wilujeng Kengawan.
1: Durung jaluk lagu ya Akil Miki ya Kang Doli ya.
4: Durung ayane.
1: Iya nembe. Manjat. Wis wawah ya. Iya ndian ya.
4: Ini kan ya belum jopo. Apa kira lagu nek gue mana dong?
1: Apa?
4: Gune.
1: Iya.
4: Nyawang Gunung.
1: Nyawang Gunung. Oke.
4: Amuk barat ngodong pimen ya paksone dijeni lah.
1: Baik, alhamdulillah.
4: Ya, pasti kamu tahu para mama note. Kurung aja mana kamu tahu menurut.
1: Durung.
4: Jadi pengko.
1: Lagi sibuk dengan Kang Muhtare ya. Lodot.
4: Ramai lo KPP ya.
1: Oke Kang Doli. Iya.
4: Sekarang gak manor dah.
1: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
4: Yos.
1: Kan dundang yos. Jadi belakangnya Kang Kasnuri ya. Kang Kasnuri. Kang Doli ya. Ada siapa nih? Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
5: Halo.
1: Oke, yos, kuliti yos. Karo manusia ke yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kan sukanya mencari-cari yos.
5: Aku beritahu bisa membuka.
1: Apa iya?
5: Gampang anjing sampean malahan.
1: Berarti belum rezekinya.
5: Ya mau kan. Kali aku kadang beli mesti seten kayak gambar.
1: Oh gitu ya?
5: Iya. Emang aku apa lo kan pen anak baik diem baik mesti anak kegiatan
1: umpam. Eh gitu ya?
5: Iya. Bener ya.
1: Alhamdulillah sehat Bang Al.
5: Kowe sih inget aku boy.
1: Waras bergaster ginas. Apa kowe?
5: Kowe sih inget aku boy.
1: Ingat?
5: Lupain deng, berlupa. Katanya takut nanti bodoh.
1: Apa sih Bang Al, kamu ngomong apa sih? Ujuk-ujuk, injak-injuk ya.
5: Apa
1: tadi Akil ya? Belum minta lagu ya Akil ya.
5: Bu, aku
1: kayaknya burung is, iya nembe manjat. Wah.
5: Badannya tar manjat rasanya melebu.
1: Oh gitu.
5: Iya, aku ya di mesti nyetel pak.
1: Tergantung apa, ya.
5: Apa anane boy, masa pan seten boy.
1: Up to you.
5: Lah ya wong kan gue aktivitas.
1: Iya.
5: Gue anu bemba.
1: Apa
5: ya? Kasih mbak singkain bapak.
1: Iya, Mbak Sahrul, makasih Mbak Sahrul.
5: Ya Mbak Sahrul ya.
1: Oh, Mama Rengganis nyaluknya lagu bubur abang bubur putih, Mama Rengganis, insya Allah. Adir, mau Akil nyaluk lagu bubur abang bubur putih? Oh iya ya, bubur blohok ya, nyaluknya ya. Oke deh. Kalau kamu apa Bang Al? Apa?
5: Apa yang Al benar benar
1: apa?
5: Apa ya sing ana moni al benar benar apa ya?
1: Alban.
5: Wis cukup setisan kayak apa sih, Mbak?
1: Oh, kayak apa ya duduk areben.
5: yan eh, ano. Wala ko pulipahan.
1: Duda araban, aban-aban. Aman,
5: bisa potongan-potongan kami pulipahan.
1: Ayes, karepe. Duda araban ya. Duda araban.
5: Siapa cukup ya?
1: Oh iya, guru, hentikan guru. Guru, hentikan ah, guru.
5: Ya, cukup, cukup. Cukup, derajat.
1: Aduh, berapa ya? Kayaknya 30 derajat Celcius deh.
5: Tapi kayaknya sih panas, rata-rata sih di atas 30 kayaknya.
1: Iya, bisa jadi.
5: Gue Celcius apa-apa, Fahrenheit, Mbak.
1: Fahrenheit,
5: Mbak.
1: Fahrenheit, Fahrenheit.
5: Iya, Fahrenheit kan anak-anak.
1: Iya.
5: Satuan yang guna apa sih Celcius?
1: Sama. Celcius. Oh. Rasa digawe mumet, Bang Al.
5: Iya,
1: santai saja. Hadapi dengan senyuman. Hadapi dengan senyuman, Bang Al.
5: Iya. Ya buat saya salam ke Om itu ya, Om Mas ya. Tumpen betul di situ ya.
1: Ya ora apa-apa, Om pengin.
5: Kas mawin.
1: Iya.
5: Pas sahur. Iya. Dan orang gendangan dia ya.
1: Orang gendang dia. Hai gendang dia.
5: Iya, ada orang tentang kota.
1: Iya.
5: Masuk netan ya. Masuk netan,
1: Bu. Aku sedang menghadap ke kamu deh.
5: Olah,
1: oke. Aku ada di hadapanmu, Bang Al.
5: Kalau mempan.
1: Iya.
5: Bangkong wilat medun pemang.
1: Oke.
5: Mantau dah mantel
1: botak
5: kecil ya, jual terinapa walaupun buta roja ya, katane jengat ini ya,
1: jengat ini,
5: jengat no, sabuk no pot jengat no ya, jadi dados napa ya, katane kue siapa ya bu ini Pak Mudiono, enggak sampai purpowo ya. Atane wong godangan dia ya. Atane. Wakul teh tata ya to, wakul kasan apa ya.
1: Opo happy.
5: Atane. Atane Mbak Nuyul ya.
1: Iya.
5: Lagi macet ngetan ya. Atane gue mama nanti ya. Baby blatas ngapa ya.
1: Iya. Yeah.
5: Bunda. Ibu demo ya. Atane ikmah ngapa ya. Kang Pajo ngapa ya. Atane kowe atmo omah
1: kenapa
5: ya? Atane wong godangan dia ya.
1: Sebut-sebut bae gondang dia, mau wis ke maning iya. Wis. Ah kamu bolak-balik ke obat nyamuk.
5: Aku nate pengaruh dengan ketawa-ketawamu sih ya.
1: Apaan? Punya
5: ketawa yang
1: mengeret. Ya Mama Rengganis ya, percaya bonggan ya Mama Rengganis ya.
5: Ini Adila di Kanoso ya. Atari kuel sampai yang tak satu pes. Pes kita Mama Hilman ya. Atari om lebih kok pakai gondong ya. Atari kuel Kang Sarnu Mati.
1: Iya.
5: Kang Cipto napa ya Dinil napa. Kang Poim Mbak Ato napa ya. Haji Nolan, Haji Saripinur ya, kayak ngamplung ya.
1: Bapak Haji Saripinur mudah-mudahan sehat selalu ya.
5: Iya, kayaknya terakhir ketemu lah kedengkap.
1: Iya, di itu di rumahnya Mbak Siroh lagi 17 Agustus ya.
5: Oh, waktu itu aku.
1: Iya, lomba-lomba.
5: Aku boleh ketemu waktu itu.
1: Oh enggak, udah pulang duluan sih kayaknya gasik deh.
5: 12 semua di Nabis Wang, Surata ya.
1: Oh gitu.
5: Ya, kok kaget lempar luar. Halo.
1: Dalam Bang Al.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting.
5: Ya, senang dia.
1: Di hatimu, Yos. Ya, terima kasih banyak jangan lupa ya. Kalau beli obat herbal ramuan Arab pastikan yang kemasannya berwarna kuning itu adalah Habutop ya. Jangan mau yang lain karena Habutop itu yang pertama ya. Sing lawas sing wis pasti teruji, makanya aja ganti-ganti. Halo Wilujeng siang Sarah Paraman FM Tegal.
6: Ya, selamat siang juga. Sarlingus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ibni Wanasaba.
6: Ya, gimana kabar, Mbak?
1: Baik, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, wa syukurillah, nggak ada tinggal senggol, Mbak.
1: Mangga.
6: Lagunya barangkalinya ada ya, Mbak ya. Lagunya Segoro Madu, baik, Mbak.
1: Segoro Madu.
6: Segara Madu.
1: Segara Madu. Iya, wes. Ini
6: Segoro.
1: Iya, Segoro. Iya, ini Segara ya. Segara Madu.
6: Terhubung. Iki wis ora to awan, Mbak. Salame melu sing wis dompel Bumbai.
1: Oke. Kuntring.
6: Spesial buat panjenengan.
1: Terima kasih.
6: Ya wis ngurubahin, Mbak. Matur suwun, Mbak.
1: Semi-semi.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Just. Ya, yang lain nanti masuk lagi ya. 3528886145477. Digleser dulu lagunya satu-satu. Spesial buat Kang Sayolobo ya. Kang Kasnuri dan juga Mama Wiwin Lebeteng. Ini dia lagunya dari Erna Aditya. Kerong Roman. Lagunya biasanya dijaluk karo kaya, karo pap bahagia bersama ibu guru ya. Semoga sehat selalu ya, Pak ya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Sri, kemburan baik.
1: Dila, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
0: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
1: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
0: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
1: Maring ngendi, Kang?
0: Nang KUA. Ya, nang apa, Tiko? Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Raman Tarlinge Saporete, Nurul juga Anda sampai jam 12 siang nanti ya. Sudah jam 11 lewat 23 menit, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Yuhu. Halo Wilujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng Siang, Sarah Paramon, Tarlinge Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menurut
0: dalam ya Allah baru nongol kemana aja loh.
1: Tetap di sini di warung Mito.
0: Sibuk ya Mi ya.
1: Iya. HP-nya rusak.
0: Oh alah.
1: Iya. Terus ini walaupun bolong-bolong coba.
0: Oh iya ternyata bisa ya Mi ya.
1: Bisa, alhamdulillah bisa.
0: Iya.
1: Buat matiin itu bolong. Nanti matiinnya pakai itu deh lidi.
0: Oh gitu. Iya.
1: Minta lagu masih bisa menurut.
0: Boleh, lagunya apa Umi?
1: Iciki-cikipong.
0: Pong iciki-pong ya.
1: Iya, iciki-cikipong.
0: Siap.
1: Iya. Salamnya ya.
0: Aha.
1: Bercanda buat Mbak Nurul sama

0: Akhil.
1: Masuk ya.
0: Oh dia protol. Ya Akhil protol.
1: Kang Akhil.
0: Iya.
1: Gak ke sini ke bubur ayam Pati Gondrong.
0: Iya, udah pernah ke sana ya Mi ya?
1: Iya, sering. Iya. Tapi hari ini belum ke sini.
0: Belum ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Terus buat itu Mama Lani.
0: Aha.
1: Kakak Rajum, Mbak Pucuk Hedge, Mbak Puri. Terus buat Mbak Wanta Cendol Jawa. Terus buat Mama Nadia. Terus buat Tia Bogares. Ya buat semuanya aja deh. Badannya yeah. Paramo.
0: Okay.
1: Semoga pada sehat.
0: Amin ya Allah, amin. Ya,
1: super spesial buat suami saya Pak Tegondro. Sing lagi ngelayani soto.
0: Iya.
1: Atur nuwun nggih manut.
0: Iya sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Aja. Sake terima kasih banyak ya buat Umi Habibah. Di belakangnya ada siapa? Halo Ilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
2: Kerian gak ada lagu ya. Lagunya udah habis.
0: Ah iya, pengennya apa sih? Tadi ada lagu yang ke.
2: Apa sih yang mau di-play ya menurut?
0: Habis ini ada Nyawang Gunung. Terus apa? Nanti ada Duda Raben, ada Pongi Ciki Pong.
2: Pengennya si Kucing Garong.
0: Kucing Garong. Ada-ada aja.
2: Aku mesti sama si Kucing Garong.
0: Oh gitu.
2: Ngerewas-ngerewas kayak. Ya, salam aja kalau enggak nyantap mah ya.
0: Iya.
2: Salam perdana buat Manuru bareng keluarga sehat.
0: Terima kasih, amin.
2: Semoga diberi kelancaran rezekinya.
0: Amin, amin.
2: Usianya juga. Jangan lupa kita bikin bahagia sendiri.
0: Amin.
2: Terus ada buat Umi sehat selalu ya Umi Lela ya.
0: Iya.
2: Sehat selalu, bahagia selalu juga ya Umi ya. Terus yang baru turun Umi Habibah bareng Pak De Gondrongnya juga. Ada Mama Kiwi bareng cucunya yang baru ya sehat selalu.
0: Iya.
2: Terus ada Mama Hasna, Kang Doli, Bania bareng Muhirnya, ada Bang Al, ada Mama Tia, Cik Rupi, Kang Aryo, Papa HM, ada Mama Neng juga bareng Mas Bambangnya, ada Anton Lawarta, Jaya Agus Kawe, Om Kas Nuri bareng Mobil Petengnya sehat selalu ya.
0: Amin amin.
2: Ada Mama Frida bareng Papa Fridanya,
0: yeah.
2: Yang maju bareng Ibu Suhadanya. Ya.
0: Ada yang tersindir katanya teh.
2: Siapa?
0: Jare Bu Idah Kucing, Bu Idah Kucing Garong. Bu Idah Martoloyo, jare aja nyindir teh, Kucing Garong teh.
2: Emang punya Kucing Garongnya?
0: Gak tahu ini ya, siapa sih?
2: Udah itu mah Bang ada lagunya Ibu Ida. Makanya jangan sebut Kucing Garong payah.
0: Iya ini siapa sih nomornya 0896554207081 nomornya siapa ya? Gak ada nomor kontaknya. Iya Mama Dea, makasih Mama Dea.
2: Mama Dea bareng Mas Agus Boy juga, Burkon juga ya. Terus ada Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya.
0: Iya.
2: Ada Kang Peter, Kang Peter, Kang Pion, Kang Akil. Udah masuk Kang Akil. Ya terus ya Kang Akil ya. Sudah ada Mama Ani
0: Songo, okay.
2: Mama Rani bareng Dede Ganinya ya. Nyiratu bareng keluarga sehat selalu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Budemut bareng grup Bolang ya. Sehat selalu.
0: Abah Sahrul, terima kasih Abah Sahrul.
2: Abah Sahrul bareng Mama Nicana sehat selalu.
0: Oke. Okay.
2: Tasori Garuda tim Tarub juga ya. Selamat siang. Bengrawu Dangek juga. Wato bareng Mai. Bagas juga, Kang Bagas juga, Kang Arun, Kang Uan, Mama Uti, Mama Silmi, Bunda Sa.
0: Bunda Septi, halo Bunda Septi.

0: Kang Edi Dados juga makasih. Akil, Dandung, lagunya udah ya, Akil.
1: Terus Ibu Santo yang tahu ya, Manuru ya.
0: Iya.
1: Terus Mbak Tika Leoni, Kak Akbar, Mama Nanda, Mama Lydia juga ya. Terus Ejeng Rani, Kang Anggit, Mbak Ilna, Kauan, Papa HR, Kang Sarmudi, Mas Mokidi, Mama Alisa, bareng Mas Agus ya. Mas Kamari, gimana kabarnya Mas Kamari, sehat selalu ya. Kang Parto yang punya apa-apa ya, sehat selalu. Kang Edi Dados juga ya. Terus ada Dewi Kunti bareng Pak Tedinya ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Pak Kajian bareng Pak anaknya juga. Pak Bagir Jengati ini, Kang Didi Ansor bareng Mama Jenis Bonnya, Eka Erwin, Eka Anjas, Kang Ibni Abdillah juga, Jaka Tingkir, Jaka Sembung, Dewi Mencahya, Teh Mimi, ada Mama Elsa juga ya, ada Pak Jabidin bareng Ibu Bisrinya, ada Mas Rendi Pratama juga, Imam Syura juga, Mama Lydia, Mama Nanda, terus siapa tuh? Papa lagi monitor, Papa yang tetangga aku di sini ya, semua pada sehat semuanya ya. Ya udahlah, soalnya waktunya udah momot ya Manuru ya.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Manuru ya, sehat selalu hati-hati kalau pulang ya Manuru ya. Makasihnya buat Manuru.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Yes. Ada lagi di belakangnya, Teta Agustin silakan. Yang sudah SMS dan WhatsApp di 085293199584. Juga terima kasih banyak ya. Ada Mama Ayi Bengle, terus ada siapa ini? Ya, Bas Harul, makasih Bas Jenal Jahit juga di Debong Kulon ya. Terima kasih, salamnya buat Balani Sara Paraman FM Tegal semuanya. Bapak Supai, Mama Ais, Mengore Pemalang, salam buat Abah Anan, Kang Bisri, Mama Hiati Tono, ada Mbak Erni Wulandari, Mbak Titin Yeni, Mbak Mah Ajeng, ada Mas Sigit Runcul, Minister Aceng, Mbak Eka Fira, Dario, dan buat Balani Sara Paraman FM Tegal semuanya pokoknya ya. Buat krunya juga semoga sukses, bahagia, barokah, adem ayam, tentrem dan sehat selalu. Matur nuwun, sami-sami, amin, amin, amin, amin, amin. Terus ada Anton Lawatan ya, Agus Lawatan juga terima kasih. Ada Bunda Siti Bengle ya, terima kasih juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu deh. Digleser nih lagunya nih, ditunggu-tunggu sama Kang Doli ya, Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli, ini nih lagunya nih. Nyawang gunung yuk. Tetap di 101.5 Sara Paraman FM Tegal.

0: rajin banget pagi-pagi gini udah bikin jus aja. Jus apaan sih tuh?
1: Ini loh, bangun tidur mataku iritasi, mata jadi merah, gatel, pegel, gak nyaman deh pokoknya. Makanya, saya bikin jus wortel sama tomat.
0: Ya ampun, zaman sekarang masih betin. Nih, minum aja Vitama, biar mata kamu sehat lagi.
1: Emang bener nih, bisa buat ngobatin mata aku yang lagi sakit gini?
0: Jangan diragukan lagi deh. Setiap kapsul Vitama ini mengandung ekstrak daun pepaya, tomat, wortel, blueberry, dan madu yang cocok banget untuk membantu permasalahan pada mata. Jadi gak usah ribet-ribet lagi nih jus pagi hari.
1: Terus apa lagi manfaatnya nih?
0: Selain mengobati konjungtivitis atau iritasi mata, juga bisa untuk mengobati mata minus, silinder, katarak, glaukoma, dan penyakit mata lainnya.
1: Makasih banyak ya infonya, ini sangat membantu loh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan habu

Praja Sembarat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

obrolan Setara Paramon FM Tegal sampai di sini saja. Nurul menemani Anda di Patas ya. Sampai di sini saja Nurul menemani Balan Setara Paramon FM Tegal di Patas. Hari ini hari Kamis 8 Oktober 2026 ya. Kang Tasori, terima kasih di Garuda Sistem Tarub Tegal hadir ya. Salamnya buat Kang Kasnuri, Kang PM, ada Kang Pia, ada Kang Boim, Mama Gilang, RT Lihin, Mama Dea, Ibu Santoyong Tahu, ada Mbak Ina Bumi Jawa, Maida Ring Benjaran, Permai, ada Mandor Leman, ada Mbak Nur Kanti, Tete Agustin di Kuningan ya, buat Kang Doli, Jasa Kerajum, Tete Mimi, dan buat semuanya saja Balan Estara Paramon FM Tegal. Oke. Ya, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas jam 12 siang nanti, ketemu sama Eos Sandarista ya, seperti biasa menemani Balan Estara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi, 101.5 Estara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki,

0: Ini punya keluhan apa?
1: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
0: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama Pak?
1: Udah lama.
0: Umurnya berapa Pak, maaf?
1: Umurnya 64.
0: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana Pak Juki?
1: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
0: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa Pak Juki?
1: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
0: kapsul.
1: 2 kapsul.
0: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
1: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
0: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
1: Iya.
0: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya Pak?
1: Sudah membaik, udah jelas.
0: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
1: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
0: Terima kasih atas caranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
1: Vitama memelihara kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tan Juki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
4: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
3: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
4: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
5: Yo, nggo balane Paramon. Sik

0: Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetap 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
1: 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balan Setara Paramon? Ketemu lagi sama Yus Anda Arista di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 8 Oktober 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Ada Temang-temang Campur Sari, ada juga Temang-temang Keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leyah-leyah Anda, dan menemani aktivitas Anda pada siang hari ini ya, yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, tentunya harus tetap semangat. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tubuh ya. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap. Apotik dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Mati urip dulu, mati urip karo koe yo yo. Basuki duet bareng Nunu.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutol.
2: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutol?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutol, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga?
2: Iya, lambung sampai dia pneumo di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutol.
3: Ya.
2: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
3: ya.
2: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
3: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutol itu ada perubahan.
2: Alhamdulillah ada.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
3: Sehari 3 kali ya,
2: tiap hari. Pagi, siang sama malam.
3: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutol. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutol, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi wawancara.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Dapatkan Habutol, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Cilangkerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getaskerep Talang atau 100 meter selatan Balai Desa Getaskerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
1: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Lagi masih di 101 Pendegel, masih ada Ustaz Darista di Parasari siang ya, sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari. Masih ada demang-demang keroncong dan juga demang-demang campur sari yang akan terus hadir untuk menemani Anda. Bala Nestara Paramon, yang mau gabung yuk di 352-888 kita sapa. Halo, selamat siang Bala Nestara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya
0: kayong go. Ayo. Ya. Lagi guyih nemen ki ya, sekali Bu. Lah kowe sekali buka suarane madem. Bener. Sehat madem?
1: Aduh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Nggih. Oke.
1: Sudah makan belum?
0: Sudah makan dong. Tadi dari rumah makan dulu.
1: Nggih.
0: Ini mau request lagunya apa? Apa?
1: Jemblem ya.
0: Jemblem, oh mengenang.
1: Iya, mengenang.
0: Mengenang lagu yang disuka sama almarhum.
1: Almarhum.
0: Yes.
1: Ya, aku bengi telepon tapi ora diangkat Umi.
0: Oh, ya lagi ini malah suasana masih berkabung mungkin.
1: Ya, iya.
0: Ya belum bisa diajak ngobrol. Nanti kalau telepon tiba-tiba nangis kan?
1: Ya, orang apa nenang kayak aku.
0: Iya. Iya, cuman kadang kita mungkin belum siap gitu loh. Ada
1: iya,
0: belum
1: ya.
0: Siap ya, mungkin belum siap untuk sibuk banyak bercerita
1: ya. Persiapan tahlilan
0: iya lagi sibuk-sibuknya kan, nanti sampai 40 hari biasanya
1: ya, semoga sehat selalu.
0: Amin amin ya, yang penting didoakan ya
1: Bayos paringan sabar.
0: Oke, Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok, selamat siang juga para pelanet paramonnya, selalu sehat, semangat, jangan pantang mundur.
0: Oke, pantang mundur ya, buk-bukor ya. Kata sorry ya Teti. Bunda safety, Bunda safety.
1: Bunda safety.
0: Anji.
1: Terus buat nyiratu ya.
0: Iya, Iwatri, Iwatri.
1: Iwatri.
0: Oke. Okay. Mas ya, Amrul, ya. Amrul.
1: Amrul.
0: Iya.
1: Iya. Mama Lani.
0: Oke. Okay.
1: Anggarjo.
0: Anji.
1: Mama Frida.
0: Siapa lagi?
1: Siapa maning ya?
0: Siapa lagi ya? Wa atau Ma? Wa atau Ma?
1: Wa atau Ma?
0: Iya.
1: Duit?
0: Nyalok duit?
1: Tunggu saja.
0: Iya. Pila bu pila.
1: Pila bu pila. Tunggu pila.
0: Oke. Monggo. Lanjut.
1: Juga buat Mama Elsa ya.
0: Kang Pi, Kang Pi tuh menawan-nawan monitor ya, Kang Pi. Lagi istirahat mungkin.
1: Terus
0: Mbak
1: buat
0: Mbak Yos, aku kangen Pret lah. Kangennya karo Mama Lani, kangen karo Li, kangen karo penyare sampean wis ana Mama Lani.
1: Juga buat sama siang.
0: Iya. Iya. Oke.
1: Terus buat Kang Kopiti. Terus Kang Doli.
0: Ji.
1: Terus buat
0: Teteh Agustin.
1: Teteh Agustin. Selamat siang.
0: Iya. Yeah.
1: Terus saya Mbak Miki. Siapa? Ya.
0: Siapa
1: ya?
0: Lagi?
1: Lebu ya. Wetan sampai lah.
0: Makhus, Ibu Ketu.
1: Oh, Ibu Ketu.
0: Iya,
1: ya.
0: Ibu Ketu sama Pak Ketu.
1: Ketu. Selamat siang.
0: Mbak Yati seblak Jati Barang.
1: Siapa?
0: Mbak Yati seblak Jati Barang.
1: Oh, seblak Jati Barang ya.
0: Iya, iya, aktif.
1: Terus buat
0: Om Kasnuri. Om Kasnuri.
1: Iya, Om Kasnuri.
0: Iya.
1: Selamat siang. Ya, sehat selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Juga buat Mama Kiwi.
0: Mama Kiu Kiu.
1: Kiu Kiu ya.
0: Iya.
1: Terus Nia Bugaren.
0: Mbak Nia.
1: Sama Wong Irangnya.
0: Kang Bagas yang di Pemalang.
1: Malang gaya putuna aku arane
0: Bagas. Arane Bagas. Pangeran Layang-Layang juga selamat siang di Bala pulang.
1: Oh, penatang
0: Pangeran, iya benar.

0: hari ini.
1: Iya. Layang-layangnya.
0: Layang-layang. Mari berjumpa lagi.
2: Layang-layang.
0: Eh, aku nih.
1: Diulur ke sana ke sini.
0: Tang tungplang lagi. Tang tungplang tung tung tung. Tungplang tang tung. Sampun.
1: Bisa rame kok kafe.
0: Kafe bahaya, nji.
1: Bisa rame, maaf.
0: Mbak Iyo. Ya,
1: sehat selalu.
0: Amin. Amin. Doa yang sama buat Madam Rengganis.
1: Itulah namanya orang
0: lain. Iya. Umur enggak
1: tahu ya, Mbak.
0: Iya, iya, iya. Ya, ya.
1: Umur.
0: Ya.
1: Itulah Mbak Iyo.
0: Ji, sama. Dok, jos.
1: Yo.
0: Terima. Keter. Saya so, sudah belak dinding nyos ya. Saya nama diam sing belum belak dinding. Oh, dan ini ngomong aja so. Miki siapa ya sing komen ya? Yang mau gabung lagi yuk di belakangnya. Kang Pi. Yang Pang Pi. Oh, wingi. Oh, awe-awe yos kon mampir maring Pusri ngomongnya barang pas yos ses ucul. Lah, Kang Pi. Ngedang pan ngongkon nyus mampir maring Busri. Satu dulunya jam 4, minimal jam 4 ya. Udah dini nyong bisa rasan mie ayam. Ayo ngerti teman mie ayam sih ya sih. Halo, selamat siang Mbak Lunis Suara Paramon.
3: Halo juga.
0: Halo.
3: Campur sari ini sapore.
0: Sapore teman.
3: Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukang Om Kas siang, Nuri. Sukang siang ugi Om Kas. Anji. Mama Nisa.
3: Mama
0: Nisa. Oke.
3: Kang.
0: Iya, Kang Delban dari kemarin kok masuk.
3: Oh, Dalban.
0: Dalban Mama Nizam.
3: Ya. Lagunya di situ.
0: Lagunya dulu apa nih?
3: Lagunya Kembangnya Tresno.
0: Kembang. Kembangnya Tresno. Bang Tresno mungkin ya?
3: Iya, kembang.
0: Kembang apa tembang sih? Coba saya cari.
3: Biasa.
0: Oh iya. Tembang Tresno Om.
3: Ya, Om.
0: Iya.
3: Tembang Tresno. Iya.
0: Bu Ketuk, Pak Ketuk.
3: Eh, Bu Ketuk.
0: Iya, Bu Ketuk.
3: Pak Ketuk.
0: Yang ini apa?
3: Peter Biol, Kang Akbar. Jahit Amerika.
0: Kang Akil, hadirnya, nyong, hadirnya.
3: Rawu Monggo.
0: Bunda Septi, Bunda Septi. Iya.
3: Macam
0: Renggani.
3: Lela semoga sehat.
0: Yuatri.
3: Yuatri, Yuatri.
0: Oke.
3: Nuhe. Siti Aminah, Kudu Baam.
0: Iya.
3: Baam tak kembang pango.
0: Ya arane pada pembaam sih.
3: Ora.
0: Nyong undangnya apa? Ya Mbak kan si enam undangnya Mbak ngonong ya. Tapi ana Mbak Amaning sih ya.
3: Iya.
0: Iya, nanti barangkali salah ini ya. Salah paham ya.
3: Siti.
0: Mbak Aminah. Siti Aminah.
3: Iya, Mas Nuha.
0: Anaknya siapa?
3: Anaknya Yuatri.
0: Oh, Yuatri lagi di Jakarta ya?
3: Mas Bagas ya. Di Abdillah di Santoso. Terus ke Mas Ju. Mas Dange. Terus ke Nyai Ratu. Terus yo, Mama Lani.
0: Lagi, Mama Lani.
3: Tapi
0: Kang Pi Ai. Kang Pi Ai wingi kongkon yo mampir maring mie ayam Cakra tapi posisine yo sis balik. Oh, kok bisa?
3: Ya mono maning ya kayo bolak-balik.
0: Anu. Oh, siapa lagi? Ini?
3: Ajojo.
0: Mama Nurul, Mama Nurul.
3: Mama Nurul Bengle.
0: Ya.
3: Awas Mama Nurul.
0: Heeh.
3: Mantap saiki.
0: Iya. Pak Guyuban, ya lagi sibuk ya, kan Om?
3: Minta mang.
0: Nanti kalau lagi senggang berangkat lagi ya, Mama Nurul. Oke.
3: Mama Yule, Bunda Titi Pengle, Brownie, Bapak Siki, Bapak Jun, Pak

0: Apa? Dewi Mbak Dewi. Eh Mbak Kapsa.
1: Iya dodol rengginang.
0: Oh ya.
1: Iya baru-baru.
0: Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok.
0: Ya Allah.
1: Mas Dangek.
0: Mas Dangek.
1: Dangek no mas.
0: Dangek no mas. Aja nyekong baik Dangek na yu.
1: Tidak pancur jana pancur. Tidak pancur di kamar kosong.
0: Wah atau mas.
1: Wah atau mas.
0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa.
0: Selamat siang Uum Kas.
1: Dalam
0: Mama Elsa.
1: Kang Dak.
0: Bu Srimi ayam cakras wis nang dalan ya telepon. Tibe me Bu Sri.
2: Kali marnya aku ne jam 4 menurut.
0: Oh. Kai. Ji. Ya.
1: Yeah. Terus Papa Uya, Mama Uya.
0: Oke.
1: Mbak Syada Umawa. Terus ke Papa.
0: Siapa lagi?
1: HM. Ibu Dar. Ibu Dar.
0: Oke.
1: Terus Maning Kang Nalo Ibu Jamila. Terus Mas Amro.
0: Ya, Teteh Agustin, Mama Abdillah.
1: Terus go Burini.
0: Burini Pak Pramudiyo no.
1: Pak Bagjo.
0: Ji.
1: Nia Kota karo wong ireng. Terus go Kayo.
0: Bunda Siti, Bunda Siti.
1: Bunda Siti kurang.
0: Iya, wis disebut Bunda.
1: Runtungane mikir gede Bunda.
0: Ya wes. Oke. Sampun. Emang dak yo. Iya, aku dua kek.
1: Oke, gua secara para mon kafe di mana berada ya, Mbak. Oke. Kepada saya.
0: Amin.
1: Ben kita pinin.
0: Jangan lupa nanti kita have fun tanggal 8 November.
1: Ya, 6 bulan kurang ya,
0: Mbak. Ke Goa Lawa ya.
1: Selamat.
0: Amin. Semoga dibaringi sehat KB ya. Rezekinya juga enak, berkah barokah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumblak ding ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Om Kas Nuri yang ada di kosan Lebeteng bersama dengan Mama Vivinnya. Iya, Busi. Bisa lelom ya. Dongen balik wayang ngeli-ngeli. Dongen epan ma'am mie ayam Busri ya. Busri mie ayam. Liliran yang sebalik. Cepul-cepul. Nembeng abari. Ya wis lah, kapan-kapan ya. Awi sampean ada kan mono. Satu jam 4 nyong dikabari udah dari nyong sama ngarep. Ya sudah, dengan balenya tidak menderita sakit tertentu pun habugus kita ini bisa tetap berjalan dengan lancar ya. Dan harga Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000 juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ada sing maurat klik. Magus. Sampun maam siang Magus. Pak Ketua si iter minyak. Apapun kondisi kita pada saat ini, judulnya sih penting tetap semangat lupa bahagia. Sing dijaluk kudu sehat disit. Eben maam apapun ya, walaupun maam gembus karo suket ya nikmat rasane. Hei, Madam Renggane.

0: Anita buka. Kesehatan tubuh yang teratur, pilihan aku, Habutop. Mulai peduli dengan kesehatan tubuh, agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutop, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan, salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
3: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
4: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
3: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
4: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
3: pecah.
4: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
3: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
4: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
3: 7 botol.
4: 7 botol.
3: Berarti total 8 botol.
4: Ya 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, berkurang sekali.
3: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
4: Iya, orang udah sampai
3: kan
4: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
3: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
4: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
3: Berkurang ya.
4: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
3: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
4: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal

0: Vitana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Kara 01, Kecamatan Karaja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 Selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan News Anda Arista di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih di Parasari Siang, masih dengan demang-demang keroncong dan juga demang-demang campur sari ya. Sampai di jam 2 siang saja bersama dengan produk-produk dari PT The Nature Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara adanya tahan tubuh. Yang mau gabung lagi di 352888, kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lani Star Paramon.
1: Siang Mbak.
0: Selamat siang Mama Lani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Parasari
0: Saporete nemen.
1: Batuk bileke saporete.
0: Hei, ketularan. Berarti kudune keprime ya.
1: Kena virus ya.
0: Lah kowe, kae wingi mari rupane wingi critane berarti kan wingi. Dan kadiren nyong wis bergas nyong tak mampir maring Bu Slimi ayam cakra.
1: Open kain, bayar kain ya.
0: Iya. Iya nean.
1: Lah,
0: Bu Sri telepon aku posisinya dalan nang ya ora krungu ya. Ya wis nang omah Bu Sri. Kayak kowe ora sitia judur cekine ya dong depan mami ayam oleh cide.
1: Apa ya? Jadi obat penyembuh. Nah, aku lah nyong priang malah kayak
0: kayak. Aja bunen. Bunene ta jasak to. Sama kan watuk pilek.
1: Jasak.
0: Seruput bun-bunnya nih, jasak. Nah, iya. Enggak sampai watuk pilek berarti sih diseruput apa. Angko salah jeruput toh. Bayati seblak Jati barang.
1: Bayati seblak Jati.
0: Iya, Kang Boim.
1: Nah, Kang Boim mari okay. Komen aja di wate lo, Boim.
0: Ora Kang Boim saiki wis bisa ngerem, Kak. Yang. Wis ba am yang.
1: Yong.
0: Eh? Cara yang wis ba am yang kayak gue.
1: Tas yang mana
0: coklat,
1: tas ibu diambil ada uang
0: tuh. Oh, kira
1: ini minta beli
0: tuh gede. Wer mama makan yuk mah, makan mah Lani, makan.
1: Aku udah makan.
0: Aku udah makan. Mbak Yati sebelah Jati barang. Kan seruput daning Mas Pi ini. Gentena no Mas Pi. Sampai wingi wis dimari kena ya Mama Lani sudah menjadi pengobat sakit ando.
1: Lah wonge wis mangkat no ya.
0: Iya, kak, rupanya Miki kayaknya doklos tok apa ya? Komen, Miki komen.
1: Mas Pan Mangka.
2: Yang

0: bias. Yang bias.
1: Bukan Boim ke Mustari Perang Pi ke diang-yang ni.
0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa
0: beta yang kangelan.
1: Nanti habis telepon Bobo ya yang. Aja gelem. Ngoyong lah ke kencana.
0: Oh, yakin hari. Tertikan temen yo.
1: Iya. Ya iya pan miring. Pan miring salah. Ya, miring kanan salah, miring kiri salah, aplang-aplang salah, nyungsep luwi-luwi.
0: Salah
1: kalian jengking, Pak. Aman. Jengkingnya Mama Lani aman, ya. Soalnya, laka bojone sih.
0: Terus, kayak ngetri apa ya,
1: Mbak Yati, ya. Sebelah ngomong apa, Mbak Yati?
2: Baru jok, enak, baru.
1: Oke, ceritane lagi menunjukkan nyol lagi mamrucak ya
0: Bu. Oh iya.
1: Enak. Mama Lani. Bu Srimi ayam cakrak berarti Mama Lani kesetrum Kang Pi ya Mbak Yus. Iya. Kang Pi. Bu Sri wingi bar diparani Kang Pi sih ya. Wis bergas kondisine.
0: Perlu statusnya kayong KM Mama Ju Bu Sri.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Oli Bu Nelson.
1: Mm-hmm. Anak. Aku didudunane kuwe Kang Pi tok wingi di foto jepret nggih. Yeah. Denteni Mbak Yos nyong usane kuma.
0: Oh iya.
2: Kecrop nganggo bibit.
1: Kemaning. Mamar jadi
0: ya.
1: Ampun is.
0: Pasti iya.
1: Iya. Yeah.
0: Terus Mbak Nuri Mama Wiwi.
1: Oke. Okay.
0: Terus Mbak Nia wong iya.
1: Heeh.
0: Kang Akil Kang Pinter Abur kon ya.
1: Iya. Iya. Iya. Ya ora papa lah Om Kasnuri ya. Kalau langsung lagu salam-salam tok ya terlalu monoton ya Mama.
0: Heeh. Purine Pak Pramudiono.
1: Iya.
0: Kang Ibni Abdile.
1: Iya.
0: Sayo Lombo Sia.
1: Enji.
0: Mandur Makti Marania.
1: Enji.
0: Mama Ari.
1: Oke. Mbak Yos wingi pada kumpul kan kas pada takziah. Oh ya kemarin ini ya habis takziah ke Umi Laila.
0: Ngomarina ya.
1: Heeh.
0: Ulang Bu Nenek.
1: Iya.
0: Mas Win ya siang ya.
1: Heeh. Kang Akil.
0: Kang Akil.
1: Kang Dalben. Mamanizem.
0: Heeh. Mas Tanget.
1: Kang Tasori Garuda Steam Tarub.
0: Kang Tasori.
1: Mister Gotrok. Selamat siang Mama Lani, Pak Jabidin, Ibu Bisri. Wah, atau Ma.
0: Kang Doli Bu Ida, Mama Adia.
1: Bunda Septi.
0: Bunda Septi.
1: Ji.
0: Trinil,
1: Bagus Ari Per.
0: Ari Per
1: mana? Layang-layang pangeran.
0: Pangeran layang-layang.
1: Melas sih Mbak Yus aja dikasaki orang. Mama Lani biasanya malah seneng yang madang dikasaki. Cuman saya kira di wih dikerusap karo Om Kas.
0: Ngarah
1: yang ngarah
0: sama-sama
1: lah Om, jadi diri sendiri ya. Lah kan Mama Lani orang rame mah.
0: Pan-pan deh dongak nabi men. Penting kan kapi-kapi
1: sing nutupan
0: Allah ya.
1: Dongannya sing apik-apik lah.
0: Orang pan anak sing ngomong pan orang bakal terserah. Aku
1: gak
0: mau ambil pusing.
1: Jodoh alhamdulillah jodoh ya berarti duduk Delen.
0: Niatnya tulus.
1: Amin. Allahumma amin.
0: Amin. Terus ngok ayo.
1: Siapa lagi?
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Mama Mita, Mama Dina, Mama April, Ibu Sungguh.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Santi.
1: Ya. Yeah.
0: Terus loh.
1: Mikir. Mau nengbaria mbak separamon pan mantu anak papa tang pasang mantene.

0: Di
1: iya ya melasi Kang Edi, Mama Lani PI ya lagi kerja Mas PI ini. Teng
0: yang ketemu Kang Edi kayak yang nyawang raine kayak ora.
1: Oh, memang wis iya lagi pucet-pucet iya.
0: Iya,
1: kayong lesu ngono. Iya, kayong lemes sih Mama Lani. Iya, Mama Lani lagi tidak menjadi diri sendiri.
0: Aku enggak jadi diri sendiri tapi jadi ibu nek
1: ini. Sama ibu nek Pano. Ya, sampean iki kayak jasak, jasak dang ora rudu ki ora kepenak mah ya. Sampean dang ora ladak ya ora penak. Ya kowe. Iya, laku cuk. Sugeng ketanggi mangke piknik Mama Lani.
0: Iya, kok enji.
1: Iya dong, kita bersalam. Sangu jajane sing akeh. Ben werek ya, Ma.
0: Terus ngokae ombe yo.
1: Apa lagi? Siapa? Besti.
0: Karo Besti Kaliwada.
1: Oke.
0: Karo Kang Ucin Bedu, Kang Ucin. Terus
1: Mama Bus, Pak Joko Poleng.
0: Mama Bus Joko Poleng.
1: Nji, Kang Boim. Kan kan anak apa-apa ngomong aku bae nih. Ya. Oh, giliran anak-anak apa-apa temen-temenan lo. Maaf, aku lagi sibuk kok ya, Mah ya.
0: Ora, emangnya kamu bisa menuntaskan
1: masalahku? Masalah. Iya. Tapi pegadaian. Iya, mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Jadi kita dengan apa-apa ngomong nyong bae nih. Ya nih. Ngomong tok kon ngomong tok. Pime waku cluk mangke kula mbekta brondong jagung sareng permen klengkam Mama Lani. Oke. Go emut-emutan ya permen klengkang.
0: Permen klengkang kan sing abenge merona ya.
1: Permen klengkang. Yo mboten napa-napa permen-permen ya kena go emut-emutan ya Kak waku cluk ya.
0: Tapi enak emut-emutan.
1: Maksudnya ben meteng ora enek teng mut permen dang iya lagi nang kendaraan be kaya kowe dang lagi nang bis ya senenge ngemut ngemut permen. Ora.
0: Aku ari mabuk kendaraan.
1: Heeh.
0: Ngemute jeruk.
1: Oh iya seger ya. Iya, kan nek ngemut permen ke kae kaya gantene jam gantene banyu. Mas Dangek, piknik gawe jajan akeh. Engko dikirane ban sarahan no Mama, jare Mas Dangek.
0: Ya ora ya ke kayong. Ya.
1: Ayo ora papa. Ngirus-ngirus.
0: Tak warai ge.
1: Pimengek, pimek Mah.
0: Bukan kabel pasar.
1: Ya.
0: Kurang telu nih, wis ngumpul-ngumpul.
1: Lah iya dumpulna.
0: Seberapa?
1: Ya.
0: Rempeyek.
1: Sekomplit. Ya.
0: Kelopot.
1: Enak kowe.
0: Sapat
1: BA. Iya, iki rek kowe ceritane.
0: Tilus.
1: Iya, terus apa meneh sing enak-enak dulen?
0: Heeh. Soli
1: kae mangane kan kulo asik. Telesan, telesane sih. Jajan telesane sih apa bae jajan telesan.
0: Telesane.
1: Iya, aku pastel. Aku pastel, aku pastel.
0: Oh.
1: Ya.
0: Areng pekaku kae jam 6 wis padha. Jajan-jajanan basah kowe wis padha.
1: Lha kowe. Ya, ya. Kue, kue arane dudu muni ketak waris dudu ketak. Kue request.
0: Ora tiga Mas Dange izin gawen ne. Kan member.
1: Iya, caking nama Mama.
0: Nah, ora nolak, oke.
1: Eh, ora apa-apa, ya. Iya, gawekne ora apa-apa bukan. Carane Mas Dange dengan sungkan temen.
0: Ora. Mamang sing gawe.
1: Emang nyung kurir ya.
0: Kowe tanyen gelut.
1: Tapi Miki, Miki tapi sarane Mama Lani bagus ya. Sing disebut panganane apa baiknya masuk ya. Sebenarnya kok dudu saran ya. Sebenarnya request kowe.
0: Dalam keadaan kayak kowe apa bedo
1: ya. Iya.
0: Ya. Apa maningan mangan
1: kerupuk klopot ya. Aja kelane kerupuk klopot atau mie kerupuk mie klopot ya.
0: Kerupuk klopot kan dari sini nang itu neng.

0: banyak lah. Kayak sok carane pi nek.
1: Sabungkus 10.000 nek.
0: Soale nipun untune kula mboten akas mamalani. Sampean menjerumuskan kiye. Danget.
1: Eh this is untune sih.
0: Sing ngomong waktu celuk kemiki. Soal ini pun untuk aku lembut dan pepek. Jadi neng gawane sing enggak mut-mutan. Iya. Gawane brondong kok koro kakak permen kelengkam.
1: Hari brondong disimut belumer.
0: Laku ya. Arane ben dewek bisa mampar. Mengkodang piknik numpak bis aja kelalen udele dalai koyo ben ora map encer kan. Nyumban tumbas obat banyak ora mabok kan gimana?
1: Minum dramamin obat.
0: Oh iya kuwi sing manjur ya mah ya. Di atasnya antimu. Iya, itu lebih bagus ya Maya. Paramon anasing dadi penganten ana wong telu. Pertama Mama Lani korok, Kang Pi, terus Kang Parco karo Mbak Atun.
1: Kang Parco karo
0: Prisane karo Mbak Atun sih. Mamar ngenis. Karo Mama Ikma, Mbak Atun karo Uwer. Iya ya, acok lalen kono anak iyo songko ya.
1: Iya.
0: Yang ngek.
1: Ai. Kang apa-apa iyo setu.
0: Iya. Ya ya, masukkan
1: orang
0: apa? Iya, sementing Mama Lani kan yang masukkan ke daftar list ya.
1: Nyong
0: ngalah. Sampai nabi sana sih nanggung, sampai di sana sih nanggung, urusan jalak jaluk.
1: Ya kue, yang sementing
0: rek kue.
1: Rek kue. Iya. Ya. Nuri urusan.
0: Urusan. Isane kudu ngusuri.
1: Mama Vivi ini sudah
0: wini. Oh iya benar iya. Mama Lani ya wis ana sing nanggung Mas Pi. Ya main pengen apa baik lakon. Anger om. Lah iya anger Mbak Yos kemelasi lah kesing nanggung.
1: Ana sing nanggung cacak-cacake ora melu.
0: Jos. Ya sulas lah kesing nanggung di melas temen-men. Titene sing godang Kang Pi mesti gawe gemblong jare Kang Boim.
1: Iya memang.
0: Iya.
1: Gemblonge Mama Frida.
0: Giliran mangkat ngomlempem cari Kang Boim apa nek kerupuk ke? Iya waku cluk Mbak Yos Mama Elsa bakul nopo sih Mbak Yos bakul lele sama aku cluk botak kone tewek kok udah lele ya wes ayo wes ma sebut lagu apa bikin ya mah ya udah lele han terus ngambut duit atusan
1: ini kau tersuri
0: kini baru kau rasa. Oke.
2: Aku bakul botin sama bakul belem, Bayos.
0: Oh, itu jawabannya waktu celuk ya.
2: Cepin aja mabok, udene.
0: Iya.
2: Kenapa?
0: Oralah, apa namanya biasanya sok cocok-cocokan ya, Mah ya. Ayo wes, kini baru kau rasa ya, Mah.
1: Keluarganya Mama Dani ya.
0: Iya.
1: Supreng otri apa sih?
0: Ji.
1: Supreng maning kok. Kang Mas Edi Sumarti.
0: Apa? Aran dewe temen mah.
1: Kang Mas Edi Sumarti.
0: Sumarti apa Sumarti?
1: Edi Sumarti.
0: Oh, ya weh.
1: Semoga sehat ya.
0: Kang Mas Edi Sumarti. Dundangnya Pi Itok ya. Ji sama-sama ma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting. Terima kasih ada Mama Lani bersama dengan Dede Gani ya bersama dengan Kang Mas Edi, Kang Mas Edi, duduk Kang Mas Edi itu Suwatno duduk. Kang Mas Edi Suwatno kalau jendene, ciri-ciri Kang Mas Edi Suwat Pi, apa sih? Sumar Pi, Kang Mas Edi Sumar Pi, kalau ngundang Pi, kayak apa kayak Ma? Halo selamat siang Balane Sara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Sara Paramon.
0: Iya, Parasari.
3: Parasari Nusa Porete.
0: Iya.
3: Sampai jam loro wis.
0: Ah, sampai jam loro. Ya suka sisan dolen maring menyong bae. Otak wedangi
3: ya. Iya. Panas nemen,
0: Mbak. Cuacane panas ya. Enak jarane uwer kayak enak ST ya, Mbak Yos.
3: Aplang-aplang.
0: Aplang-aplang. Aplang-aplang ting tong

0: Wes, Mimi, oncom.
1: Garing, Mbak.
0: Oh iya, lagi panas ya, cepet garing oh, cemuran.
1: Iya. Wong teno bilang garing.
0: Iya. Udah ngapa, A? Wong ireng selamat siang.
1: Wong loyang, Mbak.
0: Oh iya, loyangnya siapa?
1: Loyang,
0: loyang ke... Eh, bo oh, arane bukan loyang versinya kamu kan biasanya beda.
1: Iya, kue.
0: Versinya kamu biasanya beda, Kak.
1: Orang ya, pelorong ya.
0: Ya, wes.
1: Pelorong.
0: Mama, Mama Elsa, Mama Elsa.
1: Mama Elsa,
2: On, apa kabar, On? Kamu Mama muncul, Elsa, On?
0: Baik, kamu muncul, On? Mama Elsa, wong ireng, wong ireng.
1: Wong ireng.
0: Madam Rengganis.
1: Madam Rengginang.
0: Ya, waku celuk.
1: Waku celuk.
0: Mas Dange.
1: Ya,
0: lagunya apa ya, A?
1: Lagunya apa sih?
0: Oncom, oncom.
1: Sana.
0: Anak. Oncom genyong nyaluk sing gawe miki sing original heje sapa ya?
1: Sing kondenen yo wong wadon tuh.
0: Ya ambung kondenen ta mamar nggonis ya marem. Lah
1: bini pimen mbak ya?
0: Ya nyong ora ngerti.
1: Lah bini kayak gini mbak jeng.
0: Iya. Saya belum dengar.
1: Kilik ya oh ya ya oh ya.
0: Iya. Saya belum dengar. Tapi sami booming iya.
1: Di dengok kena sing jeng.
0: Tapi ini yang original belum tentu ada itunya dong. Ada apa Miki sing apa sing disebut A. Apa
1: Pak
0: Ana tetap. Iya. Oncom gondrong pop sude.
1: Terus buat Kang Parjo. Mama Ikma. Mau kayaknya siapa ya sing kanton ya?
0: Siapa?
1: Umi Habibah kayaknya mau senel, pun kayaknya ya.
0: Umi Habibah belum, dia katanya
1: mau nukarlingan kayaknya.
0: Apa ya sih, udah bener.
1: Iya Mi.
0: Caranya
1: iya,
0: mau nih HP-nya lagi rusak si jare. Pak Jabidin Ibu Bisri.
1: Kang Jabidin Bu Sri.
0: Iya.
1: Kang Pasori. Kang Parjo.
0: Oncom gondrong madem.
1: Siapa?
0: Gue madem Rengganis anak apa mani Mbak Yos? Anak oncom gondrong.
1: Anak oncom gondrong.
0: Iya. Takone apa ma anak apa mani enggak isi anak ancam gondrong pokoknya.
1: Kelek ya.
0: Salam lanjut ah.
1: Terus buat
0: ya, Bu Sri, Bu Sri mie ayam cakra.
1: Bu Sri mie ayam cakra. Wel.
0: Iya wel. Sareng bodine ageng-ageng nopo alit Mama Elsa. Oh, kita kemarin Mama Elsa. Wakucluk.
1: Terus buat
0: Kang Boim,
1: apa Sahrul,
0: Mas
1: apa
0: Dangek.
1: Apa?
0: Mas Dangek.
1: Iya, Mas Dangek.
0: Ya.
1: Terus buat
0: Mbak Yati, ya. Mbak Yati seblak Jati Barang.
1: Mbak Yati seblak Jati Barang. Terus buat siapa maningan Miki Mama Lali?
0: Mama Wus, Pak Joko Poleng.
1: Apa Miki Kang Joko?
0: Iya, Kang Joko Poleng. Mama Nizam.
1: Mama Nizam.
0: Bunda Septi, Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Pangeran layang-layang.
1: Pangeran layang-layang.
0: Iya.
1: Berarti kaya.
0: Paramon sering mantu tapi ke orang tahu krungu anak sing mitoni Mbak Yos.
1: Apa sih?
0: Gue sama sih.
1: Pangeran layang-layang.
0: Si,
1: apa ya kayak kenakan ya Mbak ya?
0: Pangeran layang-layang jarane sering krungu anak wong mantu tapi orang mitoni. Iya, wain undangan nikahan nih.
1: Berarti gue masih minta nih anu tapi sweteng ono.
0: Iya. Berarti ngartine lah kasih meteng. Mantenan tapi lah kasih meteng ya gue ngartine.
1: Sing mantu sing anu ge kan wong tuane.
0: Lah gue. Iya.
1: Ya wis kok apa-apa.
0: Semuanya saja, A.
1: Iya, bukan di Cimaneng belas.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Kita ini borong orang karuan menunggu PPM.
0: Siapa? Waktu, siapa belorong? Iya.
1: Yowis, makasih ya.
0: Oke, deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
1: Yos.
0: Terima kasih ada Furkon. Lagunya nanti oncom gondrong. Bukannya apa model lagunya si A. Sepertinya heboh banget kamu dari kos lagu ini. Ya. Malam-malam aku langsung request sama Mas Arfan masukin Van. kenalin diri ke sama Pangeran Layang-Layang juga sudah ada. Yang mau gabung lagi di 1 di 352888. Tapi singkat aja ya durasi ya. Halo, selamat siang Mbak Lanes Sarah Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Siang.
0: Sugeng siang.
3: Oh. Karines Korete.
0: Nemen.
3: Assalamualaikum Mbak
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kabarnya Mbak.
0: Kabarnya baik, alhamdulillah.
3: Ya Allah.
0: Heeh. Iya, sprime. Jempolnya nganti cantang. Noh, aduh, melas ya. Biasanya rasanya kayak blet. Keblet pengen maring buri ya. Awi jam rolas kan 00:00 ora mlebu. Pak Haji Rosidin.
4: Haji Rosidin.
0: Iya.
4: Ajeng kagem AUON.
0: Jare mau sapa
4: wis.
0: Pangeran Layang-Layang Paramon sering krungu anak sing akeh sing mantu tapi ora tau krungu mitonine. Yen
4: Pangeran Layang-Layang ya Mas Tangek.
0: Sing meteng sampean bae Mbak Yos. Ya. Ajalah Mbak Nia bae.
4: Dia
0: wis tuwa ngon Mas. Wis Mbak Nia bae sing si mantan anyar ah.
4: Mamelani ku.
0: Mamelani urung aja. Wis ah mboten pareng ta Mamelani ta mboten pareng.
4: Tapi kan pantes meteng.
0: Iya tapi kan belum disahkan nanti kalau kamu kan sudah.
4: Tapi kan ya wis tuwa.
0: Ya ora kamu masih muda. Jadi Pak Haji Rosdin Yos bae sing meteng Yos ah ora aja Mamelani bae. Mamelani bae. Aja Mbak Nia, Mbak Nia bae. Wis
4: pantes ku.
0: Ya ora Mbak Yos wis. Mbak Yos ora bisa dimeteng.
2: Sangat
0: timur
2: ya.
0: Kita lang
2: pengantin sing asli,
0: Mbak Yos. Lah kuwe ya. Iya, geri rame-rame ya mongko pan bareng-bareng ya Mania ya.
4: Iya,
0: yeah,
4: mongko bareng-bareng ya Mania. Heeh, mm-hmm.
0: Mbak Nia guys akad nikah tapi nggo geri rame-rame. Iya, nggo
4: bareng Mania.
0: Iya.
4: Main apa siapa?
0: Mama Ikma, Maya. Kang Parjo, ya, Uwer karo Mbak Atun.
4: Apa ya bareng? Mbak Atun.
0: Iya, apik ndan ya?
4: Terus Kang Akil, Kang Akil tau wis ya.
0: Kang Akil lu wis duwe bojo. Aja didongak napet dong.
4: Lu rumah aneh ya Akil.
0: Aja ya orangnya mohon keserian karo Mas Adi Permana ya.
4: Iya.
0: Iya. Kang Raju, Kang Raju.
4: Iya, Kang Raju.
0: Wong ireng, wong ireng. Sugeng siang. Umi ku sayang. Iya.
4: Iku cantik ya.
0: Iya, main sayang dong.
4: Sayangku.
2: Oh, bulan madune bareng ya Mbak Nia. Ngomong mau pilih umpoknya bayar separo separo.
0: Iya, bulan madune bareng ya, tapi aja sekamar loh, mengko salah. Bulan madune. Ya, maring MJ buat apa wis? Apa maring hotel sekepit tuh?
4: Enggak boleh wadunin motor mabur ya Mbak Nia.
0: Iya. Jasa Raju, makasih Mbak Nia salamnya. Ya. Cari Kang Boim gratis apa nih Kang Boim?
2: Pae sing perek hotel Jajeban.
0: Jajeban. Ya suka maring kuci ya, kuci dong kuci kan artis ndruk-druk ya.
4: Iya,
0: dadine pas karo cuacane. Iya, nggo wong sing nggo bulan madu kayak cocok.
4: Cocok. Ya wis tenang bayang kok ya.
0: Aja sekamar lah mau mbok kan salam lebu. Tapi kan nang kuci kan biasanya kayak satu ruangan ya, satu rumah tapi berapa kamar? Ya.
4: Kamar
0: kan larang. Kan direk-direk bae sekamar. Apa sekamar rong pasangan? Ora usah mikir duit, wong ana lanang dewek-dewek. Urusane wong lanang.
4: Yes. Tapi dong ke rumah kan larang regane, Mbak.
0: Iya, tapi kan di situ ada berapa kamar? Berapa kamar? Misalnya wong papat toh ya, Mama Lani karo Piki.
4: Iya.
0: Ih, malah ana enak kok. Lah, lebih hemat nanti urunan. Nanti urunan.
4: Iya wis urunan.
0: Ngerti, Yos pernah nginep nang Guci. Heeh. Patungan. Iya,
2: patungan. Sampe larang sih Mania. Saumah, 1,5 juta kok dipatung wong papat tiranan
0: ya. Lah kuwe ya kan saumah ada berapa kamar ya? Cocok ya. Si mending aja sampai salam lebu kamar ya, wis ana pasangane dewek-dewek. Ya.
4: Sempetin sekamar aja wong loro,
0: wong loro. Aja rong pasang. Enggak usah ngin ben irit wis, ben irit sekamar rong pasang yuk ya ku.
4: Terus biel-biel ya.
0: Kang Boim.
4: Biel, Kang Boim.
0: Iya. Telung kaman banget tuh sewu nang endi gue.
4: Mas Prima Wiwi, Neng Umbambang.
0: Oke.
2: Ya. Nyong malah pengennya sekamar patang pasang belingko. Cicine tapuk, cicine tapuk.
0: Rapret. Kayak wani sumrawut.
4: Kang Darwan ya.
2: Ribut apa menghayal.
0: Ya enggak apa-apa kan ya, menghayal. Kan apa namanya? Apapun bisa kelakon ya, hanya dengan menghayal, meskipun hanya dengan menghayal ya, ngimpi disit.
4: Ya, mudah-mudahan jadi kenyataan.
0: Bukan kelakon ya, paling 1,5 juta lah, kecil bagi kalian, kecil balik bagi kalian, berat bagi saya ya. Lagu anak Om Pi kalem bagi Om Pi kecil.
4: Kalem.
0: Mbak, hei Mbak Adun ngomelu, tetep Mbak Adun segera. Uang papat sih Miki, uang patang pasangan ya Mbak Adun korok wer ya. Iya Mbak Adun korok wer aja khawatir Mbak Adun, kok dejak sisan ya.
4: Oke.
0: Mbak Nia durung dadi siji yos, aku orang melu-melu lah yos, anjuki kuci-kuci. Mbak Adun, melu Mbak Adun, harus dipasang nak korok wer sampeyan. Idi, Mbak Nia wis, Mbak Nia wis, wis wisah. Iya, Mbak Nia wisah korong iya, ireng.
4: Kang Aito
0: ya.
4: Kang Ini Ratu ya. Nama Merengganis.
0: Iya. Buri ini Pak Prabu dia nepi me pan melu pan melu dari pengawas. Ki buri ini mesti melu ke mesti melunan ke. Yos, yos aku melu wis yos. Aku melu. Lah aku melunan pan dari pengawas. Dari pengawas.
4: Iya, iya. Ini oke siap.
0: Awalan ngomong.
4: Iya, karo kali
2: putu. Sakamar pareng-pareng iki cine aa.
0: Isa.
4: Wis tak ya.
0: Oke.
4: Waktu deh.
0: Iya, oke. Iya, iya, iya.
4: Langsung ke kem.
0: Tadi lagunya apa ya, Mania?
4: Alat lagunya apa ya? Banyu Langit, Bun.
0: Iya, Banyu Langit.
4: Bapak AM ya.
0: Oke.
4: Terpiter Mas Amrul.
0: Kini baru kerasa
4: Mama Elsa.
0: Ya. Mama Elsa. Oh iya. Oke,
4: lajeng ke waktu cuk ya. Mas Kangen. Uwo. Ya wis ke Kang Mutar.
0: Kang Mutar dong mamanya. Semuanya saja. Ya, Mama Pani
4: Sari ya, Bapak Sarul ya.
0: Mama Wus.
4: Mama Wus, karo
0: Om Joko Polenge.
4: Mama Wus. Selalu ya Mama Wus.
0: Oke, amin.
4: Super spesial ya,
0: Boim, laka sing ngecak, aja ngecak Boim.
4: Percuma.
0: Go ora, go melu nyerandu. Watire mau melu nyicipi. Ya mau lani. Nyewelu nyicipi.
4: Mendoannya aco.
0: Aco. Yes lah.
4: Yes lah. Sepertinya gak kemungkiran.
0: Oke. Ji. Amin. Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
4: Yes.
0: Terima kasih. Ada Mbak Nia ya, yang ada di kawasan Kota Tegal. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minyok di kertas aja juga. Selamat sore ya. Ada satu teman Kroncong versinya Dewi Wal, ada Kini Baru Kau Rasa. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Suara Paramono FM Tegal sampai di jam 2 siang nanti, kebersamaan kita di Parasari. Monggo Mama Lani.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal ya. Ada dari Bungsu Bandung, Oncom Gondrong ya. Lagu pop Sunda yang sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Afurkon. Selamat siang untuk Anda dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Mania, aku lupa lagumu apa tadi ya, Mania? Request lagunya apa ya, Mania? Aku tadi enggak langsung searching, jadinya lupa. Boleh ya? Kemudian terima kasih ada Bunda Septi Monitor, Mbak Yos, Nji Matur Nuwun, Mr. Godrock. Juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Yuatri bersama dengan Mbak Siti Aminah bersama dengan Mas Nuha Nye ya. Juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Tasori Garuda Steam Tarub hadir, Mbak Yos, Nji. Kemudian ada Kang Pi juga selamat siang. Ada Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, Mama Nizam hadir juga. Ada Kang Dalban juga hadir, terima kasih. Om Kasnuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Bu Sri Mi Ayam Cakra juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Edi Dados ya, yang lagi agak kurang enak badan, syafaqallah. Semoga Edi ya, semangat, sehat. Cakra juga ada Kang Kasnuri, ada Kopidin, Sedoyo Mawon, Kerulan, Balanes, Tara Paramon semua ya. Sugeng rehat siang, spesial Kang ini pun siaran Mbak Yo. Semugi pinaringan sehat, bahagia sedanten kalian keluargi. Terima kasih.

Ya, kemudian di belakangnya Mas Amrul ya. Mana tadi Mas Amrul? Mas Amrul. Di belakangnya ada Ur ya, juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Tadi Mama Lani di siang. Kemudian ada Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Selamat siang Mbak Yos dari Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Mama Lani, Tete Agustin, ada Mbak Nia Tegal Kota, ada Umi Laila, ada Kang Parjo. Terus buat Kang Doli, ada Mama Kiwi, buat Om Kasnuri, Mama Wiwin, Jasak Rajim, ada Kang Furkon, ada Bang Al, ada Nyiratu, Bude Mut. Semuanya saja buat Balani Sara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih Inci. Kemudian di belakangnya Pak Jabidin, Mama Rengganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Makbus bersama dengan Pak Joko Polengnya juga selamat siang, terima kasih. Ada Waku Celuk juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Haji Rosidin juga selamat siang. Kemudian ada Kang Raju, lagunya Sumi Sumi Nokyos. Di belakangnya Kang Raju bersama dengan Mama Isi Lisbon dan kelima bidadarinya, ada Wong Ireng. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos Andarista. Salamnya buat semua Balani Setara Paramon, sepersayangnya buat Uminie yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Di belakangnya Wong Ireng ada Jasak Rajum ya, selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Bu Rini Pak Pramudiono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mama Lani bersama kayak cita-cita pocil. Mama Lani bersama dengan Dede Gani-nya ya, Mas Pi-nya juga selamat siang. Kemudian di belakangnya Mama Lani ada Kang Boim. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Cahyo, assalamualaikum. Kang Cahyo di Kertaharja, hadir Mbak Yos. Iya, gegrek terus kayak yang sedep ya Mbak. Ya sedep, iya sedep kayak Maem Penggul anak Urebe. Anak sambil gorenge, anak keseke, ya kan? Iya. Di belakangnya Kang Cahyo ada, assalamualaikum Mbak Yos Santik, seblak berkah Mbak Yati, mana tadi ya, benar ya. Seblak berkah Mbak Yati hadir di Parasari. Salamnya buat Balani Setara Paramon semua, semoga sehat selalu. Salam spesialnya buat penyiarannya yang cantik, semoga sukses, banyak rezeki, sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta, amin. Doa yang sama buat Mbak Yati seblak ya. Salam buat Bapak Wasro di Majalengka, ada Hasan Pani Za Umroh Susi Kartadi dan request lagunya Hadikus Endang, yang apa saja, yang apa salahku keroncong. Terima kasih Mbak Yos, sebelum saya cari itu Adial. Mama Ayi di Bengle juga krik-krinan hadir Mbak Yos. Kemudian ada Pangeran Layang-Layang, selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Ada Mas Bagus Ari Permana di Brebes, salamnya buat sekretaris Nita, Desi, Kaila, spesial buat istri saya Irmata atau Irta Amalia Permata bersama dengan keempat anak kembarnya. Kemudian ada, iya siapa ki? Oh enggak dikasih nama. Ini kisih menjeng-menjeng rande-rande sarap apa-apa ya. Ada Mbak Nia. Oh iya Mbak Nia ya. Aduh banyak langit. Kemana ya? Aku

Ya, sudah semua saya sebut satu persatu untuk Anda balon Nusantara Pramon ya. Mbak Atun mie ayam ceker, Rawar Kudoro juga selamat siang ya. Mbak Atun ya Rande, Uwara si Pujang. Oli Pujang, orang apa-apa, sebenarnya disepakati ya. Mama Alani sama Kang Pi juga Rande dan Dude. Terus mau siapa maning ya, sih mbak dipasang nah. Mbak Ninya sama Wong Ireng juga sudah. Ya sudah sampai di sini saja ya kebersamaan kita di para hari siang untuk kesempatan siang hari ini edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih yang sudah bergabung melalui face call. Setelah ini nanti Yos Andaris hadir kembali untuk menemani Anda di Lanosta. Tentunya ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani Anda sampai di jam 4 sore nanti ya. Debang terakhir ada Banyu Langit versinya Nelly Karisma, Enela Karisma. Memenuhi permintaan dari Mbak Nia yang ada di kawasan Kota Tegal ya. Dan 101.5 Star Paraman FM Tegal. Yos Andarista pamit undur dari para sari siang campur sari Nesa Por Retenemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gitu mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Nah, N U E arane lah Nosta.
1: Nosta, lagu nostalgia kita para Mon FM. Laka-laka, gue sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang para Mon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam lora.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degel. Hai, Balani Setara Paramon. Ketemu lagi sama Isan Darista ya. Kali ini sekarang sampai di jam 4 sore nanti kebersamaan kita di Lanosta. Ada tembang-tembang pop

SMS online 0452 9319988. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari untuk konsumsinya ya. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Eta terlalu cinta spesial untuk Anda semua Balane Stara Paramon. Tetap di sini di 101.5 Stara Paramon FM sampai di jam 4 sore saja bersama dengan Yus Andiarista.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama.

0: yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutu

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: baik, kembali lagi Mas 352888. Kita sapa, halo, selamat siang jelang sore Balenes Tara Paramon.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, teteh ya, lagi. Iya, nemen.
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah ini bisa masuk ya ini. Alhamdulillah masuk number one.
1: Iya. Perutolan,
0: gak
1: tahu perutolan siapa.
0: Oh iya, iya dari tadi kerangkling. Iya, kesana ke teteh. Selamat siang, Cu Emi.
1: Yuatri, selamat siang juga Cucu ya, Emi. Selalu ya.
0: Amin.
1: Banyakkan usia rezekinya yang berlimpah dan barokah.
0: Amin, doa yang sama buat teteh juga ya.
1: Amin juga ya.
0: Yuatri lagi milang duit. Oke.
1: Terus ada Bu Demut. Barang grup bolangnya ya, okay. Semuanya ya. Ada Mama Rani. Pastori Garuda Tinggi.
0: Iya. Kang Amrul.
1: Siapa?
0: Kang Amrul
1: juga ya. Amrul juga ya. Kang Dangnya.
0: Mama Nizam, teteh.
1: Mama Nizam. Terus Wa Atoma.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Terus ada Uwer.
0: Mbak Atun, mie ayam ceker.
1: Uwer sama Mbak Atun, mie ayam ceker.
0: Sebenarnya sih enggak, cuman ya netizen. Iya, enggak rame-rame. Mbak Atun ya, seneng teman ura ya kuas. Kang Boim.
1: Iya. Barang dede kecilnya ya.
0: Oh, Kang Boim sekarang menamakan dirinya itu Om Kiplik. Wali Kane. Om Kasnuri.
1: Barang mahal.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya.
0: Pak Jabidin, selamat siang jelang sore Teteh Agustin.
1: Sore juga Pak Jabidin.
0: Iya. Damang, Cu Emi, Om Kasnuri.
1: Damang,
0: alhamdulillah. Casak racun.
1: Belum terdengar
0: suaranya Witwingi Kapiran.
1: Kayaknya aku dari kemarin belum terdengar suara.
0: Kemarin terakhiran kayaknya teteh takoprak-koprak sih wong but online. Online but buden. Mama Anjeli. Iya, amin. Mama Anjeli teh.
1: Mama Anjeli juga selamat siang.
0: Iya, Kang Jenal Jahit teteh.
1: Siapa?
0: Kang Jenal Jahit
1: juga selamat siang.
0: Mbak Yati seblak cari barang.
1: Seblak ada Mbaknya warung Ong Ireng.
0: Ji.
1: Emang Mbaknya udah married?
0: Udah sah. Iya. Sing buka kartu kayo, Kang Doli yo. Buka kartu ini kan di udara waktu itu nggak denger ya. Terus Mbak Nini, lah Kang Doli buka kartu ya, yang lagian bener dong kalau ada kabar baik ya, mending di share ya. Jadi ya malah jadi nggak menimbulkan fitnah ya teteh.
1: Kalau yang baik-baik harusnya di
0: bener ya, harus di share ya. Oh ternyata sudah sah, kalau misalnya mereka nggak tahu rundang-rundung bareng kan ya berpikir buruk ya.
1: Cuma untuk sana sini.
0: Nah. Jadi kan cuma. Tapi sekarang udah terbuka. Akhirnya Mbak Nia tadinya sih malu gitu, masih nggak enak gitu.
1: Apa itu
0: Pak? Iyo, Kang Doli ngomong-ngomong ya.
1: Kang Doli
0: itu sih nunggu. Siapa tadi kemarin ya teh yang katanya aku.
1: Siapa sih yang
0: suaminya? Lupa ya. Waktu telepon bareng-bareng gitu. Kang Joko Tingkir.

0: Cik Emi suun salamnya. Katanya makasih salamnya Cik Emi.
1: Belum disalami.
0: Belum disalami dia kayak gitu. Kode. Oke.
1: Jeng Robi juga ya, saya selalu kemana Jeng Robi udah lama banget.
0: Iya, Jeng Robi ya, apalagi banyak kesibukan.
1: Dia
0: mungkin
1: sibuk soalnya
0: lagi
1: sama,
0: banyak job.
1: Talenta juga. Kang Aryo, ada Papa HM,
0: iya.
1: Ada Maneng, bareng Mas Bambangnya, atau Nawatan Agus KW Kang Ari.
0: Oke.
1: Kang Agus, Om Pasti bareng Mas Betengnya. Ada Mama Perida, bareng Papa Peridanya, Jasa Kerajin.
0: Oke.
1: Juga ada Ibu Ida Martoloyo, Mirela juga, Sehat Kami, Umi ya. Burko,
0: iya.
1: Juga selalu udah terdengar Umi Habibah tadi ya di Panuru.
0: Oh udah ya, udah masuk ya, berarti udah beli HP baru ya.
1: Sehat selalu ya.
0: Oke, amin.
1: Bareng Pak Degondongnya,
0: nah,
1: Ibu Rini bareng Mas Peran Modiononya, Kang Peter, Kang Pio,
0: iya. Oke.
1: Mama Shongo, Mama Lani, Miran,
0: iya.
1: Terus dengar Tini juga,
0: tempat
1: yang pernah senggol-senggol kemana ya.
0: Iya, mungkin lagi Bapak fokus ya,
1: punya Kang Ridi Ansor bareng Majeli Sibonya.
0: Oke.
1: Eka Anjas, Eka Erwin juga ya. Terus ada Mbak Musti Kaje,
0: Mbak
1: Edi Dadus, Kang Pato, Kang Parjo, Mas Kamari. Kang Parjo bareng Mama Hikmahnya ya, Mama Alisa bareng Mas Agusnya, Mas Kopi, Kang Sarmudi, Mbak Ila, Jeng Rani, Kang Agit, Mama Nadia juga, Ibu Santoyong Tahu, Kang Akbar, Ibu Tika Leoni juga, Kang Santoso juga ya, Santoso, Kang Ibe Abdillah, terus Kang Elsa,
0: Kang Afurkon,
1: Afurkon tadi udah
0: ya, Wa Atomai,
1: Pak Atomai,
0: Pak Atomai.
1: Terus buat Mama Elsa, Teh Miki ya, terus Jaka Tiki, Jaka Sembuh, Kang Ibi Abdillah juga, terus buat Dewi Mecahya juga, Imam Cura, Kang Tohal Arubi juga, yang ada di Pratama,
0: Pangeran Layang-Layang.
1: Oh, Pangeran Layang-Layang lagi apa? Lagi melayang juga?
0: Iya, dia ngungkit lagi kemarin, Lele, apa? Dudu Lele, Sembileng, Patile Telu. Cuk Emi, selamat sore Cuk Emi. Lele dudu lele sembilang patile telu.
1: Iya itu bahaya.
0: Iya.
1: Apa Mister apa sih Pak?
0: Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok.
0: Ya Kang Bagas.
1: Nggak pernah itu ya, senal-senal sekarang ya?
0: Iya, lagi sibuk fokus. Tadi ini tadi Mas, tadi senal-senal juga awal-awal. Di Lanosta di Parasari.
1: Ya udah salamnya buat semuanya.
0: Semuanya saja Teteh.
1: Oh Mama Teh bareng Mas Agus.
0: Oh Nji. Oke.
1: Salamnya buat semuanya aja bareng sekarang.
0: Iya.
1: Kesian buat Maya sehat-sehat selalu.
0: Amin. Ini Abah Sahrul, Teteh ketinggalan Abah Sahrul.
1: Oh, Abah Sahrul ya bareng Mama.
0: Iya lupa. Kang Daim juga Kang Daim. Yang punya Dehem.
1: Daim kemarin ditunggu-tunggu enggak masuk.
0: Iya, sampai gedek ya.
1: Di itu. Di apa tuh dia?
0: Kang Babor. Kang Babor.
1: Kang Babor mungkin.
0: Iya, enggak masuk kemarin, enggak masuk. Malah dia dasar ki apok sing mlebu malah ompong ya kok terakhir sih.
1: Soalnya pun saya wadang sih.
0: Iya, wadangan.
1: Oh, jadi
0: enggak
1: bisa.
0: Iya, benar. Kang Daim
1: bareng Mama Anahnya ya sehat selalu ya.
0: Oke, amin amin amin.
1: Ya udah, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke. Amin.
1: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Ji, makasih Teteh.
1: Makasihnya juga buat Mbak Yos ya, sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ling ting.
1: Cus.
0: Cus, terima kasih. Ada Teteh Agustin yang ada di kosan Kuningan Jawa Barat. Lagunya Lentera Cinta Nanti ditunggu saja. Di belakangnya di 477 kita sapa kembali. Halo, selamat siang jelang sore barang ini suara Paramon. Halo, Teteh Gani.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari mana saja? Iya, Lanosta.
2: Panas-panas sepanjang hari.
0: Hitnya sepanjang hari, oke. Alhamdulillah, hore ini pasti hore ini hore gitu oh, yang ekspresif oh. Ibu lagi tidur. Ibu lagi tidur. Ya jangan dibangunin. Ya, biar wis dadi gani aja yang online. Iya. Kamu lama sih baru kedengeran suaranya. Asik main apa kamu? Susu-susu ya?

0: ya nang ede wis maam apa durung wis maam udah makan
1: udah
0: maamnya lauk apa tuh hari ini
1: MPG
0: MPG mbah mbah
2: mamane pilek
0: mamane lagi watuk pilek jadi sing online dedegani ya mama mas sakit pilek batuk channel jahit kang channel jahit iya kata kang channel jahit bangunin dedegani aku mau ngomong kang channel jahit katanya bangunin dedegani iya katanya bangunin mamanya sini aku mau ngomong kayak gitu iya kang Joko Tingkir Dede Gani makasih salamnya ya belum disalami. Kan Joko Tingkir ngombe dawet. Iya bereber. Dita ini Kang Joko. Ide gaya-gaya joget Kang Joko memang unik ya Dede Gani ya. Iwir-iwir bereber, iwir-iwir bereber. Kayak layang-layang, kayak pangeran layang-layang. Dede Gani sudah berangkat tepek. Dede Gani udah enggak TPK ya, MDA ya kamu ya?
1: Iya.
0: Iya, ini Kang Amrul tanya, belum ya? Belum berangkat ya?
1: Nanti sebentar.
0: Iya, sebentar lagi. Belum waktunya. Mau minta lagu apa nih? Gani, coba tanya ibunya. Bu, lagunya apa, Bu?
3: Iya Mbak Yos.
0: Mas Begito hadir Mbak Yos.
3: Ya Allah
0: iki. Eh ngantuk temenan. Turu temenan.
3: Biasa di klonnya ibunya sing.
0: Oh terus akhirnya anaknya sing online. Kayung ya. Kayung ngedang mama lu ngegani nengumah online bagan oh, aku rasa ngenteni ibune. Dan ibune lu di plesiran koro Mas Pi. Ya kan?
1: Jarinya sakit.
0: Iya. Iya pinter ya kamu ya. Belajar dari ibu sih ya. Siapa ke? Papa nek. Iya pinter. Oh iya ngut-ngut kalau udah ngut-ngut berarti masuk ya. Papa nek Uya, mama Uya.
3: Papa Uya, mama
0: siang
3: Uya.
0: Siang dedegani karo maklani.
3: Iya Bapak Uya.
0: Lagunya apa tadi mama?
3: Kabarnya Bapak Uya.
0: Kabarnya baik ya Bapak Uya ya.
3: Aku lagunya kayak Mbak Yosi. Lagunya
0: apa?
3: Andi Liani ya.
0: Andi sanggup ke aku?
3: Sanggup ke aku hidup bersama Mbak Iya.
0: Di orang sanggup dan emang ya Luis sanggup kor Mas Pi.
3: Aku hidup tanpa ada dirimu.
0: Waduh, kok orang mungkin.
3: Ya aku bisa.
0: Maaf ya orang mungkin.
3: Kayak apa ya? Kayak apa ya Mbak
0: Yos? Kayak apa karang lindur, lembut.
3: Aku orang kalah.
0: Iya,
3: lembut. Di tempat-tempat
0: tertentu. Galak yang diure kasur top. Orang galak ya lemah.
3: Kang Amrul orang. Di jemi ya pan kae di ngadi digeni ana anu seragam.
0: Iya nyiapna ya. Ya koyo arane wong tua kaya ku ya.
3: Pelajaran.
0: Orang bisa lali dang turu ya Maya dang bubuk ya Maya. Kerone bocah wis disiapna apa durung? Perlengkapan sekolah. Kayak jare papane Uya, Mama Lani, Mriang, engko diteliki wong naku lamari oh, Mbak Yos.
3: Oh, ayang
0: kowe. Iya, iya wingi beri. Aku kemarin kayaknya lihat Mama Lani pas siang-siang. Bener apa enggak di arah Mejasem?
3: Jempira.
0: Jamilah kurang seksi. Aku pas mau berangkat. Berarti jam berapa? Antara 12 kurang, bukan?
3: Bukan.
0: Bukan ya? Kayaknya Mama Lani lah paling empan maring kae Kang Mas Nakula ayo. Mas Nakula.
3: Tidak apa ya? Berarti
0: Dina
3: Selasa.
0: Oh, Selasa ya. Berarti kemarin bukan ya? Kayaknya kemarin saya lihatnya. Hing.
3: Terus mau ayang sasak ya?
0: Ya.
3: Afurkon Marina. Mister Kotrok.
0: Iya.
3: Kamu
0: kapan? Kek Kang Channel Jai, caranya gani kon guga Mama Lani nyong pan ngomong ya. Kowe ndi ngomong lo?
3: Apa pan ngomong apa?
0: Wis kok Kang Channel ala dasare kon guga tok ben Mama Lani. Online. Carane

0: jam.
1: Terus ngetri apa sih kayak?
0: Ya, pangeran layang-layang.
1: Malan manung, pangeran layang-layang. Ayah HM ya.
0: Ji.
1: Terus ngopak ketupu ketukang doli buiter, makin marani apa mandor mandor, apa alun, kang Udin betul.
0: Ji.
1: Terus ngopai oh Bang Al.
0: Oke.
1: Terus ngomong mania wong ireng ya. Mama Ikmah karo Pak Mas.
0: Iya.
1: Terus ngomong
0: Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli. Terus ngepus rimi ayam Mbak Yeni wer karo Pak Atun ya.
0: Iya. Ayo takone pan ngomongnya ngonong tok. Kan dudu ngomong pan takon. Kapan gue kan channel chat kapan ijep? Ya tunggu saja tanggal mainnya ngono ya, Mah.
1: Ngenteni gue.
0: Kendani apa, Mah?
1: Kendani
0: apa, Mah?
1: Ya, tunggu aja
0: lah. Ya wis lah, ngenteni. Pokoknya sampean gari ngenteni bae Kang Jena. Lepan men pan arep pesen jasa nang nyong kaya kowe ne.
1: Oh, kaya
0: kowe.
1: Regane separo Kang Jena.
0: Bisa-bisa disumbang sama apa wis kaya kowe.
1: Oh, kaya kowe ya.
0: Ora usah jasa-jasan lah, jas kan udah sepisan tok ya. Iya, ya larang nem. Iya wis, minimal ke meja wis, ke meja mbak apa, Kang Jenan.
1: Mama Tia ya, Mama Lidia, Mama Alisa, Kang Pato, Pak Tomain, Mbak Trinil, Mbak Tari Tumpeng.
0: Iya.
1: Terus,
0: siapa lagi?
1: Tete Agustin ya, Mbak Ias,
0: Mbak Yati Seblak Jati Barang.
1: Mbak Yati Seblak,
0: iya.
1: Mama Tina, Mama April, Bunda Santi Purbo.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang, Mama Jire, Mama Asifah.
0: Anji.
1: Terus
0: siapa ke? Kang Pi, Mas Pi, Mbak Yos, Anji. Kang Daimun. Ya.
1: Karo kae oh.
0: Siapa lagi?
1: Omat apa ya?
0: Kang Omat. Atno Omat. Mas Begito sudah tadi ya?
1: Mas Begito Mama Ingwan
0: Oke. Semuanya saja.
1: Kebetulan nggak anak-anakku ya?
0: Iya.
1: Supernya nggak triomblas ya kak? Supernya mana nggak Kang Mas?
0: Ajamin Kang?
1: Semar BI ya?
0: Iya. Apa? Semar? Allah, tu belak ding ding. Joss, terima kasih ada Mama Lani yang ada di kawasan Mojong Agung bersama dengan Dede Gani. Ya, dua penelpon saja dulu cukup. Yang mau gabung lagi nanti di sesi berikutnya. Lentera Cinta dari miliknya Niki Astria. Ini hadir memenuhi permintaan dari Tete Agustin yang ada di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Tapi sebelumnya saya kasih informasi dulu ya tentang kesehatan. Untuk Anda Balai Nestara Paramon, jangan lupa yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata ya, dikonsumsi dong vitaminnya. Vitama ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitama ini sudah satu paket sama Vimatanya ya. Vitaminnya ini diminum 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali. Kemudian untuk Vimatanya ini diteteskan ke mata pada malam hari sebelum tidur dan juga pada pagi hari setelah bangun tidur. Harganya cuma Rp150.000 saja dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Dede Agustin yang ada di Kesan Kuning Jawa Barat ya. Ada Lentera Cinta Nika Astria saya hadirkan spesial untuk Anda.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari. Alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, RT RW 002002, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Usia 48 tahun. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan di antaranya minus, lender, mata sedikit kabur, gatal, perih dan sakit. Dan saya dengar di radio iklan Vitama, saya langsung beli di radio. Dan alhamdulillah sekarang saya merasakan manfaat dan khasiatnya. Yang tadinya mata saya suka perih, sakit dan gatal, penglihatan sedikit kabur juga minus. Saran saya untuk pendengar, ayo beli dan konsumsi Vitama karena saya sudah merasakan manfaat dan khasiatnya. Karena Vitama adalah solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: April, kenapa kok kamu mukanya sewot gitu?
3: Ini saya lagi kesel. Abisnya dari tadi masukin kunci motor kok gak masuk-masuk.
2: Coba Nia lihat. Tuh, bener kan? April salah motor. Dari plat nomornya aja udah beda.
3: Oh iya, pantesan kuncinya gak masuk-masuk. Akhir-akhir ini penglihatanku memang agak kurang jelas gara-gara keseringan lihat handphone.
2: Jangan dibiarin, nanti bisa makin parah loh. Nih, aku punya solusinya. Minum Vitama dan Vimata. Solusi kesehatan mata. Yang baik bagi penderita mata minus, penglihatan kabur, katarak, dan masih banyak penyakit mata lainnya.
3: Aman gak kalau dikonsumsi? Terus cara pakainya gimana?
2: Vitama dan Vimata ini 100% dijamin herbal. Sangat aman bagi tubuh apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Kalau cara pakainya, untuk Vitama ini bentuknya kapsul. Diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul. Kalau Vimata bentuknya cair. Bisa diminum tapi lebih manjur lagi kalau ditetes. Satu tetes di mata kanan dan satu tetes di mata kiri. Lakukan sehari 3 kali.
3: Makasih ya atas sarannya. Sekalian aja ya, mumpung lagi bareng Nia, anterin aku ke apotek yuk untuk beli Vitama dan Vimatanya.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus.

0: infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.

0: Ya, dari 101.5 Star Paraman FM Tegal. Kembali lagi masih ada usaha dari Stadi Lanosta sampai di jam 4 sore nanti ya. Ada dari miliknya Dian Pisesa, mengapa tak pernah jujur. Ini lagi disuka sama Mama Nizam ya. Selamat sore saja untuk Anda, lagunya sudah saya hadirkan. Kemudian sebelumnya ada Christine Panjaitan, ada perasaan dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mbak Yati Seblak Jati Barang. Lagunya sudah saya hadirkan, Ji. Yang mau gabung lagi Udi 352888 kita sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya
0: Allah. Ya Allah, biha.
1: Itu deh, aku kulot.
0: Ya Allah, ini kulot, kolor.
1: Ya begi, ayong tak saring. Sinyal waktu.
0: Royal sampean wingi nganggone celana jeans kayak cak nom.
1: Laku.
0: Ya serta.
1: Iya,
0: ya, ya iya.
1: Pembiben mah.
0: Lah kowe dang koloran kan ya lege ngono.
1: Panjiri kulote sapa.
0: Iya kowe mama. Mama an. Nganggo kulote mama an. Bisa. Mama Ana. Mama Ana.
1: Wis dicacat.
0: Wis dicacat wis pi memlorot.
1: Iya,
0: berarti sing salah apa ke? Sing salah kulote apa mama anahe apa sampean ne?
2: Kulote.
1: Salah kulote.
0: Salah kulote dulu mama anahe.
1: Iya.
0: Eh, aja mbok ambolot ah. Sampean pan didengo Kang Daim ya.
1: Ya wis tuku ne. Ora muni didambane apa dilonggare ngono.
0: Lah iya.
1: Ukure ya pas kaya
0: apa? Ukure pas. Sampeyan dong dicacak kok cacak di tempat ngono.
1: Cacak di tempat ya kangelan.
0: Apa kamu cut? Ya salah. Ya wis lah semening gak dinegi sampean bombong bisa mlebu gara-gara.
1: Den kaya.
0: Prime.
1: Dune priben iki ya.
0: Wis.
1: Ya bisa. Yang keling semoknya.
0: Sesemok mama anak. Om Kasnori.
3: Sing wingi lah kan. Dehme online ke metu dehme Kang Daim.
0: Wingi ora online ya Kang Daim ya.
1: Dehem nginep.
0: Dehem dehem nget-ngetan.
1: Dehem nginep.
0: Dehem.
1: Lahira dina wingi.
0: Oh, lahira dina wingi nembe tetok nas dina kiye.
1: Metu dina wingi. Kendo nganti rong dina.
0: Oh iya.
1: Nah dune dehem nginep.
0: Kira-kira dang nep-nepan gue rasane enak apa ora? Ya ora ya. Pime mama Ana.
1: Tergantung rasa
0: dang tape dinepna tak enak kok ya.
1: Enak
0: ragi sih ya.
1: Dinepna ya enak.
0: Iya. Masa dinep.
1: Cacak kok.
0: Simpan dinepna siapa? Simpan dinepna siapa?
1: Ya pasti nang arep sing letak kamar.
0: Nang mama Ana dinepna ta ora masalah. Sampeyan men nginepna siapa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sapa kowe. Hah?
1: Salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga. Dengan siapa ini?
1: Nandang baru.
0: Oh, namanya siapa?
1: Pateng tong teng tat.
0: Oh, tang teng tong teng karena udah wa taslim apa duduk sekitar dulu ya. Wa
1: pateng tong teng tat pakeol alias.
0: Iya, wa taslim ya.
1: Betul.
0: Iya, salam wa taslim. Sehatkah
1: salam
0: Anda?
1: Kenal.
0: Salam kenal dari wa taslim.
1: Iya.
0: Buat saya? Saya juga salam kenal balik dong.
1: Lagi surat rohmi.
0: Oh, lagi surat. Iya. Angel teman ngomongnya sih.
1: Lagi

0: gedolan.
1: Oh, lagi dolan ge. Gampangane kayak gue ngono ya. Pan ngomong silaturahmi kan angel lagi sur-sur. Iya, sur-sur-sur-sur. Iya, surat
0: kabar.
1: Kabar baik alhamdulillah wa taslim.
0: Oh, alhamdulillah syukur.
1: Anji.
0: Hari Minggu ning laut toh.
1: Hari Minggu. Oh iya dong ini ya, pengine ya. Tapi kalau Minggu aku tetap berangkat kok, Wak. Oh, eh, Afurkon ge, Wak.
2: Bisa mancing kas dilengani. Apa pimen?
1: Oh, Wak, eh Afurkon, jare Kang Daim tumen bisa mlebu bar dilengani. Kok ini gara-gara nganggo kulot? Nganggo kulot. Ya.
0: Anane bisa mlebu.
1: Heeh.
0: Tepesak tengare Afurkon.
1: Iya, dadine mulur ngono.
0: Iya, arane ya. Usaha kayak kowe temune mulur.
1: Wingi kapiran sih ya.
0: Yang menjadi kulot
1: kapiran sampai gembermete akhirnya ujung-ujungnya di ujung peng di penghujung acara akhirnya gembermete karo si ompong ya. Dasar ke apak-apak akhirnya si melepuh ompong.
0: Oh yang macam juga weh aku bisa melepuh weh yang ya aja ketambah ketemu suara kayak kaya
1: poh
0: jadi aku nomrong
1: boleh ini kisah Kesak. Reuni ini kenal sak.
0: Kocang sasak melebu.
1: Mm-mm, primen.
0: Donek kena ya.
1: Primen ngomong primen nyong. Ngomongnya primen.
0: Ya, arane kayak mau Kang Daim lah ngelusak.
1: Nganglu, iya.
0: Atang kerungu suara sampean.
1: Hewa, ini pengen.
0: Nang utang
1: brong. Nang utang brong kelanang.
0: Iya.
1: Ya, engkau jawabnya, iya dilengani yo. Kayak apa primen?
0: Lengani itu arane orang main tambah.
1: Orang main tambah.
0: Iya, busa-busa pelambet.
1: Alah, kuwe ya.
0: Kudune sih dadak napa teng brokol jajak, mesti ben tambah kudune jajak.
1: Iya, kuwe marani. Gua ana bae alesane. Ya. Pimen, wah eh.
2: Kuwi omongan kuwi apek-apek sing mlebu jebule. Heeh.
1: Pimen ah. Wah taslim.
0: Iya, nyong barang. Barang apa nek rusak ora tau mlebu.
1: Iya. Wah taslim lagi nyeruput. Kudu foto ka video ke aku ngerti ke weh posisine sampean lagi jegong ya aplang-aplang
0: aplang
1: sebelah mama ana
0: iya
1: iya mama ana nganggone kaos nganggone daster lerek-lerek warna abang ireng
0: iya
1: kaya sebre ya
0: gue di foto mulai deh di shooting
1: iya di shooting gue aduh wah kian suaranya na lorok iya Kang Daim featuring dengan Wa Taslim.
0: Ngomong sayangnya durung adus jadi pesem ya.
1: Lah, Raina pesem.
0: Iya.
1: Raina.
0: Berarti temen kreng.
1: Raina ngelemen. Iya. Ke Wa Taslim ya, Kang Daim. Iya. Wa Taslim Kang Daim ya tambah tua tambah katon gege lo. Aurane ngunung-ngunung lo. Aurane kok dadi aura-auran.
0: Aku ya kadang bingung kaya.
1: Iya.
0: Bingung kaya.
1: Bingung pimes gak bingung apa.
0: Boleh ini sampean kayak ajek sih Kang yang kayak aku.
1: Iya, iya song. Kayaknya meki terus. Ajek
0: priben kayak aku. Ajek warna loro.
1: Iya.
0: Ajek di jalan di tempat.
1: Iya.
0: Apa monoton.
1: Nah aku ya pada boy sing arane monoton karo ajeknya pada boy yo.
0: Iya.
1: Nah, kowe maksudnya mangkane minta diperjelas.
0: Iya.
1: Akhirnya penjelasannya pimen.
0: Penjelasannya ya saprene kurang ana jawab.
1: Saprene ora ana jawabane miki nyong sing ngomong.
0: Ya nek perwakilane kek gak ngomong.
1: Jawabane nyong iki ngomong apanan? Eh Kang Daim awit gemien jaman nyong sih samene sa ujung-ujunge jentik ya. Ya, sampai saya wis dadi sejempol gede nemen. Sampean aja kaya kowe be raine sinom. Wa Taslim juga wet nanon.
0: Heeh. Apa wingi? Aku lanang kaya, seduru lanang.
1: Ya.
0: Takon, si online kaya gua. Si yang anong ya.
1: Iya.
0: Siapa deh coba ditebak.
1: Siapa sih? Papa HM.
0: Abaji.
1: Abaji, assalam ya. Abaji si sehat.
0: Yang sayangnya waktu gue HP nor tega, gue gak bisa online nangkaan.
1: Oh iya Abaji, Abaji ini masih aktif di FB apa enggak ya?
0: Ya,
1: jualah wong lawas. Iya. Kok mlebu maning, Kang Daul Arobi, Kang Daul Arobi, Kang.
2: Balikan Bevina Pimen Mbak Yos.
1: Pimen.
2: Ingkoro sampai nong kono sih kaya nong Marina kan ana.
1: Oh iya Mbak Vina di rumah.
0: Ya mau jarang online.
1: Ya. Kang Daim tambah.

0: tambah ganteng Mbak Yos. Muga nih Mbak Anah gendol terus kayak Abah Sahrul. Ya kan? Iya, Mbak Anah makanya nyanyiin aja di culna.
1: Ya Abah Sahrul gomek mana Mbak?
0: Iya,
1: karena taslim.
0: Iya, karena Mbak taslim lagi.
1: Kita kandai ini madu segelas kok.
0: Iya madu, aduh.
1: Duduk teh manis duduk.
0: Wah madu, ya salah.
1: Ya kamu marah nih.
0: Ya, jangan ke madu. Apa sih bisa nih? Orang iya miki apa namanya suarane seru nemen tiba-tiba Mbak Akwan ngomong ki Mbak Atun di Mbak Atun seker aja kendil ya aja kendil ayo sih kendil sapu. Ya ya wong arane ya membesarkan hati seseorang itu kan ya termasuk bagian dari sedekah ya.
1: Iya, kamu besok mana aja ngalem, sih di dalam aja kerungu.
0: Aja kerungu, iya. Ya di gaweng aja ya, lumrah, ngomong mana kaca. Iya.
1: Yang paling orang yang sering aku
0: ngomong. Salting ya, bahasa kerennya kayak salting ceritanya. Kang Poim, rahasia anak awet nom sering nginung banyu pesusan campur. Bulat.
1: Orang nganggo resep kue.
0: Wataslim, yang dadak wataslim dialem on ini ya tambah tua tambah katon enom ya dadak tangannya druk-druk ya tangannya druk-druk nutul-nutul HP miskol-miskol yos bayi. Mbak Yati Seblak Jati Barang
1: selamat sore ya.
0: Iya amat cangkring salam kenal buat yang lagi online.
1: Siapa yuk?
0: Tadi sama Cangkring. Iya, Wataslim Sanje Wataslim Kartokem Lorut. Aduh Wataslim. Kang Channel Jahit sih ngomong.
1: Oh, Kang Channel Jahit.
0: Iya.
1: Kang Jam Lorut saya yang ngomong ngedeng na Wataslim bingung.
0: Ya udah ketarik lah. Iya, sing lurut. Wataslim. Lagunya apa nih Kang Daim?
1: Lagunya apa ya?
0: Oke, lagunya apa?
1: Jaluk lurut.
0: Wataslim, kok nyanyi Wataslim? Wak?
1: Nyanyi.
0: Nyanyi sing kae sih, Wak. Iya ya, Wak, kenapa nyumpain kembuyu, Wak? Sing
1: apa?
0: Iya, apa yang kau cari sih, Wak?
1: Sing ikat-ikat di leherku.
0: Kenapa, maning?
1: Iya, ikat-ikat di leherku.
0: Iya, ini ya apa? Ini ke leherku siapa? Nyarang sampean.
1: Nyorok bisa.
0: Sing sampean kan waktu gue numpak pit. Pit numpak pit apa? Ya, numpak pit genjot pit terus nang sawah krungu lagu apa yang kau cari? Endang Estaudina sih. Terus kan sampean akhirnya sangkin gue anyong tak mandi bisik nyampe nyanyi lagu kiye pan riona lagu gue lagu ne Endang.
1: Iya sih aku setel be gue.
0: Iya nyompein krungu nyanyi sampai.
1: Iya kok.
0: Prima ya wak ya.
1: Tembang nampu ini.
0: Iya mau
1: di. Apa ikut di leher? Burung dalam sangkar.
0: Burung dalam sangkar. Iya. Kayak gue apa ikut ya wak ya?
1: Iya kayak burung dalam sangkar.
0: Iya melayang.
1: Iya burung dalam sangkar melayang.
0: Ya wes.
1: Padamu melayang. Akhirnya melayang. Orang bisa yuk cari ketok.
0: Ya wes. Nggak sih nyanyi penyanyi ini baca sampai nih.
1: Ya wes
0: yang resido. Wes nggak sih nyanyi penyanyi ini baca sampai nih wah ya.
1: Iya kayak puter nak kue.
0: Iya wak. Iya Kang.
1: Itu lagu neta ya orang
0: apa yang kau cari? Iya apa yang kau cari? Aduh.
1: Apa takdir ya kayak yang ketuman rezeki.
0: Kang Akil, aku sing pesarean maring Kang Daim anjuk mana beduk soale desane beduk mangkat bengi anjuk mana ya beduk.
1: Kang Akil
0: serba beduk.
1: Kayak ngeta kerakil gormen
0: orang juk sampean kil
1: istilah
0: orang etor sampean kil
1: hubungan dokwet
0: nunggu si
1: parma
0: ya wes semuanya saja ya
1: ya kabe
0: bayar ya. Oke Kang
1: ya. Eh
0: pripun
1: apa sarhulis anjuk

0: apa Sahrul mono?
1: Iya, kasih ketemu rezeki.
0: Waduh, apa Sahrul?
1: Guling, dok.
0: Terus prime ku digodhog nang wedha Banyumani ngopo banyune digodhog maning jarang iki maning.
1: Percaya ki ora krungu suarane.
0: Apa? Oh iya, mene ba. Oh iya. Iya, sampean pan salam kene siji loro telu bae. Ya, tak mau lanjut ki berarti wong telu kesing online.
1: Ora. Ya kuliahne mbelah.
0: Kuliahne ya. Oke wis.
1: Ya salam ku KPP ya yo ya.
0: Ji.
1: Salam ku Batas. Spesialnya ku Batas.
0: Iya.
1: Baru apa Sahrul?
0: Okay.
1: Iya mentok. Okay, kau buang wat. Kau pakai bocah ya.
0: Iya wes.
1: Mentok. Kau cemok.
0: Cemok kasih kelingan cemok.
1: Sih. Ketemu kacak aja lama ya datang.
0: Ngundangnya cemok ya. Papa kau besok ngundang Yos si cemok pun mok. Ya kue.
1: Halo.
0: Iya Bayu ya ya mok. Kayak si mak pun.
1: Ini anteng saya mok merawat.
0: Ji sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding. Jos, Kang Daim bersama dengan Mama Ana, ya online-nya dirawangi Wataslim. Sing nyanyi apa yang kau cari dari mereka Endang Estauri nareke api naman melayang melayang. Satu menelpon lagi yuk di 477 kita sama kembali. Halo selamat siang Bala, selamat sore Bala Nestara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sore.
0: Sore juga.
2: Ijinya sepanjang hari.
0: Nji kompor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya alhamdulillah baik, sehat walafiat. Nji, orang mengkerut, hawa ki panas. Ya?
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa? Primen.
2: Iwan Fales.
0: Iwan Fales yang judulnya Primen.
2: Terminal.
0: Oke.
2: Ada beberapa kerja.
0: Mhm.
2: Dari keluarga, lalu.
0: Amin.
2: Ada ini.
0: Mhm.
2: Batas budak.
0: Ya.
2: Tadi ada. Wataslim.
0: Mbak Nia Bogares. Kang Parjo nok ikmah esi nang kono.
2: Oh, ini belos.
0: Oh. Kayak kue. Mbak Nia. Kenapa enggak ngomong dari tadi? Kalau ngomong dari tadi kita susul ya, Mbak Nia. Kita ganggu mereka. Oke. Ya. Ji. Oke.
2: Terus buat ibu sungguh.
0: Kang Boim. Ya, Afurkon. Kang Tohal Arrobi. Iya. Anji.
2: Selamat sore. Deni.
0: Iya.
2: Halo.
0: Iya.
2: Kita tekniknya juga ya.
0: Iya.
2: Terus buat Maturi Wadarmo. Terus buat Mbak Mama Neng ya.
0: Iya Allah.
3: Lemah si anak cucu angrana aku pan mono.
0: Rimen sampean njawab apa-apane lah Kak.
2: Ora nyatane sebalik kok.
0: Udu pelem dia takon si Om Kasnuli takon pelem.
2: Pelem Rimen.
0: Pelem si anak iku kek.
3: Pelem
0: si anak anger si anak nyumpan mono sampean pime pan apa-apane ngomong ngono lah Kak ayo kowe.
2: Ora
0: Kak. Sedul, awis dari duit ya. Mbak Nia Bogares, Mbak Nia Tegal, berlara untuk jaluke di Sun Sing Suwe. Ketemu karo Mama Ik. Di Sun Sing Suwe mari ya.
2: Iya.
0: Kang Akil sudah.
2: Kang Akil
0: Mbak Yati seblak jadi barang.
2: Seblak ya, barang jadi ya.
0: Iya, ya senenya dilawak-lawik.
2: Wah, enak diwalak-walik kok.
0: Ih, diwalak-walik kayak tempe.
2: Tempe maksudnya kan enak, supel diwalik.
0: Iya. Oh, caranya Mbak Atun mie ayam ceker kakek nggak bunder ya, sus bunder. Oh, ya aku ceritanya tercengang-cengang ngonong lah Mbak Atun.
2: Iya, ya, maca wean dia.
0: Iya, mbak maca wean ya Mbak Ninya sih ya. Oh.
2: Atun mie ayam ceker ya.
0: Iya.
2: Terus buat tuh si ayam ceker.
0: Ji. Oke, spesial?
2: Buat Maimunah.
0: Oh ya.
2: Spesial.
0: Ya, durasinya waktunya, nanti biar waktunya sih mepet ya.
2: Mepet,
0: oh, ya, mepet. Heeh.
2: Buat Bayos ya. Selalu.
0: Amin.
2: Spesialnya buat Mama Imah ya.
0: Oke.
2: Ekstranya buat
0: kisah racun ketinggalan. Mbak Yos, aku daning kapiran maning Mbak Yos. Bubay.
2: Bubay.
0: Sampai engstreng bae ya.
2: Terima kasih ya Mbak Yos.
0: Anji.
2: Amat waktunya.
0: Oke. Okay.
2: Bila ada salah-salah kata, maaf ada kekurangan, maaf dan hilang kemetorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tumplak ting-ting. Jos, terima kasih ada Kang Parjo nya Mama Ikma. Oh, wingi mulane klentru lagi lara untu ya hari ini didatengin sama sang yayangnya Mama Ikma akhirnya mari bergas online nih. Sudahlah. Furkon ya kapiran. Jasok racun. La la la la. Ada satu permintaan dari Wataslim Kang Dai Mama Ana Basahrul. Apa yang kau cari?

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

inovasi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Popnos Dalgia. Ya, ada terminal dari Melinga Iwan Fals sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Parjo. Selamat sore, lagunya sudah saya hadirkan spesial untuk Anda. Dan terima kasih juga ada Balan Sara Paraman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang. Salamnya buat Kang Jojo, ada Om Kas, ada Jasak Rajum, ada Kang Jenal Jahit, ada Papa HM, ada Mas Fitter, ada Kang Amrul, ada Kang Tohal Arobi, ada Nyiratu buat Tete Agustin, ada Mbak Nia buat Mama Lani, Bude Habibah, ada Mbak Febi, Mama Abdila, dan buat semuanya saja lagunya Ayah, Ayahnya Rati Purwasi ya, tadi sudah saya hadirkan di awal lagu, spesial buat Mbak Am. Kemudian belakangnya Mbak Am, ada Mama Nizam. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Lagunya Mengapa Tak Pernah Jujur dari miliknya Dian Pisesa. Makasih Mbak Yos. Sudah dihadirkan juga ya Mama Nizam. Kemudian di belakangnya Mama Nizam ada Pak Jabidin. Bersama dengan Ibu Bisri juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Mama Anjeli juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Joko Tingkir, ngombe dawet, ojo dipikir marahin dasmet, mumete ora karu-karuan. Dengan abang antan dan langsung mari. Sawer Kang Joko. Raja Sawere, Setara Paramon ya Kang Joko Tingkir. Mas Begito bersama dengan Mama Hilman juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bapak Ari sama Mama Ari Sirampung juga selamat sore. Sekerajum, Sekerajum, Tuas Kapiran. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Anda Arista, Anji, waalaikumsalam. Amrul di Purbasana, Tarub hadir. Kamis romantis, Lanos tahitnya sepanjang hari. Request lagunya Frida Luciana yang rindu belum ada ya, belum ada di playlist, mohon maaf Mas Amrul. Salam coleknya buat Kang Ari, ada Bude Mood, ada Mbak Nia, ada Jasak Rajum, ada Mama Hasna, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wajra, ada Abah Sahrul, ada Mama Lani, buat Kang Parjo, semua kru dan juga Balani Selara Paramon. Selamat sore, jaga selalu kesehatan, spesial buat Mbak Yos. Semoga selalu sehat, panjang umur, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih. Di belakangnya Amrul, Kang Amrul, ada Bapaknya Uya sama Mama Uya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Wong Ireng juga selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balani Selara Paramon, super sayangnya buat Umi ini yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Kemudian di belakangnya Wong Ireng ada Kang Jenal Jahit. Assalamualaikum dari Kang Jenal Jahit ya, di Debong Kulon nyimak. Semoga sehat bahagia, sukses berkah Setara Paramon. Iyalah nostahitnya sepanjang hari. Salamnya buat semuanya saja, buat Balani Setara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Di belakangnya Kang Jenal Jahit ada Ama Cangkring juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Wataslim juga selamat sore bersama dengan Kang Daim ya. Wataslim sing lagi sul sul sul sul sul. Ah, ngel temen si Wataslim. Dolen ngono. Nah. Pan ngomong silaturahminya blibet ya. Angel Mbak Yos. Berarti lagi apa Wataslim? Dolan ya. Lagi dolan neng Kang Daim ya. Neng Mama Anah juga, karo Abah Sahrul. Selamat sore semuanya yang ada di kawasan Beduk, Seruput Kopi nih. Mbak Yati Seblak Jadi Bareng juga selamat sore. Assalamualaikum, monitor Mbak Yos Andarista di acara La Nostahiknya sepanjang hari. Salamnya buat Mama Lani, ada Mama Nizam, Mbak Atun, ada Mi Ayam Ceker, ada Nyiratu, ada Mbak Nia, ada Kang Poim, Jasak Rajum, dan buat semuanya saja Balani Setara Paramon dari A sampai Z. Salam juga buat Mbak Yos yang cantik, selalu ceria, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta, amin. Request lagunya Christine Panjaitan Yang Perasaan sudah dihadirkan ya Mbak Yati Seblak, spesial untuk Anda. Salam juga buat Linda di Cikampek, Pak Husnul di Tangerang, ada Pungki di Perumahan Tajuk Kedai, Aisyah moga laris manis, apa nih dagangannya begitu ya, ya amin. Di belakangnya ada Assalamualaikum Mbak Yos, Tual Arobi di kawasan Bandasari Utara. Lagunya Ngikut Aja Mbak Yos. Salamnya buat Amrul, ada Mama Lani, Mbak Am Kembang Pang, ada apa ke? Buat semuanya saja. Tanaman bunga yang sedang bersemi. Happy message ke? Oh, disilin tak ulangi lan kayak yang paling dini orang ke meripati aku penggirangan. Salamnya buat Amrul, ada Mas Jasak di Jasak diundang Mas yang dalem dia no. Terus ada Kang Cece, ada Afurkon buat Mbak Am, Mama Lani. Tanaman bunga yang sedang bersemi, semuanya saja. Mama Lani, tanaman bunga yang lagi yang sedang bersemi kayak gitu maksudnya. Semuanya saja buat balanan Sarah Paramon. Kata-kata hari ini Mbak Yos, janganlah cintamu pada seseorang membuat kamu terlena. Ku terlena. Dan janganlah kebencian pada seseorang membuat kamu tersiksa. Ku tersiksa. Kayak saya pun jamil ya. Cinta sewajarnya saja, Mak Yos. Benci juga sekedarnya saja. Leres nggih, Mak Yos. Setuju. Sukses dunia akhirat. Thank you, Unji. Ada Yuwatri juga, selamat sore. Terima kasih sudah hadir ya bersama dengan Mbak Siti Aminah dan Mamas Nuhanya. Kemudian Abah Sahrul juga selamat sore. Ada Kang Boim juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Terus ada Kang Akil ya, sing jarene maring pesarean, aku sing pesarean maring Kang Daim anjuk mana beduk, soale dasarnya arane beduk, mangkat bengi anjuk mana ya beduk duk duk duk duk duk duk duk. Om Kasori juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Nia Kota Tegal juga selamat sore. Ada Jasa Keraju, assalamualaikum dari Triom Blesek. Ya, pasukannya Casak Rajung gitu yang belesek oh. Kirim salamnya buat Trio Pesek, ada 3 darah manis, 4 sekawan, 4 darah bengir, ada Burini, Pak Pramudiono, ada Mbak Febi, ada Kang Doli buat Mbak Nia, ada Mama Wiwin, Mama Ikma, ada Mama Nadia, Mama Lani buat Mbak Am Kembang Pang, terus Mama Zira, ada Om Kasnuri, ada Kang Parjo, ada Bang Al, ada Afurkon, ada Tete Agustin, Mama Dia, ada Kang Agus Boiler, ada Mama Ari, Mama Lydia, ada Mama Alisa buat Inyo Marti, ada Abah Sahrul, Kang Boim, Kang Akil, Kang Amrul, ada Mbak Rina, Bagas Dangek, Mbak Yati Seblak, ada Mbak Wajrah, terus ada Mama Wajrah, ada Mama Kiwi, Mama Cuwita, spesialnya buat si rambut pirang, karo sing duwe lambe abang, makasih buat yang lagi siaran aja ya. Semoga sehat selalu lagunya, kabar-kabar burung. Kemudian ada Afurkon, kapiran acaranya ngincup sih Mbak Yos. Iya ngincup, apa ini? kurang ambe ya. Oke Mbak Yos, ide. Aduh, sedap nemen ya nyawang duit warna abangan ya Kang Joko Tingkir ya. Ya, simpen Kang Joko ya, mengko nggo sangu maring gua lawak. Dumpulna sing akeh nemen ya. Dadine dang kepengin apa gari nuding. Dijoli oh rician, recehan, acuk ricikan ya, mengunen ya, kenang gue nyawer mangkonan kan. Arep-arepane sawerane Kang Joko Tingkir loh, iya raja sawer gitu loh ya. Terus di belakangnya Kang Joko Tingkir, di belakangnya Kang Joko Tingkir ada Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Pangeran layang-layang juga yang ada di kosan Bala pulang, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Atun mie ayam ceker juga selamat sore. Wah Taslim lucu nih.
1: Ya kue nok, judulnya melayang gua apa kue. Terima kasih nok, judulnya kue, judulnya melayang-melayang kue.
0: Nyanyi ya Wak. Wak, nyanyi ya Wak. Lucu. Kalau dengar Wak Taslim nyanyi. Aduh, ibaratnya waktu tengah jari Kang Daim orang apa ya? Merengkel kan ya Kang ya? Merengkel lah. Kerungu suaranya Wak Taslim nyanyi merengkel lah ya. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos Tanduk kesempatan sore hari ini, hari Kamis di 8 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada penanda yang sudah bergabung melalui voice call ya. Dan terakhir ada I Sugiyarti Jasak duduk I Sugianto. Di sini tulisannya I Sugiyarti, kabar-kabar burung memenuhi permintaan dari Jasak Rajum yang ada di kawasan Harjo Sarikidul. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor untuk menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Dan 101.5 Setara Paramana FM di Galios, Anda Rista pamit undur dari Lanas Tahitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu kowe ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Sikyo.

0: Diva, Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, wis, Diva, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis gari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak lewak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore bu.
1: Oh alah, Diva dangdut acara ning radio pak. Aduh, maaf ya pak.
0: Makane bu, sing sabar. Wisho, gegian.
1: Gegian apa pak?
0: Bapak, saiki. Piceti ya bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.

0: langka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Penny masih dari Ramon FM Tegal Dangdut Saporeci. Baik, di kesempatan sore hari ini di Badangdut ketemu sama Bawar Sensor Blaktor Ecekewir di edisi Kamis 8 Oktober 2026. Rekan temani balan setara Pramon, insya Allah tugas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balan setara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun dan selera batin. Bagi yang sakit CP diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawo di online 3528888 atau 6145 4777. Segera tiap salam buat teman rekan anda tolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-9958. Bagi yang tadi ada Fata Morgana, ya baik Rita, ya mengalih jumpa kita kesempatan sore hari ini, Ecekewir 352888 sudah gabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Badangdut.
1: Selamat sore di Badangdut, Dangdut Saporete.
0: Teman-teman A
1: dalam kolam ya, apa ya?
0: Apa?
1: Dan dalam kolam. Dalam air.
0: Oh. Ikan nah, dalam kolam apa? Ane. Ikan dalam kolam atau apa?
1: Bulan dalam kolam. Oh. Air apa kolam ya?
0: Oh, ya coba dicari dulu.
1: Ada soraya kayak.
0: Oh,
1: Bulan dalam ya, air. Salamnya buat Kang Daim. Terus buat apa HM.
0: Yo.
1: Kang Aryo, Kang Mustar, Kang
0: Oke, okay, bulan dalam air, A.
1: Iya, ada soraya ya.
0: Iya, bener, A.
1: Terus buat Kirato, Melani, Kang Parjo. Terus buat Agusti.
0: Oke, siap.
1: Terus buat Kang Desmond. Terus buat Jeng Robi.
0: Oke, okay, siap.
1: Terus buat Umi Abibu, Mas Jekondro. Yang
0: UKP
1: baik sekarang ya.
0: UKP baik, A.
1: Yuk. Yuk. Buat Bapak Bipel Pak juga.
0: Yuk, Rengganis Mada, ya. Madam Rengganis.
1: Madam
0: Yuk, dalam air kok kolam.
1: Terima kasih, Kang ya.
0: Oke, siap, A.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, 12.

0: Baik ya, Uon yang kita sirap ya, ada Aryo kita sirap juga ya. Selamat sore semua saja. 6145477 walau. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dut Saporete.
0: Nama teman-teman.
1: Kang Baur Saporete.
0: Cekewir.
1: Kang Baur Damang.
0: Alhamdulillah pangestu Ce Emi di isuk. Salam yeah. Salam wae.
1: Si cantik lagi apa?
0: Lagi tidur mungkin kecapean.
1: Iya capek ya di sekolah ya. Selalu ya.
0: Amin.
1: Amor aku lagunya Cinta yang Pudar ya.
0: Bukan, Lentera Cinta. Sorry.
1: Berarti dengerin ya.
0: Ya ya, semua yang online itu pasti denger saya di atas.
1: Denger. Emang enggak keluar?
0: Enggak, ini tadi lagi di rumah saja, di RS. Kalau besok dah.
1: Besok mau Lang
0: Buana. Ya, besok ta iya.
1: Yang penting sehat semangat selalu.
0: Iya, pasti.
1: Kang Bawar barang si cantiknya sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin. Insyaallah.
1: Usianya banyak rezekinya juga.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Atur nuhun Allah yang tadi baru turun ya. Terus ada Om Kasnuri barang mau hidup betengnya. Ada Mania bareng Wong Irengnya. Kang Doli juga sehat selalu.
0: Ya, selamat sore Teh Mawar Bodas di Gabuhan.
1: Buat Teh Mawar Bodas sehat selalu.
0: Ya, bersama Bu Sri Pak Slamet.
1: Iya.

0: Padang ya semuanya ya.
1: Yo.
0: Terus Kang Dangek, terus Pak Ato, Mak
1: I. Ini ya. Cinta yang pudar arah-arahnya atau yang LP atau yang
0: merah? Yang arah-arahnya lah, LP membuat nanti malam.
1: Nanti malam, yo.
0: Insya Allah kalau bisa masuk.
1: Oke.
0: Kang Jabidin bareng ibu bisrinya ya, Kang Sarmuli Surabaya juga Mas Kamari, Mbak Ilah Tower juga ya. Terus buat Eka Anjas, Eka Tony, Eka Erwin ya. Kang Jabidin answer lagi apa, sehat selalu ya bareng Mama Jenis Bonnya, ada Pak Bagio Jengat Timi juga ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus juga katanya lagi semoga ya semoga cepat sembuh ya. Ada Kang Parto juga ya, Ajojo juga bareng Mama Hikmah ya ya. Terus buat
1: Bunda Siti ya. Bengle.
0: Bunda Siti Bengle juga. Ibu Santoyong Tahu, Kang Ibdi Abdillah. Terus Mama Nadia juga ya.
1: Yo.
0: Terus buat Kang Sarmudi udah ya. Ya udah selamanya buat semuanya aja.
1: Yo, Yanti Seblak jadi barang.
0: Bapak juga ya.
1: Yo.
0: Bunda Septi juga ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya udah selamanya buat semuanya aja ya.
1: Yo, Mama Angeli.
0: Mama Anjeli tadi udah kita aja
1: ya, sore udah. Mama Anjeli ini jam 4 nih. Siang teh.
0: Siang tadi
1: atuh. Ya, sore.
0: Udah jam 4 lebih.
1: Oke, okay. Ya, hampir setengah 5. Oke.
0: Itu siar buat Kang Bawor ya.
1: Nih, makasih.
0: Kang Bawor hatur nuhun. Lagunya di Antosa.
1: Siap.
0: Makasih lagunya, yuh. Makasih atas penampilannya.
1: Yuh, mangga yuh, ditampi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dumlak cing-cing.
0: Iya.
1: Atur nun, Cik Emi, no aya di Guningan ya. Kanggu kesetiaan anak, kanggu gabung nak ke Radio Setara Paramon FM Tegal. Ayo untuk Balai Setara Paramon ya di sore hari ini ya. Bahwa didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Ya, selamat sore ya untuk Butin Eko yang di Pala 25 ya, Blok B. Yeah. Matun, ya, Sinta Nola, Septi Singlosos Dengkol ya. Iya, Singlet dia Sikote. Bunda Rini, Pak Pramudiono ya. Ada Bundana yang ada di belakang Pasar Pepetan bersama Pak Ibing. Saya selalu di situ ada Sate Haji Ali Putri ya. Ringkemplomo nyos ya. Mama Angeli lagi error. Hehehehe. Bilang sore kok siang. Angeli aslinya error aslinya sing. Ayo watri-watri lagi ngitungin duit ya. Terima kasih ya, wes sukses selalu ya, laris manis Tanjung Gimbul. Yes, untuk semua saja Balai Setara Paramon ya. Selamat sore Mama Angeli. Yeah, semangat selalu ya dirimu. Termasuk ya kuat juga wes perang tahun ya. Rana ya 5 tahun Angeli dirimu. Wae Mawar Bodas ya karo Bu Sri Pak Slamet neng Tanah Semadu neng Gambuhan. Laris manis Tanjung Kimpul. Cinole ya lagi sibuk dodol pete Cinol Larista. Petani melenos ya. Yes, Wonder Woman men gawe wong. Ya wes yang penting pada sehat selalu ya. Laris manis Tanjung Kimpul ya. Pulang dalam air awan kita sekarang yo capcus. Cikewir Power didukung produk PT Denatur seperti Vitama untuk mengatasi keluhan mata. Produk-produk PT Denatur sudah all BPOM ya, Balai Setara Paramon dan pendengar Paramon ya. Iya, jangan cari-cari ya. Untuk menuju BPOM itu sangat sulit sekali. Yap, capcus. Cikewir.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutong.
1: Halo pendengar radio Sara Paramon FM Tegal. Ini Bawor, kebetulan COD dan silaturahmi ke daerah Mintalagen. Ini pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, niki kali sinten nggih Bu panjenengan?
2: Ibu Utama Roh.
1: Nggih, alamat?
2: Alamat Jalan Citiwung, RT 1, RW 9, Kelurahan Mintalagen.
1: Nggih, Kabupaten Tegal. Nggih, Ibu, saderengipun mengonsumsi Habutop, nopo keluhan Ibu?
2: Keluhane bangunan batuk, para batuk biasanya nginum obat. Niki mboten nginum obat, mantun nginum Habutop.
1: Sampun telas pinten Ibu Habutope?
2: 16.
1: Weh, hebat nemen ya, 16 botol nggih. Ini untuk pendengar radio nggih. Ini Ibu sudah habis 16 botol. Jadi setelah minum atau konsumsi Habutop, pripun yang diraos?
2: Diraos tidurnya enak, maangnya enak, batuknya mboten, batuk pusingnya dapat sembuh. Kepada sedaya, alhamdulillah ya Allah, kula paringi sehat malih niki. Jadi pakurat tok sing lal
1: Nah, ini pendengar, ini ibunya sudah habis 16, tapi yang dirasa sudah mulai ada perkembangan kesehatan. Tentunya di kesempatan itu ibunya sudah ada perbedaan bersama keluarga. Matur nuwun nggih Bu, niki testimoni Bawor ya dari Radio Sara Paramon FM Tegal kanggo panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat ramuan dari Arab yang paling ngetop.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
3: Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal, yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotik Nurani Putri, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 91, Kota Tegal. Di Apotik Duta Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon, yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Sumpah Gantu.
1: Mari kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Desa Pradi. Para cinta, ada juga cinta yang pudar, ya, ranting kering, dan tadi bulan dalam air. Baik, disapa yo 352888 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
2: Kang Dute, sepura terasa berakatu kang.
1: Waalaikumsalam, dumbla cing-cing.
2: Kang, aku nak kejelawan.
1: Weh, ini kang Guni bener ini.
2: Uwong. Cerita di atas cerita kang.
1: Oh, cerita di atas cerita.
2: Ya, ol.
1: Widi.
2: Oh, ini cemlebu CMI ya.
1: CMI, ya, karena aku on.
2: Aku on. Ya.
1: Ini kering langka. Yang
2: oh,
1: play bae. Kan anak kowe iki muhtar iki, muhtar kan ya seneng.
2: Seneng Kang Bawon no Kang ya. Oke. Lalu Kang, makan ketop di kamar tolo yo. Terus buri ni.
1: Yo.
2: Melela, Kang Kumis sang satu lagi nang kowe ngatasi ya nang Umi Mulela.
1: Yang sensus.
2: Iya, sing serampok kemikin nang penyong.
1: Oke, ya.
2: Tapi no, terus soren, ya, kan. Dan apa yang ngono, wis.
1: Kang Sensus harus apa?
2: Firman Umi Lela, minggu.
1: Iya. Kang Sensus dewek apa harus apa?
3: Selamat sore, Papa HM.
2: Iya.
3: Kayak gue ngomong, nang gue jaga gawang.
2: Iya, Kang Sensus, karo. Serampok.
1: Iya, grup serampok, ya. Iya, iya, oke.
2: Kalau Kang Kumis, ya, karena wadun.
1: Iya, iya, karo Kang Kumis, berarti. Iya, Mama Eci.
2: Ya,
1: tapi nek kene iki kang kesnuri miki.
2: Kang kesnuri ya. Lanjut bujong tahu.
1: Yo.
2: Bapak Wane, Kang Sarmuti lan Bapak Masil ya.
1: Wahyu Ninghai.
2: Ninghai. Tapi yang Bapak Uwong.
1: Oli Uwong Ganjelawang.
2: Sirabo kemari pare.
1: Oke.
2: Lanjut Pak Bunda Cece, kita sama Mas David ya.
1: Yo.
2: Bu Aja Siti mana sama Pak Imam Fujal. Pokok ya.
1: Yo benar.
2: Ya, terus Bapak Sahrul sama Mbak Nisa, Kang Daim. Baik aktif Kang Daim kok ngomong nang yo sebelum terus kok.
1: Iya.
2: Terus pada ngarap Kang.
1: Yo. Ya.
2: Kalau Pak Amang ngot pan mari lari maning kan.
1: Iya.
2: Waktunya ya.
1: Oke, okay, benar.
2: Iya, wis om beres tarak ape Kang.
1: Yo, siap.
2: Om Kas Nuri sama Wibin.
1: Heeh.
2: Balik tarak ape Kang.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dula Jingjing.
2: Jos.
1: Baik, ada punya keturen ya Bapak HM, HM, HM, HM. Ya disapa ya, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang
1: Jut. Uang apa nih? Ngungkui wemi ayam karo lontong kok. Jadi motor, ya teman-teman.
4: Iya, kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah berkas waras, teringinas, iso tuku beras.
4: Iya. Lagunya pasangan.
1: Pasangan, oke.
4: Namanya Melu Papa Hakim.
1: Oh, oke.
4: Kalau CMI ya.
1: Cucu CMI.
4: Iya. Oh ya. Melebu.
1: Iya.
4: Iya, wis tapi bae lan setara para mon.
1: Oke. Amin amin amin.
4: Kabar ya?
1: Yo.
4: Semoga sehat. Ketemu Mama Win. Terima kasih.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dula Jingjing. Baik, ya, ada Kang Kasnuri ya yang ada di petengah ada Mama Vivin. Ya, derita di atas derita ada tak pernah dan ada pasangan ya. Baik, ya, langsung ya derita di atas derita ada tak pernah ada pasangan capcus Ejekewiri. Ya, Pak selamat Ibu Sri di Gambuan ya Nana Semadu ya. Ada Teh Mawar Bodas di sana ya. Selamat sore. Semangat selalu nih.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa mendapatkan

berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dute Saporete. Ada pasangan ya tadi. Ada tak pernah dan dari tadi atas cerita. Baik, dari siapa? 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Di Pacang Jut
1: Setara
0: Pramon
1: Paramon
0: Dandute Saporete.
1: Dandute Saporete.
0: Yo, Kang Kamari.
1: Ya, oke. Okay. Ya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Minta tembangnya.
0: Yo.
1: Lagu.
0: Mm-hmm.
1: Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja.
1: Batu baranya.
0: Oke, okay, siap.
1: Mm-hmm. Salam-salam.
0: Yo, monggo. Oh,
1: Tete Agustin.
0: Nggih.
1: Cendana.
0: Mm-hmm.
1: Wah,
0: iya. Mm-hmm.
1: Kang Doli.
0: Yo.
1: Terus go Sakradum.
0: Iya benar.
1: Terus ke Karyo.
0: Hmm.
1: Terus Teng Arti.
0: Yo.
1: Terus ke apa ya? Gini.
0: Apa?
1: Akib, Mas Akib.
0: Yo, Kang Akib. Yo.
1: Terus Purkon.
0: Yo.
1: Apa HM?
0: Oke. Iya. Sinyal ya Kang Kamari di Borin, ada Mandor Leman bersama Mbak Nelson Mandila. Ya Bu, mintel ya, salam dua kapsul. Bayu di sapa kembali, ada siapa lo? Wow, selamat sore di Padangdut.
2: Selamat sore di Padangdut, Dangdut Sapore teman-teman.
0: Nama-nama nih cekewir.
2: Lagunya nyandak Mas Bawo.
0: Nyandak, isi nyandak.
2: Lagunya channel Mas
0: Bawo. Channel, oke. Okay.
2: Iya. Mm-hmm. Kesanamnya gosing sepadam lebu kafe Mas Bawo.
0: Oke, Mas Bawo. Oke.
2: Iya, matur nuwun Mas Bawo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dupla cing-cing. Baik, ada Abah Sarul ya, Mama Nisa yang ada di Beduk yo, Kang Daim. Ya semua saja yang ada di Beduk tentunya, selamat sore juga yang ada di Desa Pegirikan, Pegiringan ada di Beduk, Pecabian dan sekitarnya. Baik ya, di kesempatan sore

Sorry, dukung produk PT Dinatur Solusi Cari Gitu Jamu. Ya, tuntas sudah kebersamaan Power ya di sore ini di Padangdut. Nanti ketemu di Dendang Dangdut Memory. Di jam 6 jam, sampai jam 10 ketemu lagi di Paramount Show. Dari jam 10 sampai selesai ya. Ayo, selamat sore untuk semua saja Balon Istara Pramon. Iya, selamat beraktivitas sore. Pede yang pastinya. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Baik ya, sampai ketemu lagi nanti di Denang Dangdut Memory. Jam 6 sampai jam 10 lanjut lagi ke Tarling ya, Paramount Show ya, jam 10 sampai selesai. Baik, hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramount Dangdut Sapor ET. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi.

0: berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Oh, sekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sinok, nek ayo kuwi
2: Paramon. Nah, nek wis muncul tinggal kaya tetep di Paramon dangdutane saporet.
3: Selanjutnya Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Utasi. Hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau agen apotik Cilik Putra. Alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Penima Sitara Pramon Tegal Dangdut Desa Parici. Ayo season kedua yo di edisi Kamis 8 Oktober 2026. Awara akan menemani balan Sitara Pramon di Dangdut Memory. Insyaallah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balan Sitara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik. Sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya sadar dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh ya, bisa bergabung bersama Power di 3528888 atau 6145477 bisa digunakan. Dari tiap salam buat teman rekan hanetolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Saya pikir udah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya, kita ke Dedang Dangdut Memory. Tadi sudah ada sesal ya hadir ya, ada juga yatim piacu, tas bening hati dan apa kabar. Rupanya sudah ada yang gabung ya, 3528888, halo. Assalamualaikum, selamat malam Mr. Abramon.
1: Dangdute, semoret.
0: Naman, cekewer.
1: Malam, plan.
0: Malam juga upo, happy.
1: Kabarnya gimana,
0: Pak? Alhamdulillah, bergas, waras, tergenas, iso, tugu beras.
1: Berangnya
0: akas lah.
1: Malam Jumat
0: nih. Ya, kan? Ya wayai kumat
1: sih.
0: Ya, benar.
1: Jadi nak kita seningan di belakang.
0: Oh, ini tadi libur lah. Kalau besok langsung ya dia akas nih.
1: Mau tak libur ya?
0: Iya.
1: Royal Kadal ya.
0: Iya, kadang-kadang ya dilereni ayaku.
1: Lagi neng kaji tor, tapi kaji torone lakap lah.
0: Weh, kaji torone lakap, ini nanti kaji toro.
1: Kaji torone lagi neng Jakarta.
0: Weh.
1: Jadi anak bojo netok.
0: Weh.
1: Iya, maksudnya pan balik nanti motor Mio tua.
0: Iya.
1: Urung mene-mene motor Mio tua ini lagi neng dalat, terus lima jenak.
0: Oh, kayak gue.
1: Iya. Berarti barangnya sing penting akas.
0: Akas, terus nemen.
1: Lagune.
0: Apa kowe?
1: Ya khusus Roma apa
0: pilih? Ora, khusus Roma ngisu kok iki jek campuran.
1: Campuran ya. Apa ya lagune? Lagune bukan tak mampu, Bay.
0: Bukan tak mampu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam engko. Tasnuri Mama Wiwin.
0: Oke. Okay.
1: Ibni Abdillah. Terus engko Mamari Bapak.
0: Yo watri. Selamat malam Upo.
1: Bang Kumi.
0: Yo.
1: Terus engko sedulur lanang Ngenyong.
0: Oke, okay. Siapa?
1: Acong Pagianten karo Yuibat.
0: Oh, Yuibat.
1: Iya, terus engko sedulur sing setengah tua setengah nom. Kang Teddy Dewi Kunti.
0: Yo.
1: Sedulur sing tuane Bunda Cece.
0: Bunda Cece.
1: Sedulur enom wayahe sing ana ning Kalibaf.
0: Yo, monitor.
1: Iya. Mbak Yunita karo Mas David.
0: Yo.
1: Niam karo wong ireng.
0: Yo. Kang Kopidin, upo kapan bojone?
1: Kang Kopidin.
0: Yo.
1: Ora mikire bojo lah, kok ora mikire bojo.
0: Yo, oke.
1: Ora pedu dang
0: ngaplak.
1: Iya. Yang penting nyong tas saban awane ketemu karo wong ayu-ayu.
0: Yo, nyindir penyiare kowe ta.
1: Iya. Kaya penyiare. Niki be ana wong ayu nemen motore mati tak urip nane ngenyong.
0: Widih, ini pinter no. Iya,
1: pentol ya.
0: Iya.
1: Dapat Miki Kang Kopidin
0: bangkitnya
1: Magnum.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Terus sama Musue Nyong. Dari ini.
0: Yeah.
1: Kalau Bapak Mudriono.
0: Oke. Okay.
1: Terus sama rombongan umbul-umbul Kiwi.
0: Yo.
1: Kalau Kang Sawun.
0: Oh.
1: Iya.
2: Makasih salam Mbu Epi. Dewi Kuntine turun balik ya. Mbu Epi.
0: Yeah.
1: Lagi dengan disi kan?
0: Ya biasa kerja.
1: Oh, ya wis sabar ongko wayahe tang ko bengi lah. Iya.
0: Yo.
1: Terus engko iah karo paweni.
0: Oke. Okay.
1: Iya, terus engko Lokin. Terus engko Kang Dasman.
0: Yo.
1: Terus engko
0: ayo
1: Bang janji gambir mama yatina. Ya terus engko uwer-uwer.
0: Oke.
1: Terus engko Kang Bagas ya. Iya, terus Kang Hariri yang punya kawasan Brebes.
0: Yo.
1: Iya. Terus engko apa maning ki Bonira tuh engko Mama Rizki.
0: Oke.
1: Terus engko Mama Nadia. Iya, terus engko apa maning ki engko Maisaro karo Mas Dio.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ya malam Jumat aja ya, pada yasinan.
1: Malam Jumat wis pada tatan-tatan.
0: Ya bener wayai-wayai.
1: Sing ora wayai te penyiar karo nyong.
0: Ya ije kewir.
1: Iya. Engko dilanjut tarlingan ya
0: plak. Ya bener.
1: Iya wis. Nyonge pan balik disit.
0: Ya mana iya. Balik.
1: Iya wis spesial ya.
0: Ya.
1: Mardi Tur Anggi.
0: Ya, makasih. Yang
1: selalu panjang umur
0: dan rezeki. Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan jadi anak yang soleha berbakti kepada orang tua.
0: Amin.
1: Berguna maupun nusa dengan bangsa berguna kepada somplak.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Iya. Terima kasih Plak, ditunggu lagune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincin.
1: Jos.
0: Opo Happy yang ada di kota kecil Salem ya. Mereka Citoro, Pak Surip. Semua saja yang ada di Salem ya, kota yang begitu damai dingin ditepak terbangin gombang. Kam 14577 Alwa. Assalamualaikum. Selamat malam saudara para mod.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mas Bawor.
0: Malam juga. Cekewir Mas Ibni. Sapor itu. Iya, nemen tembakone super saporete.
3: Saporete.
0: Lagi usaha kan, Mas. Alhamdulillah bekas waras renginas iso tuku beras.
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Aku pengin ini lama enggak online jadi.
0: Yo.
3: Jadi rodo.
0: Yo.
3: Kagok-kagok.
0: Oke,
3: Lagunya
0: yo.
3: Pengobat rindu aja ya, Mas.
0: Pengobat rindu?
3: Iya. Terus salamnya buat yang barusan turun.
0: Okay.
3: Oh, happy.
0: Yo.
3: Selamat malam. Kang Covidin, Kang Yon ya.
0: Yo.
3: Kang Teddy Dewi Kunti.
0: Oke.
3: Mbak Wiwi. Terus jasa racun Mbak Doli.
0: Yo.
3: Awang Mbak Samada.
0: Yo, siap.
3: Papa HM. Terus Kang Pepe, Kang Pepe.
0: Yo, Yuwatri. Sama Min Amina. Papa HM.
3: Papa HM.
0: Oke.
3: Semoga sehat selalu. Terus buat Kang Akil.
0: Yo.
3: Kang Akil. Terus Abah Sahrul.
0: Yo.
3: Sayu Lobo.
0: Mbak
3: Mandor Leman. Bu Nalusan Mandor.
0: Tembak wes, sing unen tembak, tembak.
3: Tembak. Dor,
0: weh. Ya bener wis ngerti berarti.
3: Selamat malam.
0: Yo.
3: Selalu bareng keluarga.
0: Yo, Pak. Yo, Bapak Uya, Mama Uya.
3: Iya, Mama Uya.
0: Iya. Yeah.
3: Bapak Ari, Mama yo. Ari. Siramon punya. Bapak Rohim, Mbak Eni.
0: Yo.
3: Terus Kang Parjo, Kang Hendro, Kang Cipto, Kang Aryo,
0: Kang Darto,
3: Kang Atmo,
0: yo.
3: Kang Tirto, Kang Darso, Kang Minarso, Kang Edi Suatno.
0: Yo, bener.
3: Terus,
0: yo.
3: Pak Bagio.
0: Pak Bagio.

0: Santoso.
1: Oh, bener.
0: Kak Warno. Kak Handoko.
1: Wes pokoke oh kabeh yo opo.
0: Kak Murkon.
1: Yo.
0: Maisem, Bang Al.
1: Mm-mm.
0: Terus Mbak Ikawati, Eka Anjan, Eka Ningsi.
1: Oke.
0: Okay. Mama Ardi, Eka Lonjong.
1: Yo.
0: Terus Bunda Zaki, Mama Anis, Mbak okay. Nisa, Teteh Agustin, Pak Aloki, Teteh Kopi, Cengatini,
1: mm-hmm.
0: Tata, Teh Mimin.
1: Mimin, iya. Yeah.
0: Terus
1: Cek Emi.
0: Cemi. Cemi sih sopo,
1: Mbak? Yo, Cemi Kuningan.
0: Oh, yo salam kenal.
1: Yo, Cemi.
0: Cemi.
1: Yap.
0: Terus buat Maju Malulu,
1: Mas No. Yo.
0: Terus siapa itu? Aku lupa Pak Degondrong.
1: Pak Degondrong Mia Biba. Yeah.
0: Milaila.
1: Terus
0: buat semua
1: saja para Mama Lani
0: ya. Oh Mama Lani
1: yeah.
0: Mama
1: Rizky
0: Mama yeah. Nadia Mama Rizky
1: ya yeah.
0: Mama Lisa Agung
1: yo yeah.
0: Mama Neng Gambreng
1: yeah. Nia Kota
0: Mbak Nia Bangka
1: yeah. Yo saya Nia Kota saya rane
0: oh Mbak Nia Kota
1: ya yeah.
0: Berarti bukan sing karo ireng to Mbak
1: iya podo Nia Kota
0: oh. Berarti masih satu orang tapi beda namanya.
1: Iya, Jebril Kota ya bisa Jebril Kota.
0: Oh, iya, iya.
1: Mas ini suwe ora monitor lagi bisnis sembako jadi ini perubahan iya. Nama-nama ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Yeah.
0: Terus spesial
1: ya.
0: Panjenengan.
1: Iya, makasih.
0: Sama Mo Anggi. Semoga selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Diberi kelancaran.
1: Amin, alhamdulillah ya Udin.
0: Sukses segalanya.
1: Iya, amin.
0: Makasih,
1: amin.
0: Mas.
1: Yuk.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dumbla Tingjing.
0: Yuk.
1: Ayo, Mas Imni Abdillah di Lereng Dieng, Wonosobo ya. Lagi sibuk ya, bisnis tembakau. Mumpung ini lagi panen tembakau ya. Petani tembakau ya, di Wonosobo sendiri, di Temanggung, di Paraan. Ya, bisa mengantisipasi apa yang perlu kita tindak. Yo, sehat selalu, laris manis dan juga imbul, Mas Imni. 352888, halo. Assalamualaikum, selamat malam, Setara Pramod.
2: Waalaikumsalam, Mas Nur. Setara Pramod FM, Sang Dutek, Sapo, Rete.
1: Naman. Oke. Okay.
2: Terali Suci, Mas.
1: Apa?
2: Terali
1: Suci. Widih. Cinta di balik terali.
2: Oh, cinta di balik terali.
1: Ya.
2: Salam ngomong
1: Jawa
2: ya.
1: Oke.
2: Sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Rezeki lancar.
1: Ini
2: saya nomor.
1: Amin, alhamdulillah.
2: Terus ngomong ini
1: Abdi. Ya. Oke.
2: Pertama
1: Upo.
2: Oh ya.
1: Terus Mas Ibni.
2: Terus yo pesek ya malam.
1: Yo.
2: Mama Nadia, Mama Lani. Iketnya gaul malam ya.
1: Ule you gaul.
2: Mama Rizky.
1: Ule yo kowe ban kenalan ku minggu teka.
2: Yo.
1: Yo. Yo.
2: Pak Ikma, Pak
1: Rokang,
2: Mas
1: Teh. Ya, hadir. Ya.
2: Kemarin
1: ya. Yo.
2: Oke.
1: Okay.
2: Apurkon ya. Mama Kiwi, Mama Wajra.
1: Yo.
2: Sang saya loko malam.
1: Benar.
2: Apa warna maju malu
1: malu.
2: Terus Mama Ari, Papa Ari ya.
1: Yo.
2: Papa Uya, Mama Uya.
1: Mama
2: Ari juga ada ya.
1: Ya.
2: Terus
1: Yap.
2: Terus ngomong,
1: Cok Emi.
2: Yo.
1: Yo. Yo. Oke. Malam Besti Ikmah, ya udah tadi.
2: Iya, Mak Ikmah. Terus lo pasti iya malam ya. Dari Bapak Dikondro. Terus Umen Roy Ismelin. Mama Neng Umpembang.
1: Yo.
2: Mak Ikmah Rani Kang Rosikin.
1: Yo.
2: Mama Nur Bumanur.
1: Yo. Yo, Mas Dangek monitor Mama Lani. Mas Dangek.
2: Mas
1: Dangit
2: berarti
1: balik. Ya, gue monitor sih, berarti balik.
2: Sehat selalu Mas Dangit taruh di sini ya.
1: Yuk.
2: Terus ngomama sini Bunda San, Bunda
1: Santi Purpowo.
2: Terus ngomba Atin.
1: Sama
2: Mania Mbak Ilah Kupat.
1: Yuk.
2: Mauli Mama Yunita ya.
1: Oke.
2: Mbak Royati. Murini Pak Pramut Yono malam. Kuntilanak cantik malam.
1: Mama
2: bilang Wardian. Terus Mbak Mutri Gazin.
1: Iya siap.
2: Peter Kang Akil. Pangeran Layang-layang. Peter Kodro. Kang Denel Jahit. Terus Piol.
1: Iya.
2: Mbak Ato Ma.
1: Iya Ma.
2: Yuk Tari Tungteng.
1: Yuk
2: Mbak Trinil juga malam.
1: Oke.
2: Terus Bapak Baby Belpas, Mas Albert, Anes Manes, terus nge Mama Eze juga malam, terus nge semua muane,
1: Jumat
2: ya,
1: perumahan.
2: Spesial nge kelar kene nge malani.
1: Iya siap.
2: Nge trio pesen.
1: Yuk.
2: Nge mani ngosik gue kawasan ngakulai.
1: Oke. Okay. Yuk sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dupla Cincin. Baik ada Mama Lani di Munjung Agung. Selamat malam yang ada di Munjung Agung semua saja ya, termasuk Mas Karni ya. Datang baru ya tapi aktif ya. Bagi 6154777 assalamualaikum. Selamat malam saudara Pramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Dangdut Desa Porete.
1: Nama-nama-naman
3: Somplake Desa Porete.
1: Cekewir
3: Kang Bawon
1: Kulan
3: Nuju Naon
1: Nuju Siaran.
3: Oh gitu.
1: Muhun
3: Nara Ramang Sadayana.
1: Alhamdulillah Pangestu Sabang Solna CMI.
3: Masih Semek.
1: Semek.
3: Iya.
1: Ya Mas Ibni Abdillah ini namanya CMI hanya nata.
3: Emang kenapa?
1: Ya enggak apa-apa, kan CM itu siapa? Dia belum tahu.
3: Tadi waktu online.
1: Yap.
3: Ini aku CM.
1: CM.
3: Wis pada mangan.
1: Curung.
3: Oh, belum nyendok.
1: Belum.
3: Ya selamat nyendok-nyendok.
1: Ya nanti makannya ini di kelontor nanti.
4: Malam CM. Ya Kang Bawor.
3: Siapa tuh?
1: Kang Kesret.
3: Kang Kecret malam juga. Yo. Ini CMI Kang Kecret. Aku pengen lagunya Raminah ya.
1: Raminah?
3: Ya kalau bisa meja bawor
1: gitu. Wah nanya CMI.
3: Raminah ya.
1: Ya.
3: Salam perdana buat Kang Bawor bareng si cantiknya. Sehat selalu, bahagia selalu.
1: Asyik.
3: Dibanyakan usianya, dilipatkan rezekinya yang berlimpah dan barokah ya. Yang udah pada masuk ya. Makasih Mama Lani bareng Dede Ganinnya.
1: Yo.
3: Tadi Kang Ibni Abdillah juga. Makasih ini dari CMI.
1: Yo.
3: Terus siapa lagi yang dua?
1: Yo, yang dua tadi pertama Upo terus Mas Ibni Abdillah.
3: Oh, berarti. Keempat ini aku ya?
1: Yap.
3: Ya, terus Mama Kiwi Kang Sawu, dia ada Mama Hasna juga, Kang Doli.
1: Malam CMI Kang Kopidin.
3: Malam juga Kang Kopidin. Mbak Nia bareng Wong Irengnya ya, sehat selalu ya.
1: Yap.
3: Ada Bang Al, Mama Tia, Jeng Robi juga ya. Kang Aryo, ada Papa HM, Papa HM.
1: Yo, selamat malam Cemi, Yuwatri. Aminah.
3: Ya, ya
1: benar.
3: Aminah ya, sehat selalu di sana ya, bareng Nuhanya ya.
1: Yup.
3: Ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya juga ya, Kang Antonawatan, Kang Agus Kawen.
1: Yo.
3: Kasnuri juga bareng Mas Betengnya, ada Mama Frida juga bareng Papa Fridanya, ada Jasa Kerajung bareng Ibu Suhadanya, Ibu Ida Martoloyo juga ya, bareng Umi Lela sehat selalu ya Umi ya, A'a Burukon, Umi Habibah, Pade Gondrong, nyatu ada Ibu Rini bareng Mas Pramudionya, Jumarti bareng Kang Sarmonya, ada Kang Peter, Kang Piol, Kang Akil, ada Mama Ani Syonggong, terus nyatu ada Nyiratu, ada Bu Demut bareng grup balap bolang.
1: Bolang
3: ya ya, sehat selalu ya Bu Demut.
1: Yo.
3: Sorry Garuda tim Tarun ya.
1: Yo.
3: Terus Kang Dangek juga.
1: Yo.
3: Anto, Anto bareng Mai.
1: Yo.
3: Ya. Kang Bagas juga ya, Kang War. Ada Papa Gil juga ya, Jenat Kini juga, Pak Mutri Kajen bareng empat anaknya juga.
1: Aku malah baru dengar Mas, saya nama Cik Emi.
3: Kata siapa?
1: Kang Ibni Abdillah. Itu yang ngasih nama siapa sih ya?
3: Yang ngasih nama tuh Somplak. Somplak itu juga memberi nama aku.
1: Gitu.
3: Jadi langsung aja nempel.
1: Langsung viral Mas Ibni.
3: Kalau dari Somplak tuh langsung nempel.
1: Ya, orang yang sudah viral aja kalau memang tak black sudah enggak jadi viral.
3: Lanjut.
1: Iya.
3: Bunda Jeje, Wilja ya, sehat selalu ya Bun ya.
1: Oke. Okay.
3: Ada Dewi Kunti juga bareng Mas Dedinya juga ya, sehat selalu.
1: Ya.
3: Kang Edi Dados, Kang Panto yang punya abah-abah, Ajojo bareng Mama Hikmahnya ya, Mas
1: Mami
3: juga, Mama Alisa bareng Mas Agusnya, Kang Kopidi tadi udah ya, Kang Sarmudi, Sarmudin ya,
1: Kang Sarmudi,
3: Pak Ila Tower juga, Jirani Kang Agi, Mama Nadia juga, Ibu Katoyong Tahu, Abah Sahul bareng Mama Hikmahnya, Mama Filmi, Buta Kang Gotrong, Kang War. Terus Kang Ridi Ansor bareng Mama Jenis Bonya, Kang Erwin, Eka Anja juga, Kang Ibni udah masuk tadi ya. Makasih salamnya Kang Ibni, saya selalu di sana ya. Jaka Tingkir, Jaka Sembuh. Ada Mama Elsa Teh Mimi, Handoko juga, Kang Rosikin, Ibu Bisri bareng Kang Jabidinya ya.
1: Yo, siap.
3: Mas Reni Pratama, terus punya tuh siapa? Kang Akbar juga, yang Patika Leoni udah gak pernah nyendol ya.
1: Iya mungkin iya. Aku masih di lapak Cik Emi.
3: Oh jengat ini
1: ya.
3: Gimana kabarnya?
1: Iya. Muah
3: kembali ya. Buat jengat ini aku kangen. Mbak Am Kembangpang juga ya. Yang punya dehem, nanti kalau masuk tolong dehemnya 3 kali ya.
1: Yo, Kang Daim.
3: Pinjem, nanti dikembalikin lagi dehem.
1: Weh, Kang Daim, dengerin.
3: Ya, dengerin, aku kangen sama dehemnya. Bareng sama anaknya juga sehat selalu ya. Kang Udin Beduk juga ya, ada di sana ya. Ya udah, salamnya buat semuanya aja ya.
1: Oke, siap.
3: Semoga pada sehat. Oh, Cemimi.
1: Jo, Cemimi.
3: Iya, ini aku salamin Cemimi, Cesti, Ibu Haji Mpi juga ya.
1: Iya.
3: Monitor ya.
1: Papahnya.
3: Si papa gak monitor, gak nyentol. Berarti lalionya dimatiin.
1: Ya, lagi.
3: Iya, selalu ya.
1: Iya, lagi ngereselak empang nginten.
3: Mungkin lagi, gak tau lah.
1: Iya.
3: Ya udah, salamnya buat semuanya aja.
1: Oke. Okay. Pada
3: sehat semuanya. Kampaunya juga sehat selalu semua.
1: Amin.
3: Makasihnya juga buat Kang Bawo.
1: Amin, demikian.
3: Terus satu rumahnya juga buat Kang Bawo.
1: Waduh.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dupla jeng-jeng. Atur nuhun pisan Cik Emih no ayari kuningan kasadayana no ayari kuningan ya. Nuhun atas kebersamaan dan kesetiaan anak ya daramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ya, mengulang kembali ke laptop ya. Walaupun orang itu sudah viral ya di Paramon, kalau udah tak blok ya tenggelam ya, ya jengat ini. Walaupun dari jauh pun kalau enggak tak blok ya masih viral ya jeng ya. Walaupun cuma di Surabaya juga masih dikenal sama pendengar. Karena jawabannya udah ting tang teng ya compong ya. kenal wis puluhan tahun tapi enggak bisa mikir ya kedepannya tuh bagaimana. Tapi aku mau ndungu nebeng ning apa jenenge ning jos kalau salah mau. Ana ngrewangi ning Banglor ning warung ngono sisan dadi viral monggo. Omongke wong sing viral-viral ku ning ngger tak blok ya wis. Hilang ditelan alam. Jangan rasa compong tadi wong. Pagi di kesempatan malam hari ini bawa di gong produk PT Denatur ya. Jadi ada bukan tak mampu, ada pengobat rindu, ada cinta dibalik, ada Ramina ya, ada juga kau tetap ku sayang, dan ada harapan hamparan narani. Power pan ia mempersiapkan peralatan besok saya perang lagi ke apotek ngapeli wong ayu-ayu ya. Wong apotek toh langka sing elek ya jeng. Ya jeng ati ni apotek ya yuk kabel lah. Ngomong wis ning tentang kesehatan. Baik ya, bukan tak mampu ya power sambil nyiap-nyiapkan kartu nota ngelek gue ya. Gong isup ya. Ajak selamat malam nih sama saja ya. Ya ini juga suasana isat dan ini biar lagu-lagu dulu ya. Anak 6 lagi.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan pasar Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang Tengah, 2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: salah satu konsumen Habutol.
1: Assalamualaikum pendengar Radio Sedara Paramonen Tegal. Ini kebetulan saya lagi di konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, perkenalkan naminipun sinten?
2: Bu Rohma.
1: RT?
2: RT 1 RW 9 Kelurahan Mintaragen.
1: Kota Tegal.
2: Kota Tegal.
1: Nggih, saderengipun ibu ngonsumsi Habutop napa keluhanipun?
2: Keluhane jantung kali partigo nate mondok bar langsung mondok kula niki ngringok na radio terus niku napa tumbas Habutop sepriki.
1: Mpun telas pinten Bu?
2: Pitulas botol.
1: Tapi alhamdulillah terbantu sekali nggih Bu.
2: Nggih. Amin.
1: Nggih. Setelah minum Habutop pripun sing dirasa badane ibu?
2: Iya enteng lah arane sehat.
1: Oh, berarti pun wonten perbedaan gitu.
2: Nggih, pun awong pun pitulas ya. Arane nggih wis mari.
1: Nah, ini ibu ya yang ada di Jalan Serayu Mintaragen setelah minum Habutop sampai 17 botol.
2: Okay.
1: Jadi penyakit-penyakitnya itu sudah baik yang dirasa.
2: Nggih.
1: Matur suwun nggih, Bu. Niki bawor apa niku testimoni paten panjenengan.
2: Nggih.
1: Mugi-mugi segala suatu kesehatan saged teng ibu nggih.
2: Nggih, amin. Nggih, mudah-mudahan paling sehat.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habutop.
2: Habutop.
1: Ramuan.
2: Ramuan Arab
1: yang
2: paling ngetop.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil 0271002. Agen Apotik Hebri, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: 101.5 Saudara Pramon Tegal dari Capreti ya. Harapan ampa ya dan kau tetap ku sayang. Ada juga pengobat rindu hadir. Ada cinta di balik terali. Bukan tak mampu, ada raminya ya. 352888 halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
1: Selamat malam Saudara Pramon dan Dutita Porete.
0: Nama-nama Kang Joli.
1: Malam,
0: ya malam juga kayo rada emblu.
1: Iya
0: kayak kue. Yo, oke. Yo. Apa?
1: Nur Hayati apa?
0: Nur Hayati.
1: Hayati apa?
0: Siapa sih Mansur?
1: Iya Mansur.
0: Yo.
1: Salam-salam ya.
0: Oke, okay, Jemi. Mbak Yunita, malam Jumat lagu ning lorot hati.
1: Malam Jumat ya, Mbak Yunita. Mas apa nih ya?
0: Mas David.
1: Mas David, malam. Ning ono ana Mbak Ina Bung Jawa ya.
0: Yo, benar.
1: Mama Elsa Bung Dasri.
0: Hey, watri-watri karo Amina.
1: Kemane adok anu wae. Ngeropi aloki ini teman malam kardesman ini ya para wong irenge
0: okay.
1: Namanya gambreng mas gambreng mas Edi Dewi Kunti ini Pak Pramudiono apa ini Pak Santo Yong Tahu Mama Pidja malam
0: Umi ora Mansur de ra anu Tutu Nur Hayati ya apa ya?
1: Hartati apa ya?
0: Hartati mungkin ya.
1: Hartati
0: ya. Tak ada.
1: Iya Hartati
0: be gue. Iya.
1: Wah,
0: desa
1: racung. Iya, bapak de
0: godrong masak. Sepi jalan Bali wayahe apa war kentir namanya kentir.
1: Oh, iya, kentir
0: siapa
1: gue?
0: Iya, gue. Sepi jalan Bali.
1: Iya, jalan Bali. Sepi ya. Well. Ungkas Nuri
0: mbak Oke. Okay. Yo.
1: Atau Mai.
0: Mai. Oke, okay, njaluk duit e.
1: Panas manes kan kepitin. Malam Bang Bagus, Bang Pon, Bang Al. Malam Edi Dados,
2: Nur Hayati terbayang-bayang orang dole.
0: Ya terbayang.
2: Nama sutra.
0: Ya terbayang-bayang.
1: Hartati
0: wis.
1: Iya, di gue. Mama Asna, jengat ini.
0: Ini jengat ini mau sini lapak.
3: Salam kenal Kang Doli, ya Kang Bawor, pendatang baru.
0: Weh Kang Kecret.
1: Oke,
0: terima kasih, Ren.
1: Kang Mokhtar, otong-otong.
0: Yo. Yo, cengat ini lagi apa-apa, apa jenis mendorong gerobak.
1: Oh, mendorong gerobak.
0: Ya, tatapan balik.
1: Ya, dorong-dorong, jam. Mama Dede.
0: Bapaknya Uya, mamanya Uya.
1: Iya, Pak.
0: Bapaknya Uya, mamanya Uya.
1: Bapaknya Uya, mamanya Uya, Peter,
0: jenar jahit. Weh, bener ya. Turu ngetik, weh. Aku ra usah disalami, Kang Doli. Nyongpan balik, weh.
1: Salami
0: uang
1: aja gue lah.
0: Iya, weh, cengat ini, jadi. Udah,
1: kena.
0: Cengat ini, jadi pan balik.
1: Udah, salami.
0: Ini. Ini,
1: weh, Amrul, ya.
0: Ya.
1: Bikin, Ibu Bisri.
0: Oke. Okay.
1: Malam, Ida Pacul, Gana Pacul, juga, ya.
0: Ya, Odewi Pacul.
1: Fadilah.
0: Yo. Hasna, selamat malam.
1: Siapa?
0: Hasna.
1: Hasna ya mas malam.
0: Yo. Salam kenal buat Kang Joli.
1: Pakamari.
0: Yo, salam kenal buat Kang Joli.
1: Siapa?
0: Tiga janda gaul Mama Rizki.
1: Janda gaul Mama Rizki.
0: Ya.
1: Mama Rani ya.
0: Oke. Okay.
1: Mama Nadia.
0: Yo.
1: Mama Hira.
0: Saya
1: Pak Am.
0: Yo.
1: Ikan saya lopo-lopo.
0: Oke. Okay.
1: Malam. Kasar
0: Mudi,
1: malam Kasar Mudi. HM juga malam.
0: Yo.
1: Nah,
0: semua kabar baik. Oh, kabar baik. Iya.
1: Spesial
0: lo apa
1: ya?
0: Oke, makasih.
1: Selalu yuk,
0: matur dong, Mbak Bor. Amin.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing Cing. Ya, selamat malam Kang Doli, wong ireng ya, telanjur mudun ya. Wong ireng. Ya, yang ada di Damjak Kang Doli, Damjak Kidul ya. Selamat malam untuk Sarang Sarmuti Damjak Surabaya. Damjak lor semua saja ya, semua yang ada di wilayah Damjak. 6145477 Alwa. Assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut
0: Sapore. Nama-nama-nama. Alhamdulillah berkah suara terkenas iso tuku beras.
4: Alhamdulillah tidak ini juga sehat.
0: Ya, iya, sehat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Si. Request
0: lah
4: ini.
0: Yuk.
4: Aku ini Jakarta Lampung ya,
0: Bapak. Jakarta Lampung.
4: Iya.
0: Jakarta Tegal.
4: Iya, Bapak. Iya. Nama pertanyaan buat Bapak bareng Cipi Anggini, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Jeruk Bali ini titip no cap bawor wae Kang Aryo.
4: Oh iya, jeng selamat malam di sini. Terus buat Kang Ipia Pile, Gom Beka para Kang Jase, teman-teman para memenatai Bapak Nuyut, Mbak Eva, Mama Bayu, Mama Yu Pengle, terus Mbak Febi Belpas, Gota Kristin, dan Mimi Jeng Ropi Aloki, Eci Tatu, Mama Winda, Mama Silang, Bapak Nuya, Mama Nuya, Bapak M, terus Mama Ari, Bapak Ari, Mama Hilman, dan Mbak Segetone,
0: Kawang, Mbak Tate. Laku gue, Yus Yunus ya?
4: Iya. Mama Lidia, Mama Yuna Piwijewa, Mbak Siva, Memurni, terus buat Utin Era Bangga Cipto, Trini, Iyem Iyem, Bene Ayam, Barangkali, Misarno, Pari Yumarti, Pemilela, Karibianto, sama Lis Bune, Akib Rencing Rani, Kang Yonjen, Kang Kopiti, Kang Furpon, sama Kiwi, Bangga Sawuti, Mbak Nungsa itu Menu Kali Nyamat, Kang Parto, Kang Eci Dedos, sama Jili, Anton Lawata, Misanto Yang Tahu, Misair Kampoin, Barang Batune, Mama Dea, Perangkus Kolore, Mama Alisa, Bang Abuse, Mama Ikema, Purini, Barang Kampara Mutiun, ini Mama Dea, Perangkus Kolore, Andoko, Kang Pendi, Kang Desmet, Nyeratu, spesial buat Kang Bawor ya,
0: selalu
4: senang-senang terus. Oh iya, yu watri-watri, Kang Peter, Kang Jenel Jai, spesial yang lain, Sinang, Memasna.
0: Ya,
4: makasih ya, Kang Bawor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dupla Cing Cing. Ada Kang Aryo di
5: kita sekarang. Makasih Kang Aryo, salame. Kang Aryo bene nyong bene krungu suarane Kang Aryo.
0: Makasih Kang Aryo. Dasar kiwi dong kiwi ora tahu. Iya selalu monitor. Iya, Mama Kiwi ya grup umbul-umbul si senengane nyekli pentil. Ayo tanpa pucu ya.
6: Iya, itu lebih nih nomor lorone.
0: Iya.
6: 88.
0: Oke, ya ora apa-apa ngulo penapan yo jelasin.
6: Alhamdulillah itu lebih nyong. Heeh. Iki endo Kang?
0: Nggih.
6: Kamu kenal ge lagi kondangan.
0: Oh.
6: Iki telepon nyong.
0: Kondangane ngendi we?
6: Purbasana sana.
0: Purbasana
6: jere.
0: Yo.
6: Monitor terus.
0: Iya benar. Benar.
6: Kiwi mawa wajra. Terus Kang Aryo sehat ya Kang Aryo.
0: Oke.
6: Dania, Dania Tegal lagi.
0: Ya, Dania Kota. Yo.
6: Kang Parjo bareng Nak Sikmae.
0: Yo.
6: Mama Lani bareng Kang PI.
0: Walah yong. Bareng nak bawa bareng siapa ya?
6: Mama Rizki ngerasa apa kan?
0: Iya, mbok kue mangane pengen kenalan nyonge.
6: Kemarin kita kayaknya di kenalan karena mau ya.
0: Iya, nyonggi pengen kenalan.
6: Bareng Mama Wiwi nih ya. Terus ada Sahrul.
0: Ya Narul. Kang Edi Jadot. Ya Kang Edi Jadot cari lagi orang enak awak.
6: Ya paling
0: anak. Ya, cepat sehat ya.
6: Anu kayak cuacanya lagi panas, mendingan.
0: Iya benar-benar gitu.
6: Apa
0: mending
6: tangis di terus aktivitasnya nang sawah ya.
0: Iya benar.
6: Iya kayak di anu nemen no.
0: Iya.
6: Pak ayah kesek. Mama kayak hari, para bapak kayak hari, si rampok.
0: Yo. Oke.
6: Ma.
0: Terus. Yo.
6: Abawang bareng
0: yo.
6: Kang Ajan, Mbak Puri. Mama Dea bareng Kang Erdi Wilre ya.
0: Yo.
6: Terus Kael, Kang Boim bareng Mbak Atune ya. Jasa Rajum bareng Ibu Suhaja.
0: Oke.
6: Terus apa mani ya? Abi
0: bawa tambah wang. Kau kafe pai.
6: Bawa tokan
0: panjen dok. Yo, engkau set lah aku bolak balik tu pada neng YouTube. Neng YouTube aku ditunggu, anu ditunggu je nara ditunggu. Aduh.
6: Pai apa yang sedang panas
0: sih? Iya.
6: Eh,
0: oke. Mama Lydia.
6: Oh, Mama Lydia.
0: Yo.
6: Yo.
0: Oke, apa ucapannya pan mudun ni? Lani tidak jendol maninya apa ke?
5: Asin.
0: Halo. Yo.
6: Mama Nadia bareng kae yo. Mama Kunti.
0: Oh, kowe Kunti ya karo Kang Teddy lah.
6: Kang Teddy.

0: HP jadule lagi klenger. Ora bisa online.
1: Siapa, Kang?
0: Mama Ari.
1: Oh, Mama Ari. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dubla dingcing.
1: Das.
0: Thank you, ada Bapak Uya, Mama Uya di Kepandian. Ada Mama Angeli. Ya Mbak Ika, Mas Anjas, ada Pak Guru, ada Arul, Arul Linda Ayu ya. Ya HP jadule Mamane Ari lagi error. Ya raisonggo online ya. Ayo 614547. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dute saporete.
0: Nama-nama-nama.
2: Cekewir. Lagunya terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang. Cisan iya. Dilanjutkan mau ya.
2: Iya ul.
0: Yo.
2: Malam perdana gue nyelengan. Anggi. Terus pada masuk ya. Mama Uya, Papa Uya.
0: Oke.
2: Kang Doli. Kang Aryo. Mama Lani. Upo Happy. Cek Emi. Iya alias Teteh Agustin. HM.
0: Yeah. RJ, selamat malam Kang RJ, Raja Jalanan.
2: Oh, Kang RJ.
0: Yo.
2: Raja Jalanan.
0: Yo.
2: Malam.
0: Terima kasih, salamnya Yuwatri Watri Min Amina.
2: Yuwatri Siti Amina Mas Nuha.
0: Yo.
2: Terus Noa Ajojo, Mama Ikmah. Terus Kang PE, Nyeratu, Mister Kotok. Terus Dangek.
0: Yo.
2: Putra layang-layang.
0: Oke, ya benar. Ya,
2: terus kau. Kang Akbar.
0: Yo.
2: Cikiwir.
0: Oke.
2: Terbion. Yang aman ganteng.
0: Yo.
2: Terus Mbak Pepi, Mbak Eva, Mbak Tati. Terus Maningnya kok Mama Ari ya.
0: Yo, benar.
2: Pak Kumis, Bapak Neranja, Kang Densu. Terus Mama Asna.
0: Yo.
2: Kang Bini, Mama Kiwi, Kang Sabut, Mama Wajar, Nok Marcel, Kamisa, Mama Ning, Mama Yum, Kang Mutaro, Dongodong.
0: Oke.
2: Okay. Mama Nok, Bapak Nekarisma. Berohim, Benopan.
0: Yo.
2: Bang John, Mama Widah Kalilingi, Mama Gindang, Kang Samsul, Kang Handoko, Wir Urut, Kang Dasma.
0: Yo, Mbak Ina Bumi Jawa.
2: Mbak Ina Bumi Jawa, jawab malam. Madam Remganis.
0: Yo.
2: Orang ucul-ucul,
0: ya. Yo, oke. Okay. Yuwatri, ya, di Bekasi lagi monitor, streaming.
2: Siapa?
0: Yuwatri.
2: Yuwatri tak terus, oh.
0: Ya.
2: Terus kau. Tepul.
0: Parto.
2: Mama Lydia. Terus Mama Alisa.
0: Oke.
2: Terus Mama. Ya Mama Dea Agus Boiler.
0: Ya.
2: Prabu Diono.
0: Pangeran Layang-Layang. Salam kenal.
2: Ya kenal juga.
0: Terus
2: Nia Kota ya.
0: Yo. Oke.
2: Maningnya enggak Mas Amrul. Dan Om Omat, Om Lim, Ade Sahrun, Mas Bagan, Mas Ju.
3: Oke, lagi makan malam, Om. Makan malam.
0: Nyonge malah urung nyendok yen, Bu.
2: Terus maning engko. Pak Ketup.
0: Yo.
2: Tanggal 10-10 Kang Jonjan, Kang Kopiti.
0: Yo.
2: PM. Lanjut tengok cacat racun Ibu Syuhada. Kang Boim, Mbak Atun. Kang Daim. Si Begito, Mama Hilman. Awam, Mbak Asyada.
0: Umi
2: Habib, Mbak Gondrong. Umi Lela. Buka okay. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus iya, Mutri Kajen. Mama Deden. Mbak Atin. Amat Ganapin. Osi Saputra. Terus Ibni Abdillah Cisantoso, Busri Mam Cakra, Mama Abdillah, Mama Firda, Busanto ya.
0: Oke.
2: Mama Anis, Tangon Tanganti, Tanya undang Kang Sobar, Mas Mamanai. Terus
0: ganti.
2: Iya. Ini habis basi pan, Markona Mbak Koton, Mama Vera Mbak Murni, Mbak Amsia Kepel Anis Kepel, Ila Tauri Ila Kupan, Kang Jabidin, Ibu Misri, terus Dera Pana, Mami Tekalani, Andi, Nabila Berdiri Dayan Mbak Puri, Ningkai,
0: Warung Mariati, Mariati.
2: Apa?
0: Mariati, Mariati.
2: Oh, Bu Mariati, Kudu Mariati, Mariati. Bu Mariati, Pak Mariati.
0: Ya, ya, Mariati, Mariati.
2: Iya, bojonya rame Bu Mariati.
0: Ya.
2: Lanange Bu Mariati, Pak Mariati.
0: Iya, aku ngomongnya iku kowe.
2: Iya.
0: Warung. Nah,
2: Pak Mariati, Bu Mariati.
0: Ya.
2: Salamnya lanjut.
0: Ya.
2: Ke dia
0: kayaknya ngepleng ya kabeh
2: asyaknya nemen sih
0: tapi sekapnya bareng nanti tatane ya nanti kok jam sanga
2: iya anak ngomokson ibu rohaya nanti
0: iya
2: nong
0: oke waru
2: ketok
0: jaluk duit
2: iya
0: Sumarti
2: Kang Sarno Ibu Dinerere Rinil, Tarik
0: Udang
2: Beruduk, Yang Mauli Hena Ayam, Mama Pinta Beduk, Udik Beduk, Mama Untung Ibu Si Ajam Mesti A, Terus Maminge, Nggak, Kapiwis lah,
0: Ya,
2: Nggak, Balai Setara Para
0: Mokabe,
2: Mokabe Sehat ya, Ya Eka Anjas loh,
0: Ya, oke, Kalau
2: Eka Erwin, Mama
0: Anjas, Ya, Om Kasnuri Inyong Radhi Cawel,
2: apa?
0: Mbak Yunita.
2: Mbak Yunita.
0: Ya.
2: Selamat malam.
3: Om, salam kabeh wis. Kuwi wis ngkeri wae di kantong.
0: Nah. Ya.
2: Mandat.
0: Iwi.
2: Kemanan dia? Mama Rizki. Dia Bandung Kaliama.
0: Eh.
2: Ya. Yes, kabeh.
0: Ya kabeh nyong panyendok soalnya. Ya.
2: Misalnya gue jenengan.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay.
2: Tak kenal Mama Wei bila kita
0: put.
2: Iya, makasih Mas
0: Wo. Okey, yuk siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dobra cincing.
2: Josh.
0: Ayo ikan gas nuri ya di lebih tengah Mama Wei ini yo. Coba sementara 7:47. Selamat malam ya untuk pendana ya di belakang pasar PP Chen. Bersama Mbak Ibing ada warung sate Haji Ali Putri ya di sana. Bayo Mama Ikma dan tiga darah manis hadir di Kang Bawar lagu ini kau tetap ku sayang. Spesialnya ke Pak Isbanu, super spesial ke Kang Mas Parjo, makasih. Yo Mas Danget juga hadir, yo. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawar, Wong Ireng hadir, yo. Salamnya semua saja, balen setara Pramon. Super sayangnya ke Umin Iya yang selalu di Haji. Terima kasih buat Mas Bawor, buat Nok Anggi, sehat selalu, terima kasih. Ada Mama Lydia hadir ya, Bapaknya Ari, Mamanya Ari. Bisa gabung ya, Mimin Aminah ya, ada Mas Wahyu Watri hadir. Warung Mariati, ya, Mariati di Babakan, Mama Kiwi juga ikut gabung. Ayo kita hadirkan dulu ya, ini lagu-lagunya ada dua yang ada di YouTube. Jadi ini Bawor orang bisa nyindok, ya. Iya, iya, ada terlanjur sudah juga YouTube nggak di download. Yeah. Ayo semua saja.

dicen. Vaya, vaya, vaya, Que no se te vaya ya o poca.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

Oke, Kang Pangeran layang-layang. Insya Allah saya Sabtu ini mau ke Banjaranyar. Soalnya apoteknya ini tadi habu topi katanya yang kecil habis. Mudah santi berbawa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol.
1: Pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio
1: Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4 RW1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sinar Pramon Tegal dan Sabreti ya. Sama jahatnya ada terbayang-bayang ya, Jakarta Lampung hadir. Ada lagi yang lain ya. Ada Rani, Hartati, dan ada juga tadi Leo Waldi. Aduh, nyamuk. Halo.
1: Sabda.
0: Mana?
1: Ya, kabarnya, Mas.
0: Alhamdulillah. Aduh, nemen sini ya, jebret. Apa semaras terginas iso tuku beras?
1: Barangnya akas.
0: Akas lah.
1: Bisa nanti bisa manjat.
0: Yo, bener-bener ngendi di ora.
1: Tak sabar ya.
0: Yo, tak sabar. Cekiwir. Yo, oke. Aduh, nemune apa kompren? Yo lagi kompren asli ini. Lagi PTA-an ya. Yo melayu na lapang. Yo.
1: Ana
0: Kang Sukmas Nuria. Oke. Yo.
1: Terus
0: Mama Sira. Yo, Sira. Yo. Sehat selalu.
1: Mama Abinda.
0: Yo, madam. Layang-layang. Terima kasih.
1: Ayo Iwatri ya.
0: Mau berapa til bun? Oke.
1: Terus

0: Om HM,
1: apa HM, HM.
0: Terus yang di lagi ya, soalnya Furkon, Furkon.
1: Oke. Okay.
0: Ya Furkon.
1: Mm-hmm.
0: Dewi Kunti, ya Pak.
1: Yep.
0: Dewi Kunti.
1: Oke. Okay.
0: Mbak Ii.
1: Mm-hmm.
0: Marjo,
1: mm-hmm.
0: Manek.
1: Yo.
0: Terus Andi. Mm-hmm. Acong ya, Om Acong.
1: Ya, ya kan Acong. Jeremy.
0: Oke. Salam ya balik ACC.
1: Mm-hmm.
0: Semuanya Jeremy.
1: Oh, semuanya saja. Oke.
0: Okay.
1: Ya Peter, ya.
0: Ya terima kasih Mas Tabo.
1: Yo siap.
0: Sehat-sehat ya.
1: Amin.
0: Anak-anaknya ya.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Yo.
0: Aku bisa doain aja.
1: Yo.
0: Bisa apa-apa.
1: Ya, alhamdulillah. Doa yang terbaik itu udah. Waalaikumsalam Dulat Incing. Ayo Kang Channel Jai di Debong Kulon ya. Sukses selalu tentunya. Yo 352888. Apa langsung aloan. Selamat malam Setara Pramon.
2: Kang Luti, sepurit asal merekatu Kang.
1: Waalaikumsalam Dulat Incing.
2: Kang. Kita yuki oleh ngakali awet suburnya kenapa kita nak kecil bapak
1: wong kue bundar ini wong
2: kita yuki bapak kecil-kecil anak kangguni
1: anak kangguni kue
2: luka yang parah kan
1: luka yang parah
2: ya
1: kue didi-didi
2: apalagi berlari
1: dengan
2: manusia ya
1: wala
2: yuk pinggang jalan jahit orang sama orang jauh dari perempuan kamu
1: ih itul kue
2: itul kemarin
1: tapi ini kenapa
2: mah?
1: Iya, gue seri tapi jadulnya lagi error.
2: Lagi.
1: Anjel grup yuk kenal apa kota?
2: Gue delapan kan?
1: Kota.
2: Gue pikir.
1: Gue pikirin.
2: Dari mana kamu?
1: Iya. Sugeng Galu.
2: Apa?
1: Mama Ardi, Sugeng Galu.
2: Mama Ardi, Ma, iya ma.
1: Bang Yuwatri.
2: Asna, terus kamu sama Dorati, terus Umi Hana. Terus Kang Agaran Asuti,
1: Pak
2: Umira sama kawan-kawan juga.
1: Bang
2: Sayolo, Kuran, Kumandor, sama Mintel, Mintel, Mintel. Ajak kelas dua kapsul.
1: Ya, dua kapsul.
2: Kang Bowo, Malani, Kang Pi.
1: Loh, uang ini uang apaan nih loh, mie ayam lonceng kok.
2: Bu, astagfirullahaladzim.
1: Kamu?
2: Anak kangguni.
1: Kayak kangguni. Iya. Weh, mau taruh dong-odong. Kok ini melebu malam Mbak Nia? Bener. Oke.
2: Oba lemu, Mbak Nia. Udah kunti kan, Tengi.
1: Ya.
2: Tinggal kota. Dan mengitu. Racu, ibu saja, Mbak Zadja. Mas Awang, Pak Degut Rumah. Iman itu, belakang terminal gue ya. Menurutnya pasar ya, no, ya.
1: Sarean.
2: Rumah pulka sama nyedah sima.
1: Iya.
2: Oh, sing gue tuh emang keren.
1: Iya, emang keren.
2: Au, oh, nama
1: kapal. Yang.
2: Terus Mawar Bodas,
1: Mas
2: Madu.
1: Iya, Bu Sri Mas.
2: Sekarang ya, Sus.
1: Iya.
2: Kak
1: Abang, ya keturunan Papa HM.
3: Dan lapan, aku benar pada pegar kang Asmuril
1: ngalami itu
3: sih.
1: Ya, Mbak Yunita Kalibagong ya, punya Kalibagong CT. Sampai kapan kang?

0: Kembali ke 101.5 Sinara Pramon dari Desa Preti ya. Tadi ada luka yang parah Raja Cinta Hitam ya. Assalamualaikum, selamat Sinara Pramon.
1: Selamat malam Sinara Pramon dan Desa Preti.
0: 666
1: Datang Bro ya.
0: Ah, berwaras bus.
1: Iya, selendang biru.
0: Oh,
1: Serta RC ya.
0: Iya. Yeah.
1: Salamnya buat Bapak HM. Cair,
0: Kutar,
1: Macam Penginang, Aryo, Asme,
0: Santi Purbowo,
1: Santi Purbowo, terus buat Agustin, terus buat Baryo, Yait, Abadatun, Kas Nuri, baik sekarang ya.
0: Oh, kabar baik.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay, ya.
0: Yu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Sobat Cincing.
1: Yo.
0: Bayi Al Uon yang ada di kertas kerep. Yo juga kertas kerep. Siapa kembali? Halo, assalamualaikum Ramon. Halo.
2: Halo.
0: Man, oke. Okay.
2: Malam Mas Bawon.
0: Malam juga.
2: Ya, Mas.
0: Alhamdulillah berkas suara terginas.
2: Alhamdulillah. Lagunya Mas.
0: Yo.
2: Gue pengen Cotandika.
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Sumatera Kor Jawa ya Mas?
0: Apa?
2: Sumatera dan Jawa, Sumatera. Pokoknya Sumatera Kor Jawa nih Mas.
0: Waduh, duh. Lah kalau liriknya aku enggak tahu lah.
2: Iya, judulnya Sumatera dan Jawa.
0: Oh, Sumatera dan Jawa. Coba
2: ya,
0: ada dulu enggak?
2: Oke, gue ya lagunya ya.
0: Iya, ada dulu enggak di sini? Oke. Lagi kosong.
2: Oh. Apa sih ya tentunya ya?
0: Caca ya enggak satu.
2: Orang kali ini mana?
0: Iya, soalnya aku ya rapat tuh paham.
2: Boleh tilongan. Download,
0: iya. Boleh tilongan aku nih pan turun sih.
2: Oh.
0: Iya. Kukungan kan para monso tarlin ya.
2: Iya, wis lene bae.
0: Caca Handika itu ada kemenyan antara Jawa Sumatera mungkin.
2: Oh, iya kue.
0: Basare.
2: Antara Tonjong dan Pepiyan.
0: Oke.
2: Okay. Kalau Bapak HM komplit sama Mas Erwin.
0: Semoga
2: baik.
0: Amin.
2: Buat
0: selalu ya. Siap. Ya. Baik ya, selamat malam Tonjong. Yang lu selonjor ya. Iya, tapi ini YouTube. Kalau masih ini tadi ada dua yang dari YouTube. Nanti nyendok acan. Ya. Tapi kalau antar Jawa hari ini, so spesial Ramataling dan Tegalan. Ada kesempatan malam hari ini. Nanti new 10 jam ya. Akhirnya pengen ini selonjor, cet. Tenaga ya tirit-tirit ya. Ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, ketemu lagi nanti jam 10 di Paramount Show spesial irama lebih baik daripada 101.5 Sinara Pramon dan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutong.
1: Assalamualaikum pendengar Radio Suara Parlemen FM Tegal. Kebetulan ini power silaturahmi dan COD di pengguna atau konsumsi Habutop yang ada di kawasan Mintaragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba Bu, ini perkenalkan nama siapa, alamat mana?
2: Nama Ibu Waryati dari RT 2 RW 9 Kelurahan Mintaragen.
1: Iya Bu, sebelum konsumsi Habutop, apa yang dirasakan sama Ibu di badan?
2: Keluhan saya itu darah tinggi sama asam urat.
1: Jadi kalau setelah konsumsi Habutop, apa yang dirasakan di badan Ibu?
2: Enak sekali, hilang penyakitku.
1: Oh hilang, jadi ada solusi untuk menuju ke kesehatan. Sudah habis berapa Ibu Waryati menggunakan Habutop?
2: 16.
1: Wah, ini sudah juga 16. Ya mudah-mudahan Ibu Waryati menuju ke kesehatan.
2: Amin.
1: Nggih, matur nuwun nggih Bu, niki testimoni power. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan terjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dari PT Denatur seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya.

0: Jati nomor 11 RT 3 RW 1 Karangjati Tarub Tegal, tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pawalang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, bahwa kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo, RT 1, RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikir

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: 101,5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Astara Pramon dari Sapreti. Baik, season ketiga ya di Pramon Show spesial Irama Pantura Taling dan Tegalan untuk panjenengan. Bagaimana kabar balon Astara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bauri Online 352888 atau 614547. Segera tetap salam buat teman rekan dan netulan sahabat keluarga tercinta. Buat sahabat SMS online 085293195.

0: Zamadan malam hari ini cekewir. Ayo, ada ayo, 3528888 halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramod.
1: Dang, dute, sporete, asalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh, kan. Waalaikumsalam, dublat ding-ting.
1: Kang,
0: saya kira apa uang,
1: anak aku nih.
0: Uang.
1: Nusupi weteng, kan.
0: Wah, nusupi weteng.
1: Ya, ol. Nusupi weteng, pasal kang bawon, kang.
0: Iya.
1: Kang.
0: Yuk. Buat
1: keketok.
0: Mhm.
1: Martoloyo, Mati no anapi ya.
0: Yo.
1: Terus ibu yang tahu. Orang ini sudah nak lagi orang kaya ni eta.
0: Yo.
1: Saya nak buat tunggung ke kerana.
0: Yo.
1: Kosong lah. Kuning. Ya, Mas Yodan.
0: Yo.
1: Hari ini Bapak
0: Mersiono. Ya.
1: Sisto Romi. Teras-teras udara. Enak ke?
0: Yuhu, enak-enak gor. Yuh, batri.
1: Batri.
0: Isi monitor.
1: Aku Kang Bambang Manek.
0: Duh,
1: Kang Bambang Uji. Wanda
0: tuh
1: berhasil ya. Terus
0: berhasil
1: tuh. Enak ke? Ngurumanin ya. Apa? Lanjut ya.
0: Oke.
1: Andri Kondro, sama Anissa, Bunda Cece, Mbak Yunita sama Mas David ya, buat Jasiti Mana sama Pak Ji, Mampu Uji Atmoko, iya, Mama Kiwi yang sambut Tong Marcel, sama suami ya, Muktar Odong-Odong sama Not, Tang Akbar, atau Ma'i, Jalukui,
0: Tengku
1: Satu, Ima Wimin. Terus Kang Sarno, Yumarti, Udine Retini, Trinin, Batari, Jeles, Aries, Kang Parjo.
2: Papa HM, enak weh.
0: Dulu enak apa?
1: Enak orang. Enak, terus Mbak Lemu, Bedur Jepang, Lili Basimur ya. Bode Kunti, Kang Tedi.
0: Ya.
1: Lanjut, Maning. Kang Daim, masih melek, Kang Daim. Apa Sarun, kalau Beduk apa ya?
0: Ya.
1: Beduk, Amudulidia, ini ayam juga. Ya.
0: Apa?
1: Nanas manis nanas madu manis tenan. Lanjut ya.
0: Kang Kesret yo lagi ngemoceli jagung.
1: Oh iya duduk nang acara terus we. Pak ngopi apa anu apa eta saya ngono wis. Lanjut ya. Ida pacul jan pacul ini pacul dewi pacul.
0: Gunyal-gunyal pacul.
1: Mas Arfan Mas.
0: Menit.
1: Menit. Menit. Bapak Nuno. Juga
0: ini yang akan lu masuk
1: ke sini ya. Oh, saya lesok gue.
0: Ya, oke.
1: Ya, akan memadai yang boleh.
0: Iya, benar.
1: Elisa ya. Terus Kang Hendro sama Ismeli. Bang Jun, asih melek. Mama Yatina, Baroki main ya. Banopal, menggunakan lingi ya.
0: Oke.
1: Parti pun sudah kabur di wingi ini kan.
0: Iya.
1: Iya benar. Kemarin Ganis ya.
0: Iya.
1: Terus CMI. Kiri
0: saya
1: Mimi,
0: saya
1: Mimi mana ya kang?
0: Yo Cemi, cita-cita itu.
1: Iya, saya Mimi ya.
0: Oh, saya Mimi, iya.
1: Mama Elsa. Halo Mama Elsa, ya siro. Kemandrelan, dua kapsur, juga.
0: Oke.
1: Ya lanjut, boleh negara kape kan?
0: Oke sih ya.
1: Semoga sehat, nongkangi, pinter kan ya. Alhamdulillah. Ya, makasih kang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla jinjing. Bayang punya wilayah keturunan di Bapak HM, HM, HM. Bayang ini ya uang, gendel-gendel lawang. Yo. 6154777, walau assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
3: Dan rute seporet.
0: Nama-namad.
3: Sembelakanya seporet.
0: Yo, ya cikiwir.
3: Mardini ya seporet. Wayai ini seporet.
0: Wayai.
3: Wayai, wis tatan lah.
0: Oke.
3: Sehat lah.
0: Alhamdulillah berkas waras tergenasi soal tuku beras.
3: Barangnya akas
0: lah. Wah akas lah.
3: Entol. Cubung birunya diadusi orang.
0: Yora lah.
3: Ora. Surah kanggo.
0: Njok kanggo.
3: Ora kanggo. Tultana wis ditendang.
0: Ya sungkan tultana.
3: Kayaknya cok bintang entarna.
0: Seh, si ngandong eh. Ya na papat yang salah.
3: Oh iya. Lagune mantan edan alias mantan dublek.
0: Wala yung. Wala yung. Watri.
3: Salam yang gue mikir Bapak HM.
0: Bapak HM.
3: Terus yang gue Ibni Abdillah.
0: Yo.
3: Terus yang gue Bang John Cigambir.
0: Aki. Yo.
3: Maya Nopal. Terus yang gue Walemu. Karo Yuda Roja.
0: Oke.
3: Amuh Taro Dongodong. Karo Maman. Terus juga buat Mama Kiwi Kang Sawun. Terus juga buat Kang Bang Mama Neng.
0: Iya.
3: Terus juga sedulur singanan ning Kalimantan.
0: Uha.
3: Bang Aril sing gue martabak.
0: Oke.
3: Terus songgo. Kaeng go Mama Ari Bapak Ari.
4: Upo malam upo.
0: Kasnuri
3: Kuiwin. Terus Bang Kecep
0: Matong. Iya, kecep we.
3: Iya. Terus
4: malam

0: Kang Daim wingi-wingi mancing ya.
1: Iya.
0: Iya Kang Daim lawas nemen.
1: Mama Elsa.
0: Siapa?
1: Mama Elsa.
0: Mama Elsa, kalau Mama Riko dan Putri Kodok.
1: Yo.
0: Mas Yani. Sing duwe kue, sing duwe kawas kawasan Madura.
1: Yo.
0: Iya. Terus songgo sapa maning ge wae karo Paweni. Iya terus Bang Hariri.
1: Ya.
0: Terus songgo kabeh bae wis.
1: Ya.
0: Oh Bunda Jeje sedulur ya, Jeje. Tua ya.
1: Oke. Okay.
0: Sedulur 5,5 nom.
1: Ya.
0: Kang Teddy Dewi Kunti. Sedulur nome wis wayahe ning ana.
1: Wayahe.
0: Karo Mas Gapi.
1: Yu.
0: Terus sedulur lanange sing ana ning bagian.
1: Kang Acong.
0: Kang Acong Ribat. Lagune buaya kan.
1: Yu.
0: Mantan Edan alias mantan
1: Gapi. Yap. Oke.
0: Iya. Salam spesialen go Mardi Tur Anggi. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur akhir rezeki ne. Jadi anak yang soleh yang pintar berbakti kepada orang tua.
1: Yo.
0: Super spesialnya buat yang ada di belakang yang lagi ngambek.
1: Iya.
0: Waduh. Iya, makasih Pak. Tunggu.
1: Nah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dobla Cing Cing.
0: Jos.

Pagi untuk Barista Pramon ya. Ya biasa kalau malam Jumat ya rada sepi ya lumrah ya. Wayai wayai wayai. Baik dia nyusupi weteng hadir cekewer. Ada pelayaran ya Jakarta Ariani. Mantan kentir ya di situ para Paras Waji.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon FM Tegal dan Rute Sabar EC. Tanggul Kali Belanakan ya, Mantan Edan Pelayaran dan Nyusupi Wetan. Maju di sapa kembali, ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dute saporate. Nemen-nemen Kang Kumis.
1: Ringe
0: ya saporat. Eh, Cekewir. Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Barang atas.
0: Iya bener Kang Kumis, iya. Iya.
1: Aku nembe balik iki jambu lebur.
0: Jambi arek kang omah.
1: Jambu lebur kang omah.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya. Iya bener.
1: Aku tuh pernah lagu ya perapatan celeng.
0: Bu, perapatan celeng, ora perapatan gir lanceng.
1: Ora perapatan.
0: Iya. Yeah.
1: Ning baramon baik wi ngono.
0: Oke, iya.
1: Iya. Salame kanggo Kang Bawor.
0: Yeah.
1: Semoga paling sehat.
0: Amin amin amin. Makasih.
1: Paras.
0: Amin.
1: Sakitu beras.
0: Iya. Yeah.
1: Paringin panjang umur.
0: Amin. Alhamdulillah
1: ya Rabbi. Ya semoga paling sehat.
0: Amin.
1: Turu ya
0: bagus sekarang. Iya, oh, yang ini wis takon turu ora bak. Olah soalnya.
2: Selamat malam Pak Kumis. Luar biasa ya.
0: Wah, Kang Kasnuri, Kang Kasnuri.
1: Kang Kasnuri. Selamat malam para Mama Wiwin.
0: Iya.
1: Semoga pari sehat Kang Kasnuri.
0: Amin amin.
1: Iya, terus kanggo apa HR? Pokalo.
0: Yo, iya.
1: Nasi toro.
0: Yo.
1: Semoga paringnya sehat yang bawar ya.
0: Iya sih.
1: Terus kanggo Bunda Sar, semoga paringnya sehat.
0: Iya, oke. Okay.
1: Kanggo RTLHN.
0: Iya,
1: benar. Kamu muncul di RTLHN ya?
0: Iya, wingi-wingi.
1: Wingi-wingi muncul ya?
0: Iya.
1: Iya, terus kanggo Kang Asnuri. Ini pada mudun kapeng yang bawar ya.
0: Iya, benar.
1: Iya. Ya spesialnya nggak Kang Bawor, sekeluarga semoga paling sehat Bawor.
0: Oke, makasih. Bye-bye.
1: Iya, selamat berlebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dobla cing-cing. Bayu, terima kasih Kang Kumis yang ada di gear lanceng ya, darah para darah Sirampok ya. Ada Kang Senso, saya ada Mbak Tun, Abang Dol, ada Mama Ari, Bapak Ari. Kawasan yang begitu dingin di sana ya. 614577. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
3: Saudara Pramon dan juga Saporete.
0: Teman-teman.
3: Iyum Arif.
0: Yop.
3: Turung Arif.
0: Iya.
3: Dong ini sampean bubar.
0: Yop.
3: Lagunya apa ya?
0: Lagu
3: nih. Kita wis mas. Epoci baiklah.
0: Teh Poci.
3: Ya Tegalan.
0: Oke. Okay.
3: Salamnya itu Bang Pangkas Nuri ya. Raih lembur.
0: Iya.
3: Iya, ubar raih lembur. Terus Mama Lani raih lembur turu.
0: Turu.
3: Raih lembur turu kape ge buat tole.
0: Nggih.
3: HM.
0: Teh Poci.
3: Terusan upo sebelah upo lah apa nih
0: upo? Wes mau pertama kedua malah.
3: Oh kedua. Sehat selalu ya kok. Terus kuda sapi ya.
0: Yup.
3: Terusan Wardiem. Ini tulanan HP Wardiem.
0: Yee.
3: Semua HP punya mas Bawor.
0: Oke, siap.
3: Siapa
0: yang mau sampaikan? Terima kasih. Ya, Mama Lani muncul, Mama Lani.
3: Mama Lani.
0: Oh.
3: Melek.
0: Mama Lani hapus. Gare. Aku yo sih melek, Mikma.
3: Kasare lagi video callan karo
0: Pi. Iya dihapus.
3: Ya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam, Dobla Cing-Cing.
3: Terus.
0: Baik, ada Madam Berganis ya yang ada di Setanggal, ada Kang Aldi. Tuh ringin yo 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saringe saporet.
0: Nama-nama-nama.
4: Kayong lubar marit.
0: Widi,
4: bisa sama sekali.
0: Iya, di papa kok ngarepe ya ora bisa ya.
4: Ora bisa.
0: Bisa.
4: Pangan gua model kayak wingi dong.
0: Kayak gue ya. Terwosol ge langsung.
4: Terus
0: ya lo. Ya wong siji iki ya
4: metu jabak, panahnya pada baik.
0: Pada baik, iya.
4: Pada munilah ke angin, nyanyi kipas angin.
0: Ya, pada baik.
4: Ya, angin alami kalau kebaikan sejil apa.
0: Ya, nengisor awet pelem ya pada baik.
4: Pada baik.
0: Iya, bener.
2: Malam, Kang Taim. Ya, Kang Bawor.
4: Kang Ketret.
0: Ya, bener lagi. Itu mi pilih jagung.
4: Ya, lagi mocel.
0: Ya, mocel.
4: Ya wis arene ya kan jamelu seneng aja ngrungu moni lagi model jagung.
0: Yo jagunge sedo-dowo nemen.
4: Iya, aja ngrungu sing kaya kok berarti ngrungu sing sing apik.
0: Apik iya bener.
4: Sejen karo kaya Kang Kesret jagunge wurung
0: ngono. Wurung ya.
4: Ya melu kaya ngren.
2: Kang Daim ora dehem.
0: Wah, Kang Kasuri ya.
4: Lah kok pipis gas. Ya hamil lagi kok bibit.
0: Bibit ya.
4: Iya.
0: Benar.
4: Terus terus kok gigi buben. Bibit telaka.
0: Lengkap men. Iya benar.
4: Menyempil lingkang kecret paling anane jagung.
0: Iya anane jagung.
4: Iya Kang. Jagung kalau kok bibit tandure itu kulit jagung.
0: Iya ya kowe. Bener.
4: Asal dehem ya kudune lu ngerti. Bibitnya deheman.
0: Dehemaning.
4: Iya. Iya, mungkin ulan-ulan bangsa ulan 10 oleh dibibit jahat kangelan. Iya, orang sembarang munding ulak.
0: Ulak iya. Kak, dia wes manjing bombong apa urung Mas Daim?
4: Sinten.
0: Mama Lani.
4: Ya Allah, iya bisa telur wadul ya. Iyalah kok kena. Iya, kayong akeh bombong.
0: Nge bombong ni, weh.
4: Iya, ditambah ni.
0: Iya.
4: Wis kelakon, wong pengin.
0: Ya, yu watri.
4: Oh, ya yu watri.
0: Ya.
4: Ceremoni lagi nang Bekasi.
0: Oh, buasi lagi ngitungi duit.
4: Lagi mirang duit.
0: Iya, bener.
4: Ya kampanye nyilih ilat toh.
0: Ya nyilih ilat we, ngitungi duit nyilih ilat ya, bener.
4: Duit sakit akeh kan.
0: Iya.
4: Ngitung ilat dewe kan sing
0: garing. Garing ya bener.
4: Ora ilat tak
0: dite.
4: Berangkat tangan tung duit kan kayak kuat.
0: Iya benar.
4: Iya. Ya bawak yo Watri.
0: Iya.
4: Selamat malam.
0: Malam.
4: Niki Kang Kumis.
0: Kang Kumis di Igi Klanceng Sirampok.
4: Oh ya salam kenal.
0: Kang kenal Kang Kumis. Iya.
4: Ya mau rupane Upo.
0: Upo
4: nomor loro.
0: Yo ya yang pertama ni sing duit keturen.
4: Sing duit berapa?
0: Iya.
4: Aku sedang gue sing duwe keturen sing mlebu
0: bumbung ono wae ya uwong.
4: Iya, ayah babu apa ya uwong.
0: Uwong kena nggo ganjel.
4: Upo. Iya, bumbung. Om Kasnur durung ya.
0: Sapa Om Kasnur durung?
4: Iya, durung. Pamalane durung.
0: Durung.
4: Iya, gue wong papat gue sing gawe ganjel nang lawang.
0: Oh, kaya kowe.
4: Iya, raya.
0: Iya, bener.
4: Ya jam ke wong papat di sebelebu.
0: Nah,
4: ya lawang ake gampang.
0: Ake gampang
4: nih. Ayo kena taksi teni Kang. Jadi kan datang banyak jimaning. Nyiratu.
0: Nyiratu, iya.
4: Dan nyiratu burung lebu. Jadi Kas Nuri, Mama Lani.
0: Iya.
4: HM.
0: Di et sore boh nyiratu ini urung.
4: Urung ya.
0: Iya.
4: Yang saya si melak ngono. Kita nak kena moni, wong wadon wis pada turu Kang Kumis so ya.
0: Iya. Salah.
4: Iya kebalane paramo. Orang prakon turu.
0: Iya bener.
4: Iya paling ya jelas kalau gidis.
0: Nah kayak gidis iya. Iya.
4: Kalau pencet menang tapi gayem kayak.
0: Gayem
4: tapi kalau gayem.
0: Gayem iya.
4: Kebalane paramo kayak kayak aku.
0: Iya. Wek ngelembur sih Kang Daim.
4: Siapa Kang?
0: Kang Boim.
4: Kang Boim, iya. Karo yu adun ya.
0: Iya, bener.
4: Iya. Kayak Kang Boim karo yu adun.
0: Kalau
4: menara diwe ya bareng.
0: Gaya kowe, iya.
4: Iya.
0: Cuma
4: ya
0: Yo.
4: Wela kalak kak kue Kang Boim.
0: Yo, gayem apa ngemplok cari Kang Boim?
4: Ngeblok.
0: Ngeblok iya.
4: Ada ngebloknya si Glodongan.
0: Oh, kayak gue.
4: Iya, ada gayem gue wis lembut. Cari.
0: Gayem gue kayak wedus kan gayem iki. Ya nek wetan bahasane wedus kan nggih bar mangan terus langsung cangkeme obahe gayem iki.
4: Gayem. Ada nang kene kebo, Kang.
0: Oh, kayak gue.
4: Iya.
0: Wae upo happy.
4: Iya. Upo happy.
0: Yeah.
4: Selamat malam.
0: Yo Mbak Ina, Bumi Jawa karo Mas Kardjo.
4: Oh iya Mbak Ina.
0: Iya. Iya, rupane Mas Kardjo wis mulai jualan mau weruh kok.
4: Oh wis.
0: Ya jualane kan nang perke SD sangane Anggi.
4: Oh, kan trai, Kang.
0: Ora Mas Kardjo kan mulai anu nang kampung kok.
4: Oh, kampungnya di sini, Kang.
0: Yang kan apa Pangindangan Bumi Jawa.
4: Oh, Pangindangan
0: Bumi. Iya, dodole ning kene ning Halmahera.
4: Oh, nanti kono, Pantura.
0: Iya, ning Halmahera, ning Perkes Jine Anggi.
4: Iya. Iya, nang jalur kono ya, Kang.
0: Iya.
4: Iya.
0: Kue 7350 Bu Sapa.
4: Iya, di stem.
0: Iya, stempel urut di stempel.
4: Belas penyiar.
0: Iya.
4: Yo.
0: Kue.
4: Wis kaya
0: kesel lagi esok. Iya, kat esok bener.
4: Iya, arah
0: jeneng
4: keringanan lah
0: kaya. Iya, kaya keringanan ya we. Aja mempersulit lah.
4: Aja mempersulit.
0: Iya.
4: Dipermudah.
0: Ya permudah ya Papa HM.
4: Iya,
0: kaya
4: Papa HM yang mempermudah.
0: Iya, kuwi soalnya wis ana stempeling.
4: Wis ana stempel.
0: Iya.
4: Stempel UGM jar di kota.
0: Iya, bener.
4: Ya, halo.
0: Halo,
4: bener.
0: Halo.
4: Di sana jereng
0: ngono ya Kang. Iki ngomong-ngomong lagune apa di sini lagu Leti?
4: Lagu ya Payung Pangsalen ya. Lagune Mata Sipit Kang.
0: Mata Sipit.
4: Iya.
0: Hele.
4: Belawas ora digleser.
0: Iya. Wah, Mbak Yunita lagi ngelilir Kang Daim.
4: Mbak Yunita ya.
0: Iya.
4: Didis Kang.
0: Didis ya.
4: Iya.
0: Yo gayem-gayem.
4: Ada ngelilir kan nyotek kok ya.
0: Iya.
4: Iya lu baru marip.
0: Ya wong wayahe.
4: Wayahe. Ada sampean muni ngomong wayahe. Yo lha tapi pikiran mono.
0: Iya.
4: Krimbil lah kayaknya enggak ya.
0: Bener.
4: Iya. Dari kegonia ya. Nih yang mau tetap beli sang wayah bengi.
0: Yo bengi ya. Aling-aling udewek.
4: Dengan kaling jelas-jelas dewek.
0: Iya.
4: Yang belas hitam ya. Kang Jojo monitor.
0: Ya monitor. Wek, safety jalan Bali, wayai.
4: Ya Kang, safety jalan Bali.
0: Ya, safety waduh no.
4: Safety waduh.
0: Ya.
4: Udah setting
0: kan. Ya bener.
4: Ya. Gue bisa ngatur namun ini wayai berarti
0: cewek. Iya. Bener kak, nah, kak.
4: Iya.
0: Yo. Oh, Kang, oh mikir Kang Junet.
4: Kang Junet, nomor mikir Kang Junet.
0: Ya, bener winning penyalahan jati negara.
4: Oh, penyalahan jati negara.
0: Oke. Okay.
4: Ya, kayak kue Kang Junet.
0: Dan
4: kono nama Sarona apa ya?
0: Kang? Mas Sarona yang Warung Pring.
4: Warung Pring ya.
0: Iya.
4: Iya kawasan Mono. Ya beli kue kue Kang Bagas ya.
0: Iya, Kang Bagas waktu kumpul.
4: Ya saja, lur kue numpuk nang Mono.
0: Numpuk neng kono.
4: Iya. Mbak Yopunti kayong ampleng.
0: Mbok ye.
4: Ayo lah kak abane sing mau. Karo kue Kang Teddy.
0: Kang Teddy, iya. Yeah.
4: Mbak Yuni, ya wene mau ditar apa ora?
0: Wayuni he, wis merem.
4: Wis merem.
0: Iya.
4: Wis ora kalap.
0: Wis ora kalap.
4: Karo Mama Ikmat monitor.
0: Oh, Ikmat to mripate kaya iwa kementolo. Yang mene iya.
4: Ayah-ayah-ayah
0: mana? Malah kok. Nganti tekan subuh gusrek.
4: Iya. Wong liya go turu
0: sama
4: Ikmah
0: gumel. Ya kuwi kalong iki.
4: Kalong.
0: Iya, meleke bengi.
4: Lakalaka.
0: Ngelangka bener.
4: Iya, kuwi rezekine paling ora
5: iki. Selamat malam Kang Daim. Semoga
0: ya.
4: Siapa Kang?
0: Ya. Iya, gue kan ngger WhatsApp suara neng Paramon kayak kiye. Gue Kang Adiansa di Babakan.
4: Adiansa. Apa nih tak rokok? Nama di selamat malam
0: Kang. Iya, selamat Kang Daim, sama Kang Bawor sehat ya.
4: Ya kerungunya mau nih semoga lekas sembuh. Kasunat.
0: Iya ya. Iya. Iya neng ger face note atau WhatsApp suara neng Paramon kayak gue pedot mani langsung pedot.
4: Apa sih ya Kang ya?
0: Iya mungkin kaki wis kakean ki.
4: Beban.
0: Beban ya.
4: Iya.
0: Rame cilik.
4: Rame cilik akan bubar.
0: Yo.
4: Ya kaya ngondel ngono.
0: Iya bener.
4: Iya.
0: Ya, kita koni nyambi jawab bae nembe cewok iki. Kang Dai en Kang Boim.
4: Boim. Wis ora telat-telat sewang lara.
0: Iya iyalah.
4: Iya. Wis enak bae. Aku ora irik, Kak.
0: Ora irik, Kak.
4: Iya. Karena enak.
0: Ya,
4: nanti tak kuat jam siji apa jam loro.
0: Iya, sip.
4: Iya, Pak Dedi penyiar.
0: Ya.
4: Ya salam ke KPP.
0: Ape baik.
4: Iya, malah liane ndak bareng rasan.
0: Iya, bareng rasan bener.
4: Iya, bareng rasan bareng rucuk.
0: Ya.
4: Iya. Kue lagune mata sipit.
0: Ya, mata sipit sudah tak siap nih.
4: Iya, spesialnya ke biasa.
0: Iya.
4: Mas Dewangga.
0: Dewangga. Amin. Ya, amin.
4: Matur suwun.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincing. Ya. Baik Kang Daim bersama Mama Ana ya. Ada di Bedug ya. Selamat malam untuk semua saya yang ada di Bedug. Desa Pegirikan, Desa Pegiringan, Desa Pecabian. 6145 Mbak Juju Jual. Assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramod. Nama-nama-naman Ece kewir
6: Kondangan Wurung.
0: Kondangan Wurung. Oke.
6: Ini mau mancing warung.
0: Yap. Wong pati motor mogok kok mancing warung. Kudunya gue berengke loh.
6: Iya
0: kue. Iya kue. Iya power baik.
6: Lama-lama
0: ini power. Iya power tau ngurah warung ya. Yap. Apa nih?
6: Malam Jumat biasanya.
0: Yang kau lah, jelut maning lah. Ayo.
6: Terus lagi ya.
0: Yo.
6: Aim. Hari belum tuyal online lucu.
0: Ya, memang.
6: Terus bukan sore ya. Kamar gani.
0: Oke. Ya.
6: Marina malam.
0: Yup.
6: TMSM malam. Mandet malam manung ya.
0: Ya.
6: Mariski wisuru ya Maya.
0: Terus
6: panggil ya.
0: Yo.
6: Terus kok mau batu apa halu?
0: Ya siap.
6: Tinggi.
0: Ya, Papa HM.
6: Papa HM.
0: Yuk. Oh, kabar baik kayak dia ngantuk asli ini.
6: Yuk.
0: Yuk, ay yang pentuk.
6: Sial gua. Parten ya walani ya.
0: Siap.
6: Goreng kok. Dia pesen.
0: Heeh.
6: Goreng maning kok. Ini dek kawasan aku lah ya.
0: Oke.
6: Makasih
0: Mas Bor. Yo. Waalaikumsalam Dumla Cincin. Baik Mamalan di Mujung Agung. Selamat malam yang ada di Mujung Agung. Baik ya, hanap rapatan Sirampok Ecekiwir.

0: ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak.

0: oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Jabodetabek. Undangan burung hadir mata sipit ya, tadi dihadirkan juga teh boci dan perapatan lengce ya. Menghiasi ruang dengar panjenengan di kesempatan malam hari.

0: Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang diaspora teman-teman.
0: Yang Junet.
1: Lilir ya.
0: Lilir, tapi padang lilir nyongi turu urung.
1: Lagu ini ya.
0: Yup.
1: Nunggu waktu ya.
0: Nunggu waktu.
1: Iklan aja. Salamnya nggak tapi bayas, pada turun.
0: Iya bener.
1: Ini monitor ya. Pesannya buat Kang Bawor ya.
0: Oke, makasih.
1: Kita yang gini ya.
0: Di.
1: Pesannya buat Mbak Lulu ya.
0: Oke.
1: Kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dunda Cing Cing. Ada Kang Juni dia yang ada di penjalan Jatinegara ya. Di gantungan ada Bapak Ais, Mama Ais ya.

Hari ini telah gabung ya, Yuwatri-Watri hadir, Mama Elsa, Aminah juga hadir, Mbak Am hadir. Assalamualaikum, malam Mas Bawar, salam yang gonok Anggi yang cantik ya. Minta lagunya Tanggul Kali Belianakan ya, tadi sudah dihadirkan ya. Ya, makasih Kang Bawar ya, ada Bu Fatima bersama Pak Sehudin yang ada di Demang Harjobonya. Yo Kang Tirto yang ada di Kendal Wileri ya, lagi tugas malam-malam, salam kenal buat pemuda berkat ya Kang Tirto yang ada di Wileri. Baik yo, selamat malam Raja Somplak sing saya tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Anjeje Lisbon dan kelima bidadarinya. Punting pindangan dong di Glinding, salam buat Mama Prabu, Mama Ella, Mbak Sipa Pakalulangan. Ada Mbak Ernawati, Bujito, ada Mama Sherly, Putra Keturen. Ada Mas Ibni, ada juga Mas Albar, ada Lohis, Kang Kasnuri, Maju. Ya Watri, ada Mbak Nia Koca. Ya Mas Aldi, ada Mama Kolor, salam manis ikut sekembar. Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, ada Nok Anisha. Ada Abbas, ya makasih gue rasa somplak ya bersama Dede Anggi. Mama Ikma dan tiga darah manis ya hadir Kang Wawor, pelajaran dong. Ya tadi sudah dihadirkan ya. Spesial ke Pak Isbanu, super spesial ke Kang Mas Parco. Ya terima kasih Kang Bawor. Kang Adiansa juga ikut gabung ya, ada Kang Boim ya gabung di kesempatan malam hari ini. Baik ya, itu sudah kebersamaan Bawor ya di malam hari ini. Bawor pamit undur diri lebih awal karena besok juga harus tugas apotek ya, supaya KB-KB kecandak istirahat ya oleh. Lalu mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang ada di dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya anda semalam tetap semangat yang pastinya ya. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 Setara Pramana FM dan seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ngeke foto nang Surabaya.
0: Oh pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Orang kaya nyong kie nombek keriput.
1: Alhamdulillah nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nombae yo ya.
0: Oh, habu top. Antosan jenengan esik kinyis-kinyis, rambute ireng, kulite ya esik kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya esik enom ya Pak Manten.
1: Lu anak baru penyong.
0: Eh, kasih warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
3: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petabedia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal sultana, otipus, teh moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Alka Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, Patokan Pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Blonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi. Rangda 2020.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02. Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ril, kenapa kok kamu mukanya sewot gitu?
1: Ini saya lagi kesel. Abisnya dari tadi masukin kunci motor kok nggak masuk-masuk.
0: Coba Nia lihat. Tuh, bener kan? April salah motor. Dari plat nomornya.

0: jangka waktu yang lama. Kalau cara pakainya, untuk vitamin ini bentuknya kapsul. Diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul. Kalau Vimata, bentuknya cair. Bisa diminum, tapi lebih manjur lagi kalau ditetes. Satu tetes di mata kanan dan satu tetes di mata kiri. Lakukan sehari 3 kali.
1: Makasih ya atas sarannya. Sekalian aja ya, mumpung lagi bareng Nia, anterin aku ke apotek yuk untuk beli Vitama dan Vimatanya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat

0: alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Halo pendengar radio Sara Paramon FM Tegal. Ini Bawor kebetulan COD dan silaturahmi ke daerah Mintaragen. Ini pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, niki kali sinten nggih Bu panjenengan?
2: Ibu Utamaro.
1: Nggih, yeah. Alamat?
2: Alamatnya Jalan Cibiwung, yeah. RT1 RW9 Kelurahan Mintaragen.
1: Nggih, yeah, Kabupaten Tegal. Nggih, Ibu, saderengipun mengonsumsi Habutop, nopo keluhan Ibu?
2: Keluhane bangunan batuk, batuk biasanya nginum obat. Niki mboten nginum obat, mantun nginum Habutop.
1: Sampun telas pinten Ibu Habutope?
2: 16.
1: Weh, hebat nemen ya, 16 botol nggih. Ini untuk pendengar radio nggih. Ini Ibu sudah habis 16 botol. Jadi setelah minum atau konsumsi Habutop pripun yang diraos?
2: Diraos tidurnya enak, maang ya enak, batuknya mboten batuk pusing ya, dapat sembuh, kepada sedoyo, alhamdulillah ya Allah, kalau paringi sehat mali ini, sudah dipakulat toksing lal,
1: Nah ini pendengar, ini ibunya sudah habis 16 tapi yang dirasa sudah mulai ada perkembangan kesehatan. Tentunya di kesempatan itu ibunya sudah ada perbedaan bersama keluarga. Matur nuwun nggih Bu, niki testimoni Bawor ya dari Radio Sara Paramon FM Tegal kanggo panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat ramuan dari Arab yang paling ngetop.
0: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

Hai, saya Aidil KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

Tahu Tong, obat herbal pamuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08 nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Assalamualaikum pendengar Radio Sedara Paramanen Tegal. Ini kebetulan saya lagi di konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, perkenalkan naminipun sinten?
2: Bu Rohma.
1: RT?
2: RT 1 RW 9 Kelurahan Mintarakin
1: Kota Tegal.
2: Kota Tegal.
1: Nggih, saderengipun ibu ngonsumsi Habutop napa keluhanipun?
2: Keluhane jantung kali partigo nate mondok bar, langsung mondok kula niki ngringok na radio terus niku napa tumbas Habutop sepriki.
1: Mpun telas pinten Bu?
2: Pitulas botol.
1: Tapi alhamdulillah terbantu sekali nggih Bu.
2: Nggih. Amin.
1: Nggih. Terus setelah minum Habutop pripun sing dirasa badane ibu?
2: Iya enteng lah arane sehat.
1: Nggih, berarti pun wonten perbedaan nggih.
2: Nggih, nggih pun awong pun pitulas ya. Arane nggih wis mari.
1: Nah ini ibu ya yang ada di Jalan Serayu Mintaragen setelah minum Habutop sampai 17 botol
2: okay.
1: Jadi penyakit-penyakitnya itu sudah baik yang dirasa. Matur suwun nggih Bu niki bawor apa niku testimoni paten panjenengan. Nggih. Mugi-mugi segala suatu kesehatan saged teng ibu nggih.
2: Nggih amin. Nggih mudah-mudahan paling sehat.
1: Nggih matur nuwun.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habutop.
2: Ramuan Arab.
1: Yang
2: paling ngetop.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Yeah. Nah. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: diantar ke pasar.
1: Enggak, sendiri juga bisa kok. Aduh, silau banget.
2: Kenapa, Mi?
0: Hati-hati loh, kok micing-micing gitu matanya?
1: Silau banget, Bi. Tiap keluar rumah cahayanya kayak nusuk ke mata gitu. Sampai perih nih mata Umi. Berair juga.
0: Nah, itu karena kesehatan mata Umi terganggu. Udah, ayo. Abi antar aja. Sekalian nanti Abi beliin Pitama ke apotek deket pasar. Biar mata Umi sehat. Nggak silau kalau keluar rumah. Pitama itu kan solusi kesehatan mata, Mi.
1: Oh, ya udah atuh. Ayo anterin aja ke pasarnya. Beneran tapi ya, nanti beliin Pitama ya, Bi ya.
0: Iya, Mi. Nanti Abi beliin sambil nunggu Umi belanja ke dalam pasar. Bonusnya nanti kan malam Jumat.
1: Idi. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anis, biasa disebut Mas Anis. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anis, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, ya. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah. Efeknya untuk tensi ya, mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anis, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

0: di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habu Top.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak. Ini tehnya, saya ambil Habu Topnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
0: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa

0: di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 01 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo, Brebes atau Selatan Pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah Selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjar Harjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

0: call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: menyembuhkan mata saya. Demikian pengalaman yang saya rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan Dukuh Turi Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: salah.
1: Apa aneh sih sing salah?
2: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
1: Apa aneh sing salah?
0: Gue aku tanamkan kesucian gue duduk keputihan.
1: Yang tengah tulisannya nang liriknya keputihan kok.
0: Dideleng sing bener nar jenal.
1: Eh?

0: mata. Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing Nembang.
1: Wah, lah ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan masalah yang berkenaan dengan khitan. Sebagai yang kita maklum bahwa khitan bukan merupakan syariat baru, pelaksanaannya telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijelaskan dalam ayat 124 surah Al-Baqarah, wa izi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah mencoba menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka dilaksanakannya itu dengan sebaik-baiknya. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini maksudnya adalah perintah dan larangan. Allah menguji Nabi Ibrahim untuk melaksanakan beberapa perintah, menjauhi beberapa larangan yang seluruhnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita buka sejarah, akan kita lihat bahwa memang kehidupan Nabi Ibrahim penuh dengan tamsil-tamsil yang tentu merupakan hikmah buat kita sekarang ini. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat tentang perintah yang ada di dalam ayat 124 ini. Ada yang berpendapat Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah dan larangan, bahwa perintah yang ada di dalam ayat ini adalah perintah untuk membangun Ka'bah. Ada juga yang mengatakan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ada pula yang berpendapat perintah untuk hijrah, dan masih banyak pendapat-pendapat lain, termasuk pendapat yang menyatakan di dalam perintah ini adalah pelaksanaan daripada khitan seperti yang dikuatkan oleh Al-Imam Qurtubi. Kesimpulannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Al-Imamul Jalil Al-Hafiz Imaduddin Abil Fida Ismail Ibn Kathir. Di dalam tafsir Ibnu Katsirnya, beliau mengutip pendapat Abu Ja'far bin Jarir, di mana beliau berkata, annahu yajuzu ayyakuna al-muradu bil kalimat jami'u ma dhukira wa jaizun ayyakuna ba'du dhalik wa la yajuzu al-jazmu bi syai'in minha annahu al-muradu 'ala at-ta'yin illa bi haditsin aw ijma'in. Kesimpulannya ialah bahwa yang dimaksud dengan perintah dan larangan dalam ayat ini adalah seluruh yang ditemui oleh Nabi Ibrahim dalam perjalanan hidupnya atau sebagiannya, tetapi tidak boleh menetapkan bahwa perintah dalam ayat ini cuma satu saja kecuali berdasarkan hadis atau ijma. Dengan kata lain, termasuklah khitan di dalam kalimat wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kesimpulannya ialah syariat khitan dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini dari segi sejarahnya. Menurut hadis Imam Bukhari dan Muslim, ketika turun perintah khitan ini, umur Nabi Allah Ibrahim sudah mencapai usia 80 tahun. Kita bisa bayangkanlah ini, umur 80 tahun turun perintah khitan. Di zaman tentu belum ada pisau cukur, belum ada gunting, belum ada silet, sedangkan pada usia 80 tahun kulit itu biasanya sudah mulai agak keras, turun perintah untuk melaksanakan khitan. Ini pun fa'atammahunna, perintah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Diteruskan syariat ini kemudian oleh putra-putra beliau yang juga menjadi nabi dan rasul, seperti Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan terus oleh para nabi-nabi sesudah beliau sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya hukum daripada pelaksanaan khitan? Saudara kaum muslimin yang berbahagia, hukum melaksanakan khitan adalah wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini merupakan kewajiban penunjang. Artinya, yang wajib sebenarnya melaksanakan ibadah. Orang tidak akan bisa melaksanakan ibadah kalau dia tidak bersuci, dan orang sulit untuk bersuci kalau dia tidak dikhitan. Maka khitan lalu ikut menjadi wajib. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan, lil wasail hukmul maqasid, wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Contoh, saudara wajib naik ke atas loteng. Ya, wajibnya naik ke atas loteng. Tapi saudara tidak akan bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga ikut menjadi wajib. Perintahnya cuma naiklah kamu ke loteng. Tidak ada perintah carilah tangga. Tapi lalu dalam proses pelaksanaannya, kita tidak akan bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga ikut menjadi wajib. Allah memerintahkan kita, dirikanlah solat, wuduklah kamu, bersucilah kamu. Kita tidak akan bisa bersuci kalau tidak dikhitan. Maka khitan itu ikut menjadi wajib hukumnya. Bisa juga dengan kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu pekerjaan yang tidak akan sempurna tanpa sesuatu hal lain, maka sesuatu hal lain itu ikut menjadi wajib juga adanya. Kita tidak akan bisa naik ke atas loteng kalau tidak ada tangga, maka adanya tangga itu ikut menjadi wajib. Di dalam kitab Ghayatul Bayan ala Zubadi bin Ruslan dijelaskan, wal khitanu wajibun ala dzakari wal unsa, dan khitan itu wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan, li balighin aqilin muhtamilin lahu, yang sudah baligh berakal dan sanggup menahan rasa sakit, satira binasbi kamratin qata'a wa hiyal kulfatu minadz zakari wal ismu binasbihi aidan min unsa, yaitu memotong kulit kamrah yang menutupi daripada zakar seorang laki-laki. Adapun bagi perempuan, memotong asal nama potong, tidak seperti halnya laki-laki. Sebab apa? Sebab kulit yang dipotong yang disebut kulfah itu menghalangi orang daripada beristinja secara sempurna. Nah, kalau istinjanya sudah tidak sempurna, maka wudunya tentu tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun juga ikut jadi tidak sah. Oleh sebab itu, bagi laki-laki merupakan dosa besar kalau dia tidak berkhitan. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Sedangkan bagi perempuan, karena tidak dikhitannya itu tidak menghalangi istinjanya, tidak merupakan dosa besar, hanya saja berdosa tidak mengikuti syariat yang diteruskan dari Nabi Ibrahim oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ini sekelumit tentang sejarah dan hukum daripada pelaksanaan khitan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan apa hikmah yang bisa diambil daripada pelaksanaan khitan dalam kerangka pembentukan pribadi muslim. Hikmah yang pertama, kalau setiap muslim ditanya kepengen punya anak macam apa, saya yakin jawabannya pasti sama, kepengen punya anak soleh. Betul apa betul?
2: Betul.
0: Apa ada di sini yang kepengen punya anak jadi garong?
2: Tidak.
0: Saya kira jangankan kita yang insya Allah termasuk orang baik-baik, orang yang tidak baik saja tidak pengen kok anaknya tidak baik. Maling saja tidak pengen anaknya jadi maling, copet saja tidak kepengen anaknya jadi copet. Dia masih bisa bilang sama anaknya, nah bapakmu sudah kadung jadi maling, kamu jangan nurunin. Itu yang ketahuan malingnya. Maling saja tidak pengen kok anaknya jadi maling, apalagi yang bukan maling. Tapi anak yang soleh ini, saudara, bukan proses yang sekali jadi. Anak soleh tidak akan muncul dengan simsalabim. Anak soleh tidak muncul dengan slogan. Prosesnya sudah diawali oleh pribadi sang calon bapak dan calon ibu daripada anak itu. Itulah sebabnya untuk mendapatkan anak yang soleh ada dua usaha yang harus dilaksanakan. Pertama, usaha zohir, artinya usaha yang kelihatan oleh pandangan mata. Apa saja yang termasuk usaha zohir ini? Pertama, pribadi calon bapak dan calon ibunya. Kalau bapaknya ahli sujud, ibunya gemar hadir di majelis taklim, meresap ke dalam kepribadian anak, ikut membentuk dirinya. Sifat-sifat yang baik ini diharapkan akan menurun kepada si anak. Pribadi calon bapak dan calon ibu. Sebab ma fil aba fil abna. Bagaimana kebiasaan orang tua, begitulah anak. Kata pepatah, kalau bapak kencing berdiri, jangan heran anaknya kencing kabur. Kalau bapaknya bangun pagi jam 8, insya Allah anaknya jam 9. Jangan berharap anak mau sholat subuh. Kenapa? Bapaknya kasih contoh macam itu. Lalu suasana di rumah tangga, termasuk yang dimakan, yang diminum, termasuk pakaian kedua orang tuanya, ikut membentuk proses anak yang soleh ini. Kita kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Tiap kamu diciptakan Allah dalam rahim ibunya itu 40 hari nutfah. Nutfah itu, maaf, air kotor yang kalau ketemu di jalan kita jijik, dijual juga enggak laku, tapi kita berasal dari situ. Dan itu dihasilkan dari saripati makanan yang dimakan oleh sang calon bapak, sang calon ibu. Kalau calon ibu dan calon bapak senang memakan makanan yang haram, senang meminum minuman yang haram, maka itu akan melahirkan saripati makanan yang membentuk sperma yang dihasilkan dari makanan-makanan haram. Itu pun akan ada pengaruhnya dalam proses pembentukan anak yang soleh. Saya dulu berpikir, kenapa Islam ini kok kelihatannya sedikit-sedikit mesti ada doanya. Orang mau makan ada doanya, orang mau berpakaian ada doanya. berdiri di muka cermin berkaca ada doanya. Sampai seorang istri mau bergaul dengan suaminya, ada doanya. Pemikiran ini terjawab setelah saya telaah dan menemukan di dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali. Diceritakan di sana bahwa iblis yang tugasnya menggoda orang-orang kafir, badannya gendut-gendut. Sedangkan iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badannya kurus, krempeng, ceking kayak morfinis. Satu hari ketemu di jalan, karena satu profesi, ngobrol. Ini iblis yang tugasnya menggoda orang kafir bertanya kepada iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badanmu kenapa kurus macam begitu? Kata yang menggoda orang Islam, bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ini ditugaskan menggoda orang-orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun, saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan, baca bismillah. Bismillah racun lagi, saya enggak bisa ikut makan. Dia mau tidur, tarik selimut, dia baca bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi aja. Saya enggak bisa tidur di selimut, terpaksa tidur di emper. Mana keanginan? Dia mau bergaul sama istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima rozaktana, racun lagi. Saya enggak bisa bantuin, cuma ngeliatin dari jauh. Bagaimana enggak kurus makan hati? Kata iblis yang badannya gendut-gendut, untung benar saya menggoda orang kafir yang enggak ada bacaan apa-apanya. Dia makan, saya ikut makan. Dia minum, saya ikut minum. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Allah Karim ini, maaflah kalau sudah dibantuin iblis ini, jangan heran anak jadi sangar nantinya. Kini sejak proses produksi awal, Islam sudah mengajarkan hal yang sedemikian rupa. Pribadi calon ibu bapaknya baik, makanan, minuman, dan pakaian terdiri dari yang halal. Suasana beragama kelihatan di rumah tangga. Ibu ahli sujud, bapak ahli sujud. Ini termasuk proses usaha yang zahir dari orang tua yang menginginkan anak yang soleh. Sampai terjadi proses kehamilan. Proses kehamilan itu kata Nabi 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga mudghah. Mudghah itu embrio, cikal bakal bayi. Setelah proses 3 kali 40 hari itu, barulah ditiupkan ruh ke dalam rahim sang ibu. 120 hari atau 4 bulan perempuan yang hamil itu baru terasa perutnya bergerak-gerak. Ini berdasarkan pengalaman perempuan. Saya sendiri kebetulan alhamdulillah belum pernah hamil. Saudara-saudara, sampai usia kehamilan itu 7 bulan, ada tradisi yang disebut 7 bulanan. Itu tradisi, dilaksanakan baik, tidak pun tidak apa-apa. Tidak ada perintahnya memang, tapi juga tidak ada larangannya. Apalagi berkumpul orang membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon doa dan sebagainya. Sebab pada kandungan 7 bulan ini, embrio sudah mengarah kepada bentuk positif dari wujud manusia. Di situ dibacakan surah Yusuf, surah Maryam, surah Tabarak, surah Waqi'ah. Tafa'ul namanya. Mengundang rasa optimis supaya membawa keberkahan kepada pribadi sang calon anak yang nanti akan lahir ini. Tapi jangan lupa orang tuanya mulai dengan soleh dulu. Jangan orang tuanya enggak mau sujud, enggak mau ibadah, istrinya hamil dibacain surah Yusuf supaya anaknya cakep kayak Nabi Yusuf. Begitu keluar anaknya kepalanya segi empat kayak kaleng kerupuk. Apa surah Yusuf yang salah? Tentu saja orang tuanya yang tidak memulai kesolehan itu sendiri. Lalu usia kandungan 7 bulan ke atas, sang calon bapak mulai membantu-bantu istrinya. Kalau malam diusapi perut istrinya yang sedang hamil berat itu, sambil dibacakan surah Al-Insyirah. Ya ngusap-ngusap sayang, bukan ngusap gemes. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Supaya Allah memberikan keringanan kepada kehamilan istrinya sampai kepada proses kelahirannya. Begitu sang jabang bayi brol lahir ke alam ini, sudah dicegat lagi oleh ajaran agama. Diazankan, diriwayatkan oleh Abi Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana al-Hasan wal Husain fi uzunayhi al-yumna wa aqama fi uzunayhi al-yusra. Adalah Rasul mengazankan cucunya Hasan dan Husain di telinga kanan, mengkomatkan di telinga kiri. Bayi muslim lahir ke dunia dicegat dengan suara azan. Apa sebab? Bayi yang baru lahir ke dunia ini ibarat kaset, kaset kosong. Kalau kaset kosong dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Maka bayi yang baru lahir ini, sebelum sempat dia dengar cintaku sedalam lautan Atlantik, belum sempat dia dengar gelas-gelas kaca, belum sempat dia dengar tembok derita, belum sempat dia menikmati serak-serak basahnya suara Frank Sinatra atau merdunya suara Madonna, rekaman pertama yang masuk lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum sempat dia dengar yang lain, keagungan Allah yang didengarnya. Kaset kosong diisi dengan rekaman pertama berupa lafzul jalalah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu datang kewajiban orang tua setelah sang anak lahir. Apa itu? Memberikan nama. Jangan lupa, ini proses pembentukan anak yang soleh. Memberikan nama. Walaupun William Shakespeare pernah bilang, what is a name? Apa sih arti sebuah nama? Cuma nama saja kok. Biar adanya di atas lumpur, kalau memang intan, ya tetap intan. Nama itu tidak banyak artinya. Namun pada hakikatnya, nama merupakan bagian daripada doa. Itulah sebabnya Islam mengajarkan khairul asma'i ma humida wa ubida. Sebagus-bagus nama yang mengandung pujian atau menggambarkan kehambaan seseorang kepada Tuhan. Mengandung kata-kata pujian, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Mengandung nilai kehambaan seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf. Jangan mentang-mentang ada di Quran anak dinamai Jahannam. Wah, kenapa Jahannam? Itu kan ada di Quran, Pak. Iya, di Quran, tapi lempengan neraka itu. Sekarang ini saya melihat gejala akibat rasa malu beragama. Kan zaman sekarang kadang ada tuh orang malu mengakui Islamnya. Bertemu teman assalamualaikum, malu, minder. Berangkat ngaji bawa Quran, malu, minder, rendah diri, malu mengakui Islamnya. Termasuk diberikan nama yang berbau-bau Islam ini, malu katanya, kampungan. Bapaknya kasih nama bagus, Ibrahim. Lantaran pengen nyentrik, dia potong, Bram. Ibrahim kampungan, Bram aja nih lah. Ah, itu kan cuma nama, Pak.
2: Memang begitu mulanya.
0: Nabi pernah memberikan isyarat, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Satu saat kau pasti akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma cara kamu ngikuti sedikit-sedikit, sejengkal, sehasta, semeter. Begitu enak kamu ikut-ikutan, sampai yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk juga ke dalamnya. Mula-mula nama malu pakai nama Islam. Dari nama pindah ke pakaian. Dari pakaian pindah ke pergaulan.
3: Kalau nama Ibrahim berteman dia dengan Ali, Hamid, Farid, Shauki. Sudah pakai nama Bram, masa Bram temannya Soleh enggak nyetel ah. Kalau Bram kan temannya si Blacky.
0: Nah, kalau sudah pindah ke pergaulan, yang saya khawatir pindah agama tidak terasa. Pindah agama tidak lagi terasa. Ini yang kita khawatir. Itulah sebabnya membudayakan nama yang baik ini perlu kita pelihara. Nama sebagian daripada doa. Tatkala orang tua memanggil kita dengan nama yang baik, sudah merupakan doa agar anaknya jadi orang baik-baik.
4: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek ayek gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT03 RW02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT01 RW05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Yoda Paramon Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 9 Oktober 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara Paramon yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada otipus panas tipus, ya otipus.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Pharma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

Stara yang lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata

0: gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya vitama vimata ya. Ini vitamanya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Terus vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Oke.
0: Selamat pagi.
1: Oke.
0: Selamat pagi.
1: Saporete
0: nemen sakrajum. Alhamdulillah baik sak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Kita jangan bahas jenaknya ya.
0: Ya, ya. Apa lagunya sak?
1: Lagunya KPW.
0: Apa ya?
1: Modhit.
0: Bekas pacar. Monggo potong.
1: Empat kawan ya.
0: Terus iya. Iya.
1: Mbaknya kota kabupaten. Terus amanah dia. Amalane.
0: Yo.
1: Menung. Terus kawan darah bangir.
0: Empat darah bangir.
1: Mama Ari.
0: Kang Kopi Din. Mbak Feby Belpas. Iya.
1: Terus yo mati ya.
0: Dungteng gemruduk. Ma. Iya.
1: Terus.
0: Galang.
1: Kak Erwin. Galang. Mbak Rina.
0: Yo.
1: Bagas.
0: Ya.
1: Yon.
0: Amrul. Yu.
1: Demon.
0: Ya.
1: Bunda Nenapil.
0: Ya.
1: Dono Ayu Poso. Madan. Purpon.
0: Yu.
1: Tahan. Bumira.
0: Selamat pagi.
1: Eh, ketekot.
0: Cak. Iya lah. Nung remut. Apane sih diremut ya?
1: Diremut ka dunane apa?
0: Tidak iya aku. Iya, bakso. Adonane bakso bener tuh ya.
1: Mama sirup nembete apa?
0: Kayak kelapa. Heeh. Mama sirup. Mama sirup ngerembut kelapa, Mama sirup. Oh. Iya, Kang Jenal Jait. Abah Sahrul. Puhul Dica salam 2 kapsul. Bu Fatimah juga salam 2 kapsul. Bu Santo. Terus Kaisak, Pak Tirtoni bersama Ibu Nur Aini. Ya, Ibu Suryani sak. Sama Ibu Ipah sak. Iya, kayak lagi ketongkrong kayak.
1: Ya Allah, nyonya ketongkrong.
0: Iya, ketongkrong ngarep radio maksud teh. Iya.
1: Oh, bener. Bayati.
0: Ya.
1: Kang Juli. Ya.
0: Iya.
1: Bang Pak. Wah, tangannya Mbak Amo.
0: Siapa?
1: Yukusri.
0: Tangannya Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak dia telu.
0: Oh, siapa baik Yukusri? Si kenalan kapan sak?
1: Wingi nanti.
0: Oh, sampai dolan mana? Dengaren.
1: Ya, dengaren mana?
0: Dengaren. Karo siapa, Sak?
1: Ya, dewekan lah.
0: Allah, masa.
1: Iya.
0: Iya, pimen Mama Lydia tumben ora tukaran. Iya. Iya, aku. Iya, lagi ora pengen tukaran ya, Sak ya. Iya. Kang Iton. Selamat pagi Kang Iton. Jengat ini, jengat ini. Ya, Sak, pan melu aku, Sak.
1: Oten ke.
0: Mama Eci pagi Mama Eci. Mama Eci KDM.
1: Oh, KDM.
0: Kademangaran.
1: Mama Eci kene.
0: Budekmu, woi. Apa ki? Sing diremut apane? Wah, takon.
1: Santen kelapa kae. Mama Eci lho. Betul-betul
0: ya wis ya. Om Kas Nuri. Cari Om Kas ngonong jasak tak anggere wis wuru omahe kok lap-lup mana.
1: Ya iya
0: lah. Iya ya Sak. Lah kok aja sampean tak Om Kas Nuri sing lap-lup. Iya nyong juga pengin lap-lup ya Sak ayo Sak. Pengin lap-lup ya Sak ya. Iya kok iya Kang Jenal Jahit. Lah gimana Kang Jenal? Iya. Ya iya benar benar ya. Sekarang karepe Om Kas. Iya. Karep-karepe ya, Sak. Pan laplup pan apa wis. Iya, dek pe laplup ya, Sak.
1: Iya,
0: nang ngono terus gak sama nih. Aduh, sakacum, sakacum.
1: Para karo nyontok karo bolia kan mesti kayak aku.
0: Iya, ya ya ya.
1: Ya
0: dong. Lah wis lah. Sak, sapa maning? Sapa maning Sak Rajun? Iya.
1: Ah, Bu Siti.
0: Bu Siti nang ndi, Bu Siti?
1: Bu Siti, kowe ngono Benglek.
0: Bu Siti, oh Bunda Siti. Bunda Siti Benglek ya. Iya.
1: Sing kok Andi bagian ta.
0: Heeh.
1: Go Mama,
0: yo Mbak Feby Belpas. Masalah jare masalah buatmu ya Sak ya.
1: Iya, terus mau kayak Albar ya. Senang jahit.
0: Yo.
1: Terus mau KBB Mbak.
0: Wis KBB Sak.
1: Wis nyongpan.
0: Mikir lagu. Berapa?
1: Wis tempe.
0: Ider Ider
1: tempe.
0: Oh, Ider
1: tempe.
0: Oh, Ider tempe. Mama Hasna.
1: Mama Hasna pagi.
0: Iya, iya, cari Mama Hasna. Ya lumrah sangat lebih kenal ya Marani. Bagjeni lagi repot buat apa ya?
1: Wah.
0: Ya Marani kenal ya. Iya. Masa orang kenal pan Marani ya? Kan kenal di sini tembem Marani. Iya kayak gue ya Sak.
1: Iya. Mama Hasna Marani orang penting kan Marani.
0: Iya.
1: Baru sama itu. Moni lop.
0: Kang Boim, sapa Sak? Sapa Sak pan donjogi yo tak batiri sangu kopi ya Sak. Ora usah, iya,
1: heeh. Kang teman Kang, mungkin ora apa-apa ora nang ati dia.
0: Yo.
1: Tumbuhan kebayar.
0: Ayo kowe Sak ya, yakin suk Sak. Aduh, nyanyak tani batuknya tak dimayak batuknya.
1: Mana wong?
0: Batuknya, aduh, gani batuknya anget semromong Sak.
1: Yang panas, apa gini nih?
0: Uji gue, batuknya semromong ya, casak raju mah.
1: Orang.
0: Ngomong
1: ngurip, tadi lagi tinggal-tinggal anak. Orang
0: batuknya
1: mana-mana,
0: wakannya gini. Kayak gue, Sak. Kayak gue apa, mani kaya gue ini lagi panas ya, Sak.
1: Iya.
0: Mulai sampai dong lagi kayak aja ngobong runtah Sak ya.
1: Ngobong runtah
0: ngobong runtah ditinggal ya wis om mana-mana. No iya mulane. Om Ali Mbak Heni Sak wis ider tempe lagi engko bar online pan langsung ider ya.
1: Ngomong mana dia ya.
0: Iya.
1: Mama
0: Kiwi. Abah Sahrul, Yusak, tak batiri lap lupe, wah.
1: Orang lah,
0: Ma. Pandolan siapa, yuk, tak batiri, Sak.
1: Orang, ngelup-lup,
0: jawetan. Iya, lap lup siapa lah, Budi lap lup, orang ngerti.
1: Budhe.
0: Masa lap lu burang arti wong ngendi donge lah ayo.
1: Pasire ngono wuruwatane.
0: Iya. Iya. Apa? Ya gosip digosok makin sheep. Iya. Ibu Messi memasa emang bah awalnya lagi panas kemebul padahal wis dengar pe kipas deh ya kue.
1: Kok tahu ya?
0: Ya bahasa andi kok orang ngerti bahasa andi gue. Lah lu bahasa andi sesak.
1: Bahasa Tegal.
0: Masa wong Surabaya ora ngerti lap lu apa sih
1: betul. Ora ngerti kabeh gue.
0: Kan cara Mama Hasna bener apa bener dewekan aman ya bah. Wah.
1: Iya dong.
0: Iya suka dewekan ya bah. Eh cara Mama Hasna. Jadi aman ya bah.
1: Iya.
0: Iya bah. Terus terus mana nih kapan baling nyong bah?
1: Hah?
0: Terus nih nyongnya kapan?